0: kita boleh jadi juta wang.
1: Sipang dengan BSN SSB bermula RM10 je.
0: Kalau sipang RM3,000, kita pun peluang menang RM1,000,000 setiap bulan.
1: Macam-macam hadiah, kereta mewah, gadget terkini. Bukan tu je, kita juga boleh menikmati gadah keuntungan sampai 2.5% setahun.
0: Ah, cepat buka akaun di cawangan BSN terdekat.
1: Atau buat sipang nang ESSB menerusi perbankan dalam talian My BSN hari ni juga.
0: Sipang RM3,000 lah. Mana tahu boleh jadi juta wang SSB.
2: Layari bsn.com.my. Tertakluk termada syarat.
3: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Al-Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: It has been a Ducati domination.
3: Saksikan hanya di RTM.
5: Ceria pagi, 6 hingga 10, temani anda. Cicat pagi.
6: Cicat pagi, terima kasih. Hari ini kita nak berbual dengan anda.
7: Sembang-sembang.
6: Yelah, sembang lah. Sebab cicat ni kita tak nak baca WhatsApp ke apa ke kan.
7: Yelah
6: kan. Itu kita tak ada two-way communication.
7: Ada. Tapi kalau WhatsApp pun two-way communication juga.
6: Two-way jugalah. Tapi gitulah.
7: Kedah
6: dia.
7: Watch note pun communication juga.
6: Okay. Nak apa Abang Madi ada tak puas hati lagi ke? Oh, Abang Madi tak puas hati. Tiba tanya gitu pula.
7: Aduh, orang tu dah kembali dah.
6: Macam mana?
7: Dah kembali dah.
6: Kembali ke tempat kerja. Okay,
7: hari ni kita nak kongsikan untuk cicat pagi. Dia situasi ni nak kata tak pernah kena, mustahil. Semua orang pernah terkena benda ni.
6: Sebabnya
7: bukan kena scam. Sebab kita pun yalah, bagi orang, kita bukanlah selalu makan ayam ke daging setiap hari. Kalau di Terengganu lagi lah hasil lauknya banyak.
6: Yelah.
7: Ikan selut tepung lah, nasi lemak pun, ikan ayam, ikan, minum-minum ikan ni banyak. Jadi sebut ikan ni tulang. Jadi nak cerita pagi ni bukan cerita pasal keput, pasal ikan, tapi pasal tulang ikan.
6: Okey, ceritanya pernah tak anda mengalami situasi makan sedap-sedap, tengah sedap-sedap makan, tiba-tiba lekat tulang.
7: Lekat tulang ikan. Lepas tu buat guan ni.
6: Macam mana kita nak buat? Dia mesti ada petua-petua dia ni sebenarnya tau.
7: Cukup dengan kita. Mari cerita dengan kita dengan ED pagi ni. Buat guan ni kalau lekat tulang ikan.
6: Sebab minum air tak jadi.
7: Tak jalan.
6: Tak jalan kau. Lepas tu ada yang kata sekarang ni dia nak ambil tulang tu dan tulang tu tersangkut dalam dan dia tak boleh nak masukkan jari pula ke dalam mulut tu. Kan?
7: Tak sampai. Okey.
6: Jadi apa yang cara yang pernah anda buat? Ataupun ceritalah pengalaman anda yang pernah lekat tulang.
7: Lekat tulang je, bukan lekat kata
6: Ha? Oh, lekat kata-kata tu. Lekat kata-kata tu selepas lekat tulang lah. Dia makan kekok. Oh, ia pun lekat juga. Biasa gitu lah.
7: Yelah. Okey, boleh kongsi di talian kita untuk pagi ni. Memanggil kita pertama. Hello, Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Ya, yeah.
6: Kak Roh.
7: Jauh suara Kak Roh ni, dah buat apa?
8: Dengar
7: dah lagi kan. Baru nak kuat sikit.
8: Kak Roh?
6: Okey, dengar lah
7: sikit. Boleh lah. Kak Roh, kalau lekat tulang ni ada cerita, nak buat cerita? Buat cerita pulak. Buat cerita.
8: Kak Roh rajin lekat tulang.
7: Lepas tu. Ikan ke apa tu?
8: Benda ni tak ada lagi sisa-sisa, tak pergi lah sisa. Lepas tu orang kata, kalau budak beranak sosang, ambil tangan dia tu, peluk dalam air, lepas tu minus larak.
7: Kena cari budak beranak sosang? Lepas tu nak tawan ni kita.
8: Macam dia, macam buat ubat lah, sebab Kak Roh ada cucu Kak Roh tu beranak sosang seorang tu.
6: Orang
8: tua beritahu lah. Tadi budak yang beranak sosang tu ambil air sebekah, celup tangan dia tu, basuh bersih dah tangan dia tu. Tangan dia tu.
7: Ya.
8: Lepas tu kita suruh, kita Bismillah selawat.
7: Okey.
8: Pasti minum air. InsyaAllah Kak Aroh tengah buat dah sebab Kak Aroh dekat hilang.
7: Oh, alhamdulillah Tuhan izin. Tuhan izin jadi.
6: Tapi Kak Aroh nak tanya jugalah. Oh. Memang kategori budak je ke yang kita ni? Kalau waktu memang beranak songsang, lepas tu dewasa dah?
8: Kalau orang tua pun kalau boleh-boleh kau. Kalau ada orang tua beranak songsang dah. Mungkin untuk tolong dia, celuk tangan dalam bekas macam jak-jak air tu kan. Kita suruh dia tunduk. Kita minta tolong dia. Lepas tu kita milih sendiri lah. Macam ada ispon Kak Roh. Dia buat tak jadi. Dia kena pergi susah. Macam dia kena.
7: Oh, okey.
8: Ambil kan tulang tu kan.
7: Betul. Jadi masa Kak Roh tu Tuhan izin jadilah.
8: Macam Kak Roh jadi.
7: Alhamdulillah.
8: Mula-mula Kak Roh buat. Tuhan ambil minyak-nyok. Kak Roh minum tak jadi.
7: Minyak-nyok ni? Minyak-nyok?
6: Minyak-nyok
8: dah masuk lagi ambil dulu.
6: Oh, dah jadi.
8: Jadi. Lepas tu Kak Roh pun ambil nasi yang panas tu.
6: Kepal-kepal apa?
8: Boleh tujuh ni, tujuh te. Kita kepal. Terima kasih tujuh te lah.
7: Ya. Lepas
8: tu bismillah selamat pun dah jadi. Kak Roh tengok macam carilah budak beranak sosang tu.
7: Ya.
8: Seram untuk air. Tapi Kak Roh suruh cucu Kak Roh.
7: Ini kali pertama saya dengar ni.
8: Tapi alhamdulillah jadi.
7: Ya, Tuhan nak izin.
6: Yalah, izin Allah sebelaka tu dah.
7: Baik.
6: Terima.
7: Ya, kita ikhtiar.
6: Ikhtiarlah, ikhtiar tu betul lah.
7: Tak salah.
8: Tapi jadi ya, Kak Roh jadi.
7: Alhamdulillah.
6: Baik, terima kasih Kak Roh.
7: Masih eh?
8: Assalamualaikum sidi dengan
6: Waalaikumsalam. Yelah. Tapi contohlah kita, yelah kita dalam keadaan tu kita tak minta lah kita lekat tulangnya.
7: Tak ada
6: kan.
7: Nak minta benda macam tu.
6: Cuma kita nak cari persediaan lah. Mananya orang terdekat kita ni.
7: Siapa buat nak songsang?
6: Siapa? Sebab dia gini. Dia emergency dah ni. Maknanya dalam emergency baru kita nak tanya, nak buat soal sliding. Dok senyap.
7: Tapi Kak Roh tadi betulang rezeki dia.
6: Kebetulan rezeki dia.
7: Cucu dia sendiri. Aturan Tuhan. Nak membuktikan kalau kita yakin dan percaya jadi lah.
6: Dia kena mikir je. Dulu saya
7: mana sosang kedok?
6: Sosang kedok.
7: Kena tanya balik tu.
6: Kalau kita tanyalah, kita kena tahu jugalah.
7: Berapa nak habis ni?
6: Boleh juga kan? Boleh juga tu kalau diizin Allah tu.
7: Memerlukan khidmat nak menyelesaikan masalah lekat tulang, saya boleh membantu anda. Carilah saya beranak sonsang. Okey, boleh sambung lagi gigi. Dah makin berapu dah kami ni. Dengarkan ni daripada ini tajrid dulu, Kazadah dari Malaya. Lepas itu kita akan kongsilah untuk pagi ni.
6: Yang kena sonsang je. Kalau sengit sikit.
7: Oh, nak tanya kadar sonsang tu banyak mana? Kita dah semakin sonsang lah ni.
6: Okey. Jangan kita sonsangkan pemikiran anda semua. Terus cakap sama-sama dengan kami. Lagu apa tadi?
7: Lagu daripada Khazanah dari Malaya.
6: Oh, ini
7: FM.
6: Yeah.
7: Musa ceria.
6: Yedi, luar biasa.

0: especial. Mok Terengganu Ang, dari patah Hok Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD Hok Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak liduk dia dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi dah. Sebab lain ni Mok Terengganu Ang.
1: Hoi. Oh,
2: ya. Yeah.
1: Saya nak ajak awak pergi satu tempat ni.
2: Kemanakah tempat itu, wahai Kakanda Sidi?
1: Hamba ingin... itu kau lalu dah. Main gitu.
2: Yeah.
1: Hamba ingin membawa Tuan Hamba. Kita berangkat ke Kampung Jenang Marang Terengganu.
2: Kampung Jenang Marang Terengganu itu?
1: Ya. Yeah.
2: Di sana ada apa, Tuan Hamba?
1: Di sana cukup cantik, Tuan Hamba.
2: Cantik kampung kah? Cantik tuannya kah?
1: Itu saya tidak pasti. Tetapi keunikan utamanya, Tuan-tuan. Tuan Hamba mesti suka dengan suasana desa asli dan adab resam tradisional di sana.
2: Apa? Desa?
1: Ya.
2: Jom kita segera. Kita ni buat iklan ke apa ni?
1: Kita buat iklan ni?
2: Macam ada iklan tu. Okey, cerita tentang Kampung Jenang ni. Kita bagi yang memang duduk kampung akan terasa suasana kampung.
1: Ya.
2: Tapi bagi yang mereka di Kota Batu, suasana kampung tak akan menggamit sesuatu. Jadi kita boleh cadangkan untuk kawan-kawan kita nanti, mana tahu ada cuti panjang dan sebagainya, ataupun celah-celah masa tiba-tiba dah datang, mana nak dapat suasana kampung sini. Salah satunya Kampung Jenang Marang Terengganu ni.
1: Dan sebenarnya banyak tau industri kecil, ada kraft tangan. Ni pembuatan ni atap nipah ni.
2: Atap nipah
1: masih lagi ada ni.
2: Ada lagi?
1: Ada.
2: Nak jumpa bangunan atap nipah payah sekarang.
1: Itulah.
2: Ada yang buat lagi?
1: Ada.
2: Bagus ni.
1: Lepas tu ada juga yang penghasilan manisan tradisional ni.
2: Yang ni saya suka. Yang ni saya suka ni. Tapi teh gula lepas tu.
1: Kalau teh gula lepas tu memang
2: tunggu munggu
1: ambulans datang ni.
2: Okey, tapi ini antara lokasi menarik lah, sebuah destinasi kaya dengan sejarah tradisi. Dia kalau terletak di Marang ni, dia 12 km lah dari Bandar Marang dan juga 30 km daripada Kuala Ganung. Jadi dengan desanya, dengan kehidupan tradisional Melayunya, macam Siri cakap tadi, buat tanipah ni kita boleh tengok perbuatannya. Lepas tu manisan itu memang menggamit rasa selera. Lepas tu bagi kaki pancing. Boleh mancing tau.
1: Boleh. Lepas tu nak cari ketan nipah, nak cari lokang.
2: Seronok sangat ni kalau boleh bawa anak-anak ni. Mau tak happy ni. Kita alihkan mereka daripada dunia alam digital ke alam yang nyata. Cantik sangat. Jadi kemudahannya ada. Ada jeti Kampung Jenang, surau pondok pun ada, basan nisang pun ada.
1: Jadi bijak dah tu. Jadi apa kata kalau lepas ni kita ajak ahli keluarga kita untuk kita adakan aktiviti. Kita buat satu permainan kan di sana. Siapa yang cari ketam paling cepat?
2: Cari ketam paling cepat?
1: Cari lokang lah.
2: Cari lokang.
1: Tak biasa main ketang ni.
2: Bahaya. Nanti kan tak jadi kat ketang, pergi sepitar pula.
1: Itulah. Kita buat tani cari lokang lah.
2: Jadi bolehlah pakat gi untuk menikmati suasana ini. Kalau yang terfikir-fikir hujung minggu nanti nak ke mana, malalah tahu. Ini lokasinya di Kampung Jenang Marang
1: Terengganu. Jom
2: kita pergi belaka.
0: Tadi tu baru sikit je bila Mok Terengganu on. Hok jauh tu susun cuti molek dah. Hok dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerok lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang.

0: Kamu tahu tak kenapa istimewanya bulan 10?
1: Demun banyak momen dah.
2: Tak jadi mu ke?
1: Dia akan jadi
0: mu. Cikgu tahu.
3: Ni
0: ego.
3: Ha?
0: Kenapa itu?
3: Saya jadi anak aku.
0: Sudah jadi Oktober.
2: Bulan 10 ada benda. Ada ada raya. Ada benda. Tak ada benda
1: pun. Raya dah lagi. Posi
0: dah
1: lagi.
0: Ada bajet lah.
2: Bajet?
0: Ya.
2: Nasib bajet kan? Nasib bajet kampung kita ke Guandi? Aku nak buat bajet dia ke?
3: Belajar wang.
2: Belajar wang. Itu benda kena dengan kita, cikgu.
1: Bip pun mana kena bulan 10 kok. Tengok orang depan TV yo. Tengok lepas Jumaat.
2: Apa? Bajet tu ada kita kena mana tempiah juga ke cikgu?
3: Memanglah. Bajet untuk belanjawan wang rakyat untuk tahun depan. Tahun ni dia betang bulan 10 ni untuk tahun depan lah.
2: Untuk tahun depan.
0: Ada bonus.
2: Mana haji mu?
3: Hari Jumaat minggu ketiga tau.
2: Biasa bulan 10 sungguh.
1: Kita macam kau. Kalau betul berapa puluhan petang bajet tau. Kita nak batuang untuk kita lebih sikit lah.
0: Doa aku mana bayar aku cikgu?
3: Batuang mana bu?
1: Batuang
0: OK you.
1: Bukan batuang orang bujang.
2: Ya dok ngaku bu. Eh dok cikgu, dok kalau setakat kita mitok ni bukannya mana menteri-menteri kabinet ke tahu ke apa cikgu?
3: Bukan mitok gitu telefon ke mana?
1: Dok tengok macam dulu kata orang ada cadangan-cadangan kau.
3: Ni lah betul. Tengok awal dia bagus je.
2: Bapa cikgu?
3: Belanjawan tahun ni dia ada macam cadangan belanjawan 2027.
2: Maksudnya kita rakyat ni boleh cadangan?
3: Boleh cadangan. Boleh lah.
2: Jadi kita bercadangan kemu ke mana cikgu? Mutu nak kabur ke mana?
3: Ya kita sendiri bercadangan. Kita toko macam dia ada wet dia.
1: Wet dia ke?
3: Buat kereta dah apa mu?
2: Mu kata-kata cegedik. Kadang-kadang dah cegedik mu. Buat MD aku.
3: Dia panggil wet dia. Kalau mu taik belanja wang
0: wet gitu kan.
2: Tengok macam guna kabur ni.
3: Belanja wang dot
2: MOF
3: MOF dot GOV dot MY.
2: Jadi kita tu boleh tulis cadangan situ.
1: Sekali je aku nak tulis.
0: Aku nak tulis.
3: Komputer tu lah. Kok internet tu. Belanjawan.
2: Belanjawan.
3: .mof .gov .my.
2: Dah apa cikgu aku tak apa di kedah aku.
3: Tiba-tiba kan.
1: Cadangan. Cikgu bila sebut belajar wow, senyum sampai telinga.
2: Cikgu mau minta mendek aku?
1: Piti baulin lah.
2: Cikgu minta mendek cikgu?
3: Ha?
2: Cikgu mau bagi pihak kaki tangan kerajaan mau minta mendek aku?
3: Aku? Aku minta kena gaji.
2: Gaji?
0: Ni nak minta nak kurangkan cukai pekerja swasta.
2: Nak ni lah kalau ada geran tambahan ke ataupun macam bantuan-bantuan untuk peniaga.
0: Ibu tunggal lah.
2: Untuk ibu tunggal lah.
1: Ini kau. Ya ni kau lagi. Memang kocok mu.
0: Dah ibu tunggal kan ni kau.
1: Dah dia ni. Bukan ibu tunggal dia.
2: Aku ibu tinggal.
3: Dah kau ni amu ni angin kau.
1: Kita nak ni kau ni kan ibu tunggal. Kau kan sati kita.
2: Aku ni nak tulis cadangan ni. Cikgu aku minta cadangan tu lah untuk macam bantuan untuk ibu tunggal. Lepas tu untuk orang nega-nega kecil ni mungkin ada bantuan-bantuan lain ke apa. Tu lah. Untuk aku gitulah. Rupanya. Tapi tak kan kita je tahu. Kita kena kabur ni. Aku letak lah cikgu. Nanti kalau orang-orang mari kedai aku kabur kalau ada cadangan tu. Mana tahu. Dalam banyak-banyak cadangan tu kok ada menteri dengar ke apa kan? Tengok ke apa kan?
3: Bagus.
2: Sekali lagi cikgu buat apa cikgu?
3: Belajar wang. .mof.gov.my.
0: Comel. Mula naik berapa ni awak? Batu haki you? Masih

0: tengah sedap-sedap makan.
1: Allah akbar.
0: Macam-macam bunyilah kan. Tapi lah dia punya seksa dia tu hanyalah orang yang menanggung je tu yang tahu.
2: Nak cakapnya telur ikan sehalus-halus dia tu pun dia akan mengganggu kita. Benda yang rasa tak macam tak best, tak seronok, tiba-tiba selera boleh terputus, yang lapar tiba-tiba jadi macam hilang perasaan lapar yang
0: terus,
2: tak besar.
0: Terus daripada duduk terus berdiri.
2: Resah gelisah kita buat. Tapi itulah situasi yang kita masing-masing ada pengalaman masing-masing. Kalau nak kongsi-kongsi silakanlah.
0: Okey, kita ada sahabat kita ni sebelum kita ambil pemanggil.
2: Okey.
0: Ni Bang Bob. Dari Batu Rakit.
2: Ya, Bang Bob.
0: Bang Bob ni dia ada pengalaman jugalah. Okay, dia ada pengalaman dekat tulang ikan. Jadi tulang ikan terubur.
2: Allah. Ikan ni jangan ni.
0: Sebab masa tu dia excited lah makan ikan terubur tu.
2: Memang sedap.
0: Sebab ada kawan bagi. Kena pula orang yang bagi. Memang sedap berselera lah. Datangnya pula dari Sarawak. Kan? Tu bila bila dah lekat tu, Bang Bob buat belaka lah petua-petua tu.
2: Okay.
0: Dia ada lekat tu kan. Mahmud tahu tapi dok lepas juga. Macam telan nasi seketul.
2: Dia buat doh.
0: Buat doh tak lepas juga. Pusing-pusing pinggan.
2: Pusing pinggan? Pinggan makan.
0: Pinggan makan tu.
2: Ingat bukan pinggan kita.
0: Bukan.
2: Ingat ke pusing pinggan kita?
0: Pusing pinggan kita. Pusing pinggan kita.
2: Tak lah, kan macam senama ke pusing
0: pinggan? Pusing pinggan kita kalau kalau tulang tu dia ada nyawa, dia ketawakan kita.
2: Okey.
0: Okey.
2: Okey lagi.
0: Jadi, pusing pinggan ni, petua pusing pinggan ni.
2: Oh, kali pertama saya dengar ni.
0: Ha, pusing pinggan.
2: Oh, dekat tulang pusing pinggan. Okey, okey, okey. Lagi-lagi dia buat apa lagi?
0: Okey. Lala sekali pergi hospital. Dia katanya lepas doktor tu dia buat tak sampai seminit terus boleh ambil tulang tu. Siap doktor tu tanya lagi.
2: Tanya apa?
0: Nak simpan tak tulang ni?
2: Masuk frame lah.
0: Masuk frame. Buat tarikh.
2: Okey. Tapi nanti masih cerita ni. Lala sekali hospital juga ya. Okey, tapi itu ikhtiar yang maksudnya yang mengikut prosedur.
0: Tapi kan? Ada yang pusing pinggan tu.
2: Itulah. Tu saya terbingung pusing pinggan. Saya ingatkan macam buat senaman pinggang tu. Mana tahu kita gilik pinggang kita tiba-tiba tulang tu bergerak. Mana tahu.
0: Oh yelah, logik akal lah. Logik-logik dia ada. Logik dia ada.
2: Rupanya pinggan di meja tu kita pusing.
0: Pinggan yang kita makan tu kita pusing.
2: Apa kaitan ni? Tapi tak apa, tu petua. Tu nama petua.
0: Kalau
2: Tuhan kata jadi-jadi. Kita nak cakap macam ni kan.
0: Okey.
2: Lagi kita lagi kita mungkin satu kot untuk waktu ni. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Haji dengan Sidi.
0: Ya. Galeha. Ya.
3: Ya, sedap. Sedap lah Sidi berlakon ni.
0: Yang mana ni?
2: Berlakon mana? Banyak berlakon.
3: Sidi berlakon ni sedap ke?
0: Oh, ya ke? Alhamdulillah.
2: Terima kasih lah tu dia.
0: Air ada kan?
2: Tak ada kaitan. Tak ada. Saya tak ada.
0: Ada.
2: Tak ada. Saya tak
0: ada. Okey. Kaleha, Kaleha lekat tulang tu senyap tu.
3: Gading dekat tulang sedi.
2: Okey, lepas tu buat ke mana? Buat ke mana?
3: Donat bunyi tu bila air.
0: Okey.
3: Kita kat tabo buat Kaleha lah ni, di Kaleha.
0: Okey.
2: Baik.
3: Dia kat tulang tu bila air.
0: Lepas dah.
3: Bila air, lepas tu kalau dah lepas bila air kita ambil nasi tokong sebuah dalam kok kita bila air tu. Dia lepas.
2: Alhamdulillah.
0: Dia biasa
3: kan nak lepas hati dia. Dia kan ganda pun
0: Dia nak tanya Kaleha. Kaleha nak tanya. Kaleha buat kepan-kepan nasi tu, dia besar dia tu besar mana tu?
2: Saiz dia.
3: Dia besar kan nak dua ekor.
0: Dah yalah, mananya nak besar mana yang biasa Kaleha buat?
3: Dia buat bulat gitu je.
2: Lebih kurang besar ibu jari?
3: Gitu je lah. Tahan nak
2: pergi
3: lepas.
2: Kalau
3: tahan
0: nak pergi
3: lepas,
0: bina
3: ubat,
2: gana-gana
3: pun
2: lepas. Betul lah. Besar ibu jari, tiar kita tu kan. Kalau besar gengar tangan tu, takut bukan. Dia bukan lekat tulang, lekat nasi pula.
0: Dua kali lekat.
2: Okey, Kak Leha.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih. Ya. Assalamualaikum.
3: Salam, Sidi. Sidi.
0: Ya.
3: Ada lagi. Pasal lagu saya.
0: Lagu? Lagu apa? Lagu minta ngai.
3: Lagu abang menipu.
0: Abang menipu?
2: Abang tak nak pasang lah sebab abang menipu. Okey, Kak.
0: Jalan-jalan ha. Okey, nanti kita carilah.
2: Ya. Okey,
3: bagi. Ada CD aja pasang kan.
0: Yelah. Nanti okay, kita cuba cari dulu.
2: Terima kasih.
3: Assalamualaikum
0: Sidin Haji. Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Kak Leha kita. Baik. Kak Leha kepan nasi lah. Mm-hmm. Tapi tak besar sangat. Maksudnya besar ibu jari lebih kurang.
0: Tapi sebenarnya ujari ni kecil lagi sebenarnya. Ada sepernah tengok besar ke?
2: Besar mana?
0: Besar bola bola golf.
2: Bola golf. Bola golf kecil.
0: Kecil?
2: Ha.
0: Yang besarnya?
2: Bola sepak.
0: Buat kepal untuk untuk hilang rasa lekat.
2: Yang tu masuk tajuk berita tu. Okey, gigi kita nak kongsikan ramalan cuaca dulu. Terus saja dengar Terengganu FM.
0: Mesra ceria.
2: Pastinya ini bersama.
0: Luar biasa.

0: FM. Ya, bagi anda bersama dengan FM ID, terus saya temani untuk waktu sekarang ini.
1: Kita dah di hujung-hujung jam yang ketiga dah.
0: Hujung jam ketiga, nak masuk jam yang keempat. Jadi sebelum jam yang keempat, akan di jam yang ketiga.
1: Dan bila... di jam yang ketiga ni, jam yang keempat lah. Sebelum jam yang kelima.
0: Bila nak habis lah. Okeylah, lepas ni akan kita ikuti untuk utama 9 pagi. Lepas tu kembali untuk bersama gabungan YD di jam keempat. Kita sama kek gila untuk bahagian lekat tu lekat ni, petua lagu mana kita buat. Tapi lain orang lain yang dia, maksudnya yang dia ada pengalaman. Tapi terima kasih berkongsi. Korangnya, oh banyak dua benda saya tahu pagi ni. Tentang yang songsang tangan kanan, songsang anak mana songsang, lepas tu pinggan. Itu antara petua-petua lah kan.
1: Tapi itulah, rasanya macam yang songsang ni, kalau kita tak tahu siapa lah kan. Kita panggil orang kampung, celup tangan dalam satu air tu. Semua lah, semua celup.
0: Kembung dibuatnya.
1: Tak ada, kita celup sebab kita tak tahu siapa yang songsang. Mana tahu daripada yang ramai-ramai tu, kita ada salah seorang yang
0: itu terus buat tahlil. Okeylah, terus saja untuk bersama kita sambung lagi untuk di Cerah Pagi dengan FM.
1: Jadi luar biasa.
0: Pastinya masa ceria. Terima kasih.

SPRM siasat kerugian UiTM Holdings. ASEAN main peranan besar hadapi perubahan geopolitik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Lah, ada lagi. Ini lagi hangat. Biar aku yang mula-mula dulu hantar. Tapi betul ke berita ni? Apa aku kisah?
1: Amboi, seronok ya dia. Itulah sana, itulah sini. Sahih ke tidak cerita tu? Ramai betul yang nak jadi wartawan yang tak bertauliah sekarang ni kan? Jangan sampai jadi fitnah. Tak pasal-pasal, kita yang dapat dosa. Ingat tu.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Ya, terima kasih, thank you, syukran. Kembali untuk jam yang keempat, Yidi. Ha, temani anda untuk perjalanan anda, temani anda untuk puluhan kerja kita. Bekerjalah kita dengan tugasannya.
1: Ha. Bekerjalah kita sekueknya. Ha. Kan? Dia kena macam tu. Sebab dalam setiap hari kita tu ada cabaran.
0: Yeah.
1: Dalam cabaran kita tu, kita perlu atasi rintangan.
0: Ha.
1: Ha. Dan kita kena bijak mengatur peluang.
0: Ya, yeah. Ha. Kukuk mana pun bekerjalah kita sebelum kita dikerjakan.
1: Ha? Tapi biasanya kalau kita kerja, memang kita akan dikerja kan?
0: Tak apa.
1: Itu biasalah.
0: Sebabnya cukup 2 bulan dapat gaji.
1: Sebab
0: kan? Gaji ni kita nantikan lah. Bunga-bunganya ada yang mengharap, dan untuk berpatangan belajarannya nanti, akan ada khabar-khabar gembira kita nantikan lah. Soal untuk pendidikan, soal untuk biasiswa dan sebagainya. Nega pun dia ada keinginan dia. Kita nantikan khabar-khabar itu, insyaAllah.
1: InsyaAllah, okay. Khabar yang baik insyaAllah kita inginkan. Okey, jadi kita ada pemanggil lagi pada pagi ni.
0: Di talian kita, kalau nak bersama tentang ni, lekat tulang ni. Hello, assalamualaikum. Lama menunggu.
1: Lekat dia di talian.
0: Lekat dia, bukan lekat tulang, lekat di talian. Okey, baik, ada juga yang kongsi-kongsi dengan kita ni. Dia kata antaranya, kalau lekat tulang, saya pernah cuba. Ni bukan apa tu, saya cuba sendiri.
1: Oh, dia cuba sendiri.
0: Cuba sendiri. Sebabnya kalau nasi kepal tu rasa macam tak best.
1: Macam tak best.
0: Sebab dia rasa tak rasa tawa. Kepal nasi takkan ada berkuah, tak kepal buat nasi tu. Takkan ada tahu kuah kari, kuah singgang situ.
1: Betul betul lah.
0: Nasi panas kepal-kepal ni telang kan.
1: Okey, jadi dia guna apa teknik dia?
0: Dia pakai marshmallow.
1: Marshmallow tu.
0: Marshmallow tu dia telang. Dia telang. Mula-mula dia telang tu untuk menghilangkan rasa sakit tekuk. Last sekali habis supik, dia kata.
1: Lepas tu hilang tak tulang tu? Hilang lah.
0: Cerita dia habis kat tu je. Marshmallow
1: dia. Dia guna marshmallow.
0: Okey, sebab dia kenyal kan. Boleh try. Okey, terima kasihlah yang berkongsi, nama yang tak bagi tahu ni.
1: Okey. Jadi yang ada juga yang kata sekarang ni gunakan minyak zaitun. Minyak zaitun pun ada juga.
0: Macam pelincir lah kononnya.
1: Macam pelincir, sebab ada tulang tu dia tersekat pada tekak. Dia bukannya terlekat pada kita punya mana-mana rongga tu.
0: Kat dalam.
1: Jadi dia terlekat tu, jadi dia tak boleh nak telan. Kita guna minyak zaitun.
0: Okey. Ada satu lagi ni. Dia kata telan pisang. Potong pisang tu telan.
1: Pisang pun boleh.
0: Lagi sedap pada nasi.
1: Pernah tengok orang buat pisang. Guna pisang.
0: Sebab dia kalau tengok,
1: buanglah kulit dulu.
0: Tengok pasal pisang ni, tengok kan, kita dulu, kalau orang tua dulu, zaman dulu, dia takut nak telan ubat. Dia selit ubat dalam pisang.
1: Lepas tu dia makan.
0: Dia telan. Kalau makan hancur pahit.
1: Cara tu ya.
0: Betul juga. Maksudnya bukan nasi sajalah kita boleh cuba.
1: Okey, kita ada panggil kita ni.
0: Okey, di taliannya untuk waktu ni. Halo, assalamualaikum. Lama juga menunggu. Ramai terlekat ni. Okey. Baik, ada satu lagi lah kita habiskan dulu di WhatsApp kita ni yang last kot.
1: Ya. Yeah.
0: Assalamualaikum, selamat pagi Yidi. Saya nasi kepal pernah cuba. Okay. Marshmallow saya tak pernah cubalah. Tapi terima kasih sebab macam sedap je. Tapi saya pernah try roti tu dengan sapuan mentega kacang. Ni terlekat tulang ke?
1: Maknanya dia sambung makan ni. Dia lekat tulang, dia ambil roti, ambil mentega kacang, dia makan.
0: Aduh.
1: Tapi boleh juga, boleh jadi ni. Maknanya ada rasa lah.
0: Logik tu ada.
1: Okay.
0: Kita cuba sekali. Cuba. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa tu?
0: Pemilik suaranya.
2: Yidi.
1: Ya.
0: Yidi di sini.
2: Bos segi Yi belakang comel lalu. Yidi.
1: Ni siapa ni?
2: Allah.
1: Patut ye suruh sambung I belakang tu.
0: Faham. Okey.
2: Mari kislo hari ni ki tulang.
0: Lekat tulang ikan.
2: Masih baik tulang ikan, kena tulang ayam dok kelepo.
0: Kalau tulang ayam tu memang cerita lain tu.
1: Dia tak ada petua dah. Dia kena terus pergi jumpa hospital. ketua.
2: Ia macam ke Kak Agung hati tak adil lah. Macam yang sendiri yuk, ada orang yang banyak sosang tu boleh. Tak adil juga.
1: Ada ke? Pernah dengar air?
2: Kapal air ada puang. Ada darah dah dia.
1: Kalau kita nak sipang air tangan dia tu untuk buat.
2: Mana kita
1: ada ke
2: kita
1: ada ke orang amal lagi gitu sebenarnya?
2: Ada. Ada. Ramai. Tapi gambar ni orang-orang gepar nasi lah. Gepar nasi ataupun roti apa.
1: Yelah, orang segera kan.
2: Roti gigi tu. Celup air. Jangan tu, jangan celup air apa lembek. Celup air tu apa yang mekuk-mekuk-mekuk tu.
1: Okey.
2: Boleh lah. Sebab tengok anak tekuk kita lah. Jangan buat seorang lah. Akan buka
0: tekuk lah. Ya. Jadi lain.
2: Pelan degok gitu lah. Jadi alhamdulillah jadilah nak penyembah orang tapi lah gitu.
0: Kali ini memang buat gitu lah dengan roti lah.
2: Buat roti ya, biasa roti ni atau yang
0: kek. Okey. Roti itu cecah-cecah sikit lah, jangan lembek sangat.
1: Jangan lembek sangat. Cucu-cucu air sikit. Macam buat upah ikan lah.
0: Gitu.
2: Kepal-kepal molek. Betul. 5% ke. Tengok atas.
0: Faham. Gaji terah tak? Gaji terah tak? Roti sapu mentega telang.
2: Oh, kalau sepuluh ya, licin lah jauh.
1: Oh, ni nak lekat, nak sekat-sekat sikit tau.
2: Waktu buka kopi dengan teo lah. Bertiga.
1: Tu makan. Dia daripada lekat tengah hari, dia makan petang pula.
2: Mana tu gitu lah. Lekat paling sakit hati kali. Kak Bel lekat tu.
1: Kak Bel lekat. Kak Bel lekat. Tak boleh buat benda dah. Tu kena urus dengan bank lah pula.
2: Kena lekat aku lapang malam.
1: Terima kasih
2: Yidi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Jadi betul lah roti tadi kan.
1: Boleh gunalah sebenarnya. Tapi
0: kita buat eksperimen kek ni.
1: Siapa yang nak lekatkan?
0: Selaku orang lama CD lah yang lekat.
1: Okey.
0: Saya jelaskan.
1: Apa itu lainkan yang kita nak bagi lekat ni?
0: Kita bagi tu.
1: Benda yang kita tak nak kira macam kita nak jadi. Saya bukan tikus makmal.
0: Okeylah, apa terima kasih yang berkongsi. Dan juga itulah dia apabila kita berdepan dengan situasi akan hadir aktiviti kan. Jadi apa pun kita minta yang baik saja.
1: Jadi tak yang baik-baik.
0: Tapi benda ni apabila kita kongsi, kau orang kita teringat. Rupanya kami baru tahu. Antara betulnya cari yang beranak sonsar itu boleh lagi titik. Tapi kalau last sekali dok juga hospital, itu yang paling baik.
1: Itulah.
0: Macam kongsi tadi lah, last kali hospital juga. Tak ada semainit. Hilang.
1: Okay. Kongsikan. Lepas ni kita ada satu info gempak untuk anda.
0: Yang cukup gempak lah kita nak baca kan. Terus saja bersama
1: Yidi Luar Biasa.
0: Pastinya mesra ceria.

0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda.
2: Terengganu FM.

0: tak betul inilah yang nyatanya. Tak kusangka ha, atuk bukan sebarang atuk, tapi atuk yang gagah perkasa. Gagahnya ia bukan gagah sebab menentam orang.
1: Sebabnya?
0: Sebab gagahnya ia berada di pentas pertandingan juara bini badan. Umur 90 tahun.
1: Wih, 90 tahun?
0: Saya tak jumpa lagi cerita ni. Boleh buat badan berketul-ketul. Kita umur 40 tahun pun badan tak berketul-ketul lagi. Ini yang dikongsikan menerusi berita dunia inilah. Usia bukan penghalang atuk 90 tahun. Ini ada individu dari Jepun sebenarnya. Seorang warga emas Toshisuki Kanazawa daripada Hiroshima yang baru saja merayakan ulang tahun kelahiran yang ke-90 telah berjaya menangi satu lagi pertandingan utama bina badan. Ini laporan daripada berita negara Matahari Terbit lah. Jadi kisah kejayaan itu menewaskan peserta-peserta lain. Dia menewaskan peserta-peserta lain. Tu yang bisa dia tu.
1: Jadi umur 90 tahun tu, dia mesti ada jaga pemakanan-pemakanan dia juga ni kan.
0: Betul. Dia lahir tahun 1936. Dia asalnya zaman muda merupakan atlet renang bagi acara 1500 meter gaya bebas. Namun sebab masalah otot yang dialami telah meranapkan impian Olimpiknya sekaligus mendorong beliau mengalih fokus ke arena beda badan profesional. Jadi dia tak mengalah. Jadi usaha punya usaha, dia berjaya bila dia merangkul gelaran Mr. Jepun pada usia 24 tahun sebelum mengelangi 3 tahun kemudian. Tapi yang hebatnya apabila dia kekal momentum tu sampai 90 tahun pun badannya masih lagi berotot-otot. Kita fikir-fikirkanlah. Bukanlah kita.
1: Tapi nak, sebab nak dapatkan bentuk badan macam tu, dia kena ada secara berterusan. Dia tidak boleh berhenti. Dia kena ada yang exercise ataupun latihan latihan tubuh yang berkala.
0: Gaya pemakanan, gaya hidup, senaman rutin yang maksudnya berterusan, maksudnya disiplin.
1: Disiplin.
0: Sampai umur 90 tahun pun masih lagi disiplin. Sebabnya yelah, dia kalau main suka kat berat ni, kalau tak main, yelah maksudnya kalau kita terlibat dalam aktiviti suka bina badan ni, kalau kita membina-bina-bina, lepas tu kita bersara dan juga pencin dengan sebegitu, tiba-tiba dia akan jadi lain badan kita. Tapi atuk ni tak. Maksudnya dia seromah.
1: Itulah. Jadi bagus, kita jadikan dia sebagai satu inspirasi jugalah untuk kita.
0: Betul.
1: Nak menjana sesuatu, jangan kita tengok pada usia. Kadang-kadang usia yang Allah rezekikan pada kita ni, kita tidak tahu bila. Mungkinkah awal, mungkinkah lewat sedikit.
0: Body dia pun tengok, slim dengan usia 90 tahun ni. Kita nak masuk 40 ni pun bukan body berketul-ketul.
1: Makan yang berketul-ketul.
0: Makan yang berketul-ketul. Kalau dia ada body dan ada six pack. Saya ada satu pack je. One pack.
1: Tapi
0: PJK,
1: tapi molek kok ni.
0: Molek.
1: Letak banyak, boleh letak banyak makan.
0: Ingat poket Doraemon ke apa? Okey, apa kita jadikan macam inspirasi lah. Kita apa saja pun perkara yang kita buat istiqomah.
1: Istiqomah lah itu yang sebaiknya.
0: Sampai umur 90 tahun pun boleh lagi masuk acara bina badan ni. Kaleng-kaleng ni.
1: Itulah.
0: Saya pun bina badan.
1: Bina apa tu? Badan yang belakang ni?
0: Bina badan, perut jalan ke depan. Tapi jangan ditiru lah benda tu. Dah rasa nak taubat dah ni.
1: Dah rasa lah.
0: Dah rasa.
1: Tiba-tiba ya.
0: Sebab beratnya macam, yelah duduk sini kena naik tangga. Tempat lama tak kena naik tangga.
1: Tempat lain tak kena naik tangga.
0: Kena naik tangga.
1: Okey, baik-baik.
0: Tu pun exercise, bagus lah.
1: Okey, terima kasih. Kepada anda yang kekal bersama-sama dengan kami pada waktu ni.
0: Dan kan ini gabung hidup sini jadi manja adik saya Abes Soge. Abes saya ke adik. Kau saya ke orang lain?
1: Saya ke adik lah. Ceria pagi.
0: Tengah FM. Masa ceria.

0: 造孽犯啊！快帮我走走走走！
1: 好给他。
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya pemerintah ini kasih macam mantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Zainal Abidin Gaya. Rancak kes.
1: Oh,
0: dia kata. Dia punya trademark kan.
1: Hai yai yai menandare. Gitu.
0: Macam biasa.
1: Ha?
0: Macam biasa sebentar saja.
1: Oh, saya tak pernah lagi.
0: Tak pernah lagi.
1: Tapi masa zaman-zaman masa di reality TV dulu pernah lah nyanyi lagu tu.
0: Oh, patutlah. Dia beat yang menyegarkan.
1: Oh, itulah.
0: Sebab dia rentak lagu ni macam rentak hidup.
1: Ya, yeah, betul.
0: Ada lagu dan kehidupan itu, lagu menggambar kepada kehidupan. Jadi ada mood lagu tu yang slow, ada mood lagu yang sedang-sedang saja, ada mood lagu yang rancak-serancaknya, ada yang kita lagu entah apa-apa.
1: Itulah dalam kehidupan kita.
0: Sama.
1: Dengan lagu yang kita jadikan sebagai satu halua telinga dan juga pemakanan juga sebenarnya, yang apa yang kita makan adalah diri kita. Kan? Tapi, jadi jadi apa yang kita inginkan sebenarnya, kita cubalah menginsafi seperti mana yang katanya macam tadi. Tak, dia bukan tak ada apa-apa. Yeah,
0: yeah.
1: Jadi kadang-kadang mungkin dia dah jadi amalan. Makan makanan-makanan proses dia suka, tapi kita boleh berubah. Berubah kepada ambil makanan-makanan jenis yang lebih sihat. Atas lebih kita alami. Sebenarnya
0: dia apabila umur meningkat, gaya hidup pun kena beralih. Sebab badan kita bukan sekental dulu dan juga sekuat dulu.
1: Betul.
0: Sistem badan kita pun sebab itulah. Tapi bagi mereka yang Tuhan izinkan jaga kesihatan dan juga disiplin tinggi, sebab itulah kekal cegas walaupun umur usianya meningkat dan juga bertambah.
1: InsyaAllah.
0: Tapi ikhtiar itu.
1: Ikhtiar.
0: Kalau kita ikhtiar.
1: Betul. Okay.
0: Nah, dan juga kami temani anda untuk sampai ke waktunya, sampai ke penghujungnya.
1: Ya, dah habis.
0: Jadi insyaAllah kali ini kita bersama lagi di ruang waktu yang lain pula. Dan KG akan bersama dengan DJ Aisyah yang akan temani anda untuk dianggun inspirasimu.
1: Okey, di jam yang berikutnya nanti macam-macam yang Aisyah sediakan untuk anda. Okey.
0: Ya. Jadi, akhir kalam daripada kita.
1: Kita jumpa lagi.
0: Assalamualaikum.
1: Bye.

Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

pacaran, silakan. Boleh pandang-pandang tapi jangan pegang-pegang. Biarlah halal dulu ya. Nasihat kepada semua yang mungkin belum berumah tangga tapi dah berhubungan. Mungkin pasangan kekasih kan? Biarlah perhubungan itu halal, insya-Allah semoga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kita mencari kehidupan kebahagiaan di dunia yang sementara ini, kita kena ingat dosa pahalanya sekali ya. Okey, 10:07 minit pagi dah ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Pertemuan kita untuk hari ini edisi Isnin 28 September 2026 bersamaan dengan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Apa khabar anda semua? Kisahlah di mana saja anda berada. Walau mungkin ada yang duduk di rumah ketika ini, khasnya untuk susu rumah tangga. Tak lupa juga kepada golongan-golongan, kalau dah sekarang ni kan, kalau kita lihat wanita berkerjaya ketika ini kan, ramai dah pun menghantar anak ke rumah-rumah pengasuh. Kita nak orang kata hargai jugalah kepada pengasuh-pengasuh kita semua kan. Pengasuh anak-anak kita, dalam ibu bapa mencari rezeki, mencari nafkah untuk anak-anak, mereka lah insan yang menggantikan kita seketika menjaga anak-anak kita. Dan kita doakan, apalagi kalau kita jumpa yang, kalau dapat yang lebih baik tu, alhamdulillah rezeki kita kan. Ada juga di antara kita ni kurang bernasib baik, berjumpa yang tidak tidak begitu memahami keadaan. Kadang-kadang orang kata itulah kehidupan, ujian. InsyaAllah kita sebagai ibu bapa haruslah sentiasa mendoakan yang terbaik, walau di mana saja anak kita berada, insyaAllah. Kata penghargaan jugalah untuk pengasuh-pengasuh anak-anak kita semua kan. Okey, 10:09 minit pagi dan ketika ini Aisyah mengambil alih tugas seperti biasa 10:02 petang. Dan terima kasih kepada rakan-rakan penyampai saya untuk ceria pagi. Kalau semalam Ai bersama dengan Farah, hari ini Ai bersama dengan suami Farah pula, iaitu Sidi. Alhamdulillah ceria pagi ni. Semalam pun ceria, hari-hari ceria, seiring dengan tagline ceria pagi. Dan insyaAllah juga anda akan terus ceria bersama Aisyah untuk anggun inspirasimu. Terus layan dengan FM Mesra.

kerja kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagi-lagi terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda.

0: dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. Kemaman 90.7.

0: Tahukah anda, satu tin minuman berkarbonat bersamaan dengan 14 gelas teh tarik manis? Ha, macamlah tak tahu kan? Kandungan gula dalam minuman ringan teramatlah tinggi. Jadi, kalau tak boleh hentikan terus, cuba kurangkan pengambilan minuman ringan. Elakkan minum pada waktu malam. Satu kali sehari cukup. Boleh juga gantikan air bergula dengan jus buah tanpa gula. Lebih berkhasiat dan sedap.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Anggun Inspirasimu.
2: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
3: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: bertaraf online. Nak buat ke mana eh?
1: Oh, senang mesej je. Muat turun je aplikasi RTM Klik dekat telefon tu. Cuma je.
0: Lah, tak kena bayar.
1: Tak. Boleh dengar serata dunia, tak payah frekuensi pun kalau guna RTM Klik.
0: Lah, mudah sangat. Hai, hak ni aku suka ni. Bolehlah dengar DJ-DJ Terengganu FM kesayangan tiap-tiap hari. Suka je lah.
1: Oh. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store atau layari laman sesawang

Okey, senyuman ragamu gerhana sekat cinta membawa anda ke 10.29 minit pagi dan ketika ini. Terima kasih pada anda semua yang masih lagi setia bersama kami di Terengganu FM Mesra Jaya. Ada yang masih lagi duduk di dapur tu tengah minum-minum tapi radio tetap on. Sekarang ni mudah kan? Radio rosak kat rumah, kata Cik Heng. Dengar, radio rosak. Sekarang ni mudah. Ada asal ada telefon je. Android ke apa ke, orang kata. Smartphone tu, telefon pintar tu, download je RTM klik. Mudah. Mudah sangat-sangat, kata orang Terengganu kan. Okey, dan seterusnya saya nak kongsikan satu info. Yang pertama, untuk di jam yang pertama ini berkenaan dengan dua emas, dua gangsa Sukan Asia Squad Karate hasil usaha keras KBS, MSN dan juga ISN. Mana dua pingat emas dan juga dua gangsa yang diraih skuad karate negara di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 membuktikan ekosistem sokongan dan persiapan rapi yang dibangunkan Kementerian Belia dan juga Sukan KBS, Majlis Sukan Negara MSN serta Institut Sukan Negara ISN mula membuahkan hasil. Dan Persekutuan Karate Malaysia Makau juga menyifatkan pencapaian itu bukan kejayaan hadir secara kebetulan. Sebaliknya, hasil perancangan tersusun, persediaan rapi serta kerjasama erat semua pihak dalam memastikan atlet berada pada tahap terbaik ketika beraksi di pentas antarabangsa. Dan Presiden Makau, Dr. Dato' Nur Azmi Ahmad juga merakamkan penghargaan kepada Menteri Belia dan Sukan iaitu Dr. Muhammad Taufik Johari atas sokongan serta komitmen berterusan terhadap pembangunan sukan karate negara. Dan menurut Makaf juga, perhatian diberikan kepada prestasi, persediaan pertandingan dan juga kebajikan atlet, membantu memberikan keyakinan kepada barisan atlet untuk berjuang dengan penuh fokus. Dan bagi Makaf pula, kejayaan atlet tidak lahir hanya di gelanggang pertandingan dan ia bermula jauh lebih awal melalui sistem sokongan yang kukuh, perancangan yang tepat dan juga keyakinan bahawa kebajikan atlet sentiasa diberi perhatian. Itu dia sedikit yang dapat saya kongsikan berkenaan dengan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Yang mana dua pingat emas dan dua gangsa diraih skuad karate negara di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang membuktikan ekosistem sokongan dan persiapan rapi yang dibangunkan bersama Kementerian Belia dan Sukan KBS, Majlis Sukan Negara MSN dan juga serta Institut Sukan Negara ISN mula membuahkan hasil. Itu dia. Alhamdulillah. Sekali lagi Malaysia di persada dunia. Alhamdulillah, ramai anak-anak muda dah pun mencipta nama ya. Anak-anak Malaysia mencipta nama di persada dunia, mengharumkan nama negara kita Malaysia yang tercinta. InsyaAllah, mungkin ada di antara adik-adik kita yang menyimpan hasrat, yang minat pada sukan. Kalau saya lihat sendirilah di Terengganu ni, ramai yang minat sukan. Kalau pagi-pagi tu saya sendirilah tengah-tengah mandu tu, tengok ramai yang dah awal-awal pagi naik bukit besar. Naik bukit panorama, berlari. Saya kagum sebenarnya dengan orang Terengganu ni. Hebat orang Terengganu ni. Okey, jaga kesihatan kita semua, insyaAllah. Semoga kita terus kekal sihat.

0: untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik. Kuala Terengganu 88.7, Kemaman 90.7, Besut dan Setiu 96.2, Dungun 97.7. Sekau di frekuensi ini, inilah Terengganu FM.
1: Terengganu sememangnya banyak tempat-tempat rekreasi yang menarik untuk dikunjungi. Contohnya, pantai, lata, air terjun dan banyak lagi. Penting untuk kita pastikan tempat-tempat menarik ini terjaga kebersihannya daripada sampah sarap dan kerosakan. Bukan susah. Selesai saja aktiviti rekreasi itu, pastikan segala sampah, plastik dan bekas-bekas yang telah digunakan dibuang ke tempat sepatutnya. Sama-sama kita jaga keindahan tempat awam untuk kesejahteraan kita bersama. Pesanan sama-sama jaga kebersihan ini.

0: ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi, Ceria Pagi. 10 hingga 2 petang, Anggun. 2 hingga 6 petang, GGOK. 6 hingga 9 malam, Nurani. 9 hingga 12 tengah malam, Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Selalu sangat kita tengok orang pandu kereta laju-laju di jalan biasa ataupun lebuh raya. Lepas tu, bila ada kecemasan, membrek tiba-tiba. Kan dah kena jaga jarak kenderaan semasa pemanduan. Sekurang-kurangnya 5 meter. Keselamatan semua, keutamaan bersama. Bukan susah, kacang je lah.

0: oleh Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Cik, apa boleh selesai kau masalah dia ni, ha?
2: Masalah dia pula.
1: Ai dah macam-macam dia buat kat kedai ni, ha? Tak ramai-ramai yo yang datang.
2: Mudah je tu. Eh, tu usahawan baru. Mengasas tudung dari Sarawak. Tapi alah, macam tu ni si ada juga. Kini kaya tu. Oh, kini kita cari buat apa?

0: Bayangkan inspirasimu 10.58 minit pagi dah ketika ini. Dan insyaAllah di jam yang seterusnya akan ada lagi perkongsian yang akan saya kongsikan bersama anda seperti biasa. Dan insyaAllah seumatikan lagu berkanda juga akan bersama anda seketika nanti. Dan terus lain kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa di

0: dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat.
1: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: lagu berganda.
1: Baik, terima kasih lagu berganda. Mungkin ada yang tak sempat yang mendengarkan kerataan lagu tadi. Jom kita dengarkan sekali lagi.
0: Teka lagu berganda.

lagu berganda. Pada sahabat pukul 11.21 minit pagi. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia bersama kami di Terengganu FM Mesra Ceria. Dan sebenarnya itu masih lagi berasa sedih dengan berita yang mengejut seketika tadi. Untuk ingin saya kongsikan juga berkenaan dengan pemergian Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah yang makna agung Raja Permaisuri Zahir, ucapan takziah kepada keluarga atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah yang makna Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zahid Sofia. Hari ini juga menzahirkan ucapan takziah atas pemergian Allahyarham Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Dan menerusi hantaran di Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda berdua mendoakan agar Allahyarhamah dicucuri rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman dan beramal soleh. Dan Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar seluruh keluarga Allahyarhamah diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi kehilangan insan yang tersayang. Dan Dr. Siti Hasmah, isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, meninggal dunia di Institut Jantung Negara IJN pagi ini. Dan berita pemergian Allahyarhamah disahkan anaknya, iaitu Tan Sri Mokzani Mahathir, ketika dihubungi ketika itu. Dan Dr. Siti Hasmah menghembuskan nafas terakhir pada usia 100 tahun dan meninggalkan 7 anak. Baik, sedikit yang ingin kita imbas kembali untuk hayat Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah, yang mana beliau dilahirkan pada 12 Julai 1926 dan berkahwin dengan Tun Dr. Mahathir pada 5 Ogos 1956. Dan untuk makluman semua, Allahyarhamah merupakan antara doktor wanita Melayu terawal di negara ini dan pernah berkhidmat dalam bidang awam atau bidang kesihatan awam sebelum memainkan peranan penting dalam pelbagai kegiatan kemasyarakatan khususnya berkaitan kesihatan dan kebajikan. Dan beliau menjadi isteri Perdana Menteri ketika Tun Dr. Mahathir menerajui negara setia bersama Tun Dr. Mahathir selama dua tempoh, iaitu bermula dari 1981 hingga 2003 dan 2018 hingga 2020. Itu dia, setia hingga hujung nyawa. Baik, waktu sekarang pukul 11.24 minit pagi. Dan pada anda semua, sama-sama kita terus bacakan Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada Ayah Allah Ya Rahmah Tun Dr. Siti Hasmah. Semoga ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman.

0: lagu bertanya.
1: Maya, jika lagu berikan dia 11.38 minit pagi dah ketika ini dah ada pemenangnya. Terima kasih. Dan Aisyah nak ucapkan juga terima kasih juga kepada Abang Kimi Betul Rakit dan beliau juga menjadi pemenang untuk teka lagu berganda seperti biasa juara bertahan kita. Dan terima kasih juga kerana memahami keadaan dan kita beri penghormatan kepada Allah Yang Rahmah untuk kali ini, dan semoga dipermudahkan segala urusan untuk semua yang dalam pada ini juga. Abang Kimi juga ada ni, ada beri satu ucapan untuk rakan sekerja beliau, iaitu katanya ucapan salam takziah juga buat kawan satu kerja itu Afzam Afsham, katanya atas pemikiran mak tercinta, katanya pada pukul 1 pagi tadi, dan moga arwah ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. InsyaAllah. Dan pada anda semua, untuk seleksi sempeluhan, Aisyah mohon juga ya, kita main lagu yang bernada sentimental. Kita bagi penghormatan, kita sedia maklumkan pemergian Allah Yang Rahmah Tun Dr. Siti Hasmah. Kita hormat, kata hormati perasaan keluarga Allah Yang Rahmah, Allah Yang Rahmah, dan insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama kami di Dengan FM. Terus kekal bersama kami. Baik, lagu permintaan dari Kimi Batu Rakit, lagu yang bertajuk Lafaz Yang Tersimpan, UNIC. Kita layan. Terengganu FM, Mesra Ceria.

pukul 11.44 minit pagi, maaf dari 11.45 minit pagi. Dan insyaAllah tepat pada pukul 12.30 hari nanti kita akan dapat ikuti buletin 12.30 hari. Dan terus layan kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan, itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

0: 12 tengah hari.
1: Antara paparan buletin tengah hari, Bomba Terengganu kesan pejabat diubah suai jadi asrama dan Muhammad Nur Aiman sarung jersey terbaik Asia LTDL 2026 peringkat pertama. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Norazila Muhammad Sani dalam buletin Terengganu FM.

0: kedua, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Wan Anwar Wan Mamat dalam syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Kepada perempuan yang dirahmati Allah sekalian, saya ingin menyambung sedikit perbicaraan semalam berkenaan dengan berbuat baik kita kepada ibu dan bapa. Kalau semalam kita menyambung tentang perbuatan baik kita kepada ibu dan bapa ketika mereka masih hidup. Ketika mereka masih hidup, kita buatlah apa-apa yang baik untuk mereka. Jaga makan minum mereka. Apa yang mereka nak bagi saja, tuan-tuan. Tak banyak sangat pun permintaan mereka. Tapi yang paling penting ialah kita menjaga maruah diri mereka sebagai anak. Kita jaga maruah diri ibu dan bapa. Mungkin ayah kita ni orang yang terkenal dekat kampung, orang lama. Apa nak kenal orang ni? Oh, kenal belaka ni anak dia. Jadi bila dia bawa kita ke majlis-majlis tertentu ataupun kita membawa dia ke majlis-majlis tertentu, kita jaga air muka. Kerana itu perkara yang penting di dalam kehidupan kita. Selepas itu, jangan lupa tuan-tuan, doalah yang baik-baik kepada ibu dan bapa kita. Sebab tu ada disebut, Allah sebut, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Wahai manusia, katakanlah wahai Muhammad, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kerahmatan kepada ibu dan ayah sebagaimana mereka telah memberikan kerahmatan mereka, sayang cinta mereka kepada aku ketika aku masih kecil. Allahu Akbar, punya tatang kita masa kecil dah sanak cerita. Baloh dengan nyamuk, cari tudung saji, sekekuk kita zaman tak ada kelambu, tak mahu berinya nyamuk kacau. Maka ketika kita tua ini, ketika sudah meningkat dewasa ini, kita doalah yang baik-baik. Berilah doa yang paling comel kepada ibu dan ayah. Mari kita recall, anggapnya dalam sehari kita semayang. Oh, tua kata tunggang-tunggi semayang sehari semalam, 5 kali sehari paling kurang. Berapa kali di dalam solat kita itu kita memanjatkan doa kepada ibu dan ayah, kepada Allah Ta'ala untuk menjaga ibu dan ayah kita, sama ada mereka yang masih hidup ataupun yang telah pun meninggal dunia. Kalau ada, alhamdulillah, 15 kali sehari comel doa kita. Even kalau solat kita banyak kali pun, banyak kali itulah yang kita doakan kebaikan untuk mereka. Kalau belum lagi sempurna, teruskan, buatlah dengan baik. Jangan lupa panjatkan cinta dan kasih sayang kita dengan doa yang sangat tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka, supaya Allah memberikan keberkatan dalam hidup mereka. Kemudian saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang disayangi Allah sekalian, apabila ibu dan bapa kita telah meninggal dunia, kita kena tengok juga, walaupun mereka telah meninggal dunia, kita boleh berbuat baik kepada mereka. Yang pertama, doa tadi, teruskanlah doa. Sekarang ni ibu dan ayahku, ya Allah, tak ada dah, ya Allah, tak buka bumi, memberilah kebaikan kepada dia. Luaskanlah kubur dia, ya Allah, cahayakanlah kubur dia dengan cahaya kebaikan-kebaikan yang dia buat selama ni, tak, dengan zikirnya, dengan Qurannya, ya Allah. Buat ambil putih belakalah, ya Allah, ya kecil-kecil tu, bui belaka kepada ibu dan ayahku dalam kubur, ya Allah. Tak tahu lagu mana kedudukan dia. Itu yang kedua, bila kita balik kampung, pergi berjumpa dengan orang yang disayangi oleh mereka. Ada lagi pak saudara kita seorang, mak saudara kita seorang, pak saudara belah ayah ada seorang, mak saudara belah mak ada seorang, pergi buat baik dengan mereka. Anggaplah mereka itu dah moga mak saudara kita, pak saudara kita, jadi macam mak ayah kita. Raikan mereka sebagaimana kita meraikan ibu bapa kita, sebab mereka ni rapat dengan ibu dan ayah kita. Adik-beradik dia mesti dia rapat dan dia sayang cinta kasih dia. Maka kita buat baik kepada mak saudara kita, kita buat baik kepada bapa saudara kita yang merupakan adik-beradik kepada ibu dan ayah kita, maka seolah-olah kita berbuat baik kepada ibu dan bapa kita. Syukur kita masih ada lagi ibu dan ayah. Syukur kita masih lagi ada adik-beradik ibu dan ayah kita untuk kita beri kebaikan. Pergilah kunjungi ibu dan ayah saudara kita ini, kerana di sana ada kebaikan. Bila kita buat baik kepada mereka, sebenarnya kita berbuat baik kepada ibu dan ayah kita juga. Yang pertama. Yang kedua, jiran-jiran. Ada jiran-jiran ayah kita dulu, kadang dia tak kenal dah kita. Kita masa kecil duduk dekat kampung. Bila dah start sekolah jauh, masuk asrama, masuk you, dah balik kampung dah kita. Mak pulak meninggal, tak ada. Ah, pergi kat orang kampung, berjumpa, berkenalan, bagi tahu pakcik, saya ni anak sekian. Oh, anak orang ni baik pakcik ni. Jadi ni anak dia, lagu mana? Buat baik juga kepada jiran-jiran, kepada mak dan ayah kita, jiran mereka, anak beranak ni, orang kampung, supaya kebaikan itu bila sampai kepada dia, dia akan sebut, wah, ayahmu gini ya dulu, patah jumpa orang, ajak orang menu selalu, makmu gini ya dulu, patah masak, panggil orang, bawa kuih. Ini kebaikan ni. Jadi bila kita boleh teruskan perkara ini, sebenarnya kita meneruskan kebaikan yang pernah dilakukan ibu dan ayah kita. buat baik dengan jingal, bercakap seperti mana ibu dan ayah kita, menguruskan rumah tangga dengan baik, kemudian menguruskan dihidup dalam kejiranan dengan baik juga, maknanya dia akan diingati. Dengan ingat itu, mereka akan mendoakan kebaikan secara tidak langsung. Baiknya arwah Pak Mak ni janji jaga anak-anak dia dengan baik. Mudah-mudahan tuah dia. Maka itu merupakan doa. Bila doa itu, Allah akan memberikan pahala yang melipat kali ganda. Tanpa kita sedar, orang memuji ibu dan ayah kita secara tidak langsung. Mereka mendoakan kebaikan kepada kita. Tuan-tuan dan tuan-tuan, perempuan yang disayangi Allah sekalian, apabila kita balik sekali-sekali ke kampung, pergilah ke tempat yang biasa dipergi oleh ibu dan ayah kita. Ayah kita suka pergi di surau. Pergi di surau. Duduk di situ. Ingatkan kembali tempat ayah kita ajak kita sembahyang kat surau ni. Ayah kita bawa kita masuk dalam surau. Ini merupakan perkara-perkara yang boleh membangkitkan nostalgia yang baik. Jangan pergilah tempat-tempat hodok comel tu. Na'uzubillah, mudah-mudahan ayah dan ibu kita tidak pergi pada tempat-tempat yang hodok comel. Dia suka menziarahi keluarga-keluarga yang jauh-jauh. Mari kita ajak adik-beradik kita ramai-ramai. Kumpul ramai-ramai. Mari kita pergi ziarah kepada keluarga yang jauh-jauh. Dok harapkan mok-mok tak ada dah. Ayah tak ada dah. Mari kita buat satu konvoi. Kita sendiri pergi ziarah dulu. Tahu di Kelantan ke, dia kata baru pergi. Supaya benda tu hubungan ke keluarga tidak akan terputus. Mana tahu rezeki Allah Ta'ala. Mari kita akan bertemu keluarga, berkembang keluarga kita tau. Wallahu'alam. Maafkan si tentu ada perempuan yang disayangi Allah sekalian. Mudah-mudahan kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu.

13 minit tengah hari. Saya nak ucapkan selamat tengah hari pada anda semua. Selamat jemur selera, selamat makan tengah hari. Dan terima kasih kerana terus bersama kami di Terengganu FM Mesra Ceria. Dan seterusnya saya nak kongsikan lagi berkaitan pemergian yang amat kita ratapi sebenarnya, yang kita sedih sebenarnya, pemergian Tun Dr. Siti Hasmah, yang mana kerajaan Zahir ucap tahsiah. Rangkaian media dimohon beri penghormatan. Dan berita benda yang saya nak kongsikan, semua stesen televisyen dan juga radio tempatan dimohon supaya menyederhanakan serta menyesuaikan pengisian program siaran masing-masing sebagai tanda penghormatan terakhir atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali pada hari ini. Dan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil turut mengucapkan tahsiah atas pemergian isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu. Dan beliau berkata bagi pihak kerajaan, beliau mengucapkan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah, dan juga khusus buat yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad sekeluarga. Dan beliau juga berkata ini adalah momen yang sangat mendukakan. Allahyarhamah banyak berjasa pada negara dan sering juga dilihat sebagai seorang individu yang dekat dengan rakyat. Dan Dr. Siti Hasmah meninggal dunia di Institut Jantung Negara IJN pagi ini. Dan berita pemergian sekali lagi, untuk makluman semua, berita pemergian Allahyarhamah disahkan oleh anaknya Tan Sri Mohsani Mahathir, dan Dr. Siti Hasmah menghembuskan nafas terakhir pada usia 100 tahun dan meninggalkan 7 anak. Baik, 12.15 minit tengah hari. InsyaAllah seketika nanti kita akan berada dalam segmen seleksi 90-an. Sekali lagi Aisyah, harapkan pada anda semua yang ingin mendengarkan lagu untuk seleksi 90-an, kita pilihlah lagu hari ini sebagai tanda penghormatan kita kepada pemergian Tun Dr. Siti Hasmah. Terus bersama kami di Terengganu FM Mesra Ceria.

0: Anda suka dengar lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an. Bermula 12.15 hingga 1 tengah hari. Dalam segmen Anggun Inspirasimu.
1: Pada sekarang pukul 12.20 minit tengah hari. Lagu permintaan pertama Muhammad Amir Faruqi. Dengan ucapannya, Assalamualaikum Masya, nak request lagu Jasa Bonda dari Warisan dan Al-Fatihah untuk arwah tu.

Pada sekarang pukul 12.42 minit tengah hari. Masa lagi kita bercakap berkenaan dengan pemergian Tun Dr. Siti Hasmah. Yang mana untuk makluman semua, jenazah Tun Dr. Siti Hasmah akan dibawa pulang ke kediaman di The Mines. Dan berita penuhnya, jenazah Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad akan dibawa keluar dari Institut Jantung Negara IJN pada dah pun dibawa keluar sebenarnya pada pukul 10.48 pagi ini tadi dan telah pun dibawa ke kediamannya di The Mine Seri Kembangan, Selangor. Dan tinjauan juga di perkarangan IJN mendapati suasana pilu pada 10 pagi tadi menyelubungi persekitaran pusat perubatan berkenaan dan sebaik kenderaan yang membawa jenazah isteri bekas Perdana Menteri Tun Dr. Muhammad Mahathir Mohamad itu bergerak menuju ke kediaman Allahyarhamah. Dan antara ahli keluarga yang dilihat hadir di IJN, anak-anak Allahyarhamah iaitu Datin Paduka Marina Mahathir, Tan Sri Muksani dan juga Datuk Seri Mukris dan beberapa anggota polis bersama dengan pengawal keselamatan IJN turut ditempatkan di sekitar pintu masuk bagi mengawal pergerakan orang ramai serta memastikan aliran lalu lintas berjalan dengan lancar. Dan sebab itu juga petugas media turut kelihatan juga pada 10 pagi tadi bagi membuat liputan dan mendapatkan perkembangan terkini. Dan setakat ini pihak IJN belum lagi mengeluarkan sebarang kenyataan mengenai pemergian Allahyarhamah. Sudah sekian yang dapat saya kongsikan berkenaan dengan pemergian satu butir permata indah yang setia menemani bekas Perdana Menteri kita Datuk Seri Mahathir Mohamad. InsyaAllah ketika nanti saya akan kongsikan jadual solat fardu zuhur dan terus lain kami di Terengganu FM Mesra Ceria.

Anda suka dengar lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an. Bermula 12.15 hingga 1 tengah hari. Dalam segmen Anggun Inspirasimu.

0: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Baik, Terengganu FM, mesra ceria. Waktu sekarang pukul 12.53 minit tengah hari dan seterusnya saya nak kongsikan jadual solat fardu zuhur bagi Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus tepat pada pukul 1 tengah hari. Besut dan juga Sedu 1.3 minit tengah hari, Hulu Terengganu 1.2 minit tengah hari, Kemaman dan Dungun 1.1 minit tengah hari. InsyaAllah tepat pada pukul 1 tengah hari nanti kita akan dapat ikuti utama 1 tengah hari. Dan terus bersama kami di Terengganu FM, mesra ceria.
2: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Seleksi 90-an.

0: Jangan ke mana-mana. Teruskan mendengar Seleksi 90-an. Selamat datang, makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

Tun Dr. Siti Hasmah meninggal dunia. Malaysia kehilangan tokoh wanita Melayu terawal dalam bidang perubatan.

0: Kingdom untuk perkembangan selanjutnya. Kita kembali ke Angkasa Puri.
1: Baik, terima kasih Izzah. Tun Dr. Mahathir Mohamad mengiringi pemergian isteri tercintanya, Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali, dengan ungkapan doa. Tun Dr. Mahathir menerusi hantaran di media sosialnya mendoakan agar Allahyarham dikurniakan keampunan dan kesejahteraan oleh Allah SWT. Hantaran tersebut turut mengundang sebak dan ucapan takziah daripada rakyat Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia menzahirkan ucapan takziah atas pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda berdua mendoakan agar Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman dan beramal soleh. Sri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar seluruh keluarga Allahyarham diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi kehilangan insan tersayang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim turut menzahirkan ucapan takziah atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Dato' Sri Anwar menyifatkan pemergian isteri bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu sebagai satu kehilangan besar kepada masyarakat dan negara. Jasa dan himmat bakti Allahyarham wajar dikenang, khususnya sumbangan dalam kerja kebajikan serta keprihatinan terhadap masalah rakyat.
2: Dan tentunya dalam keadaan sekarang, kita simpati pada keluarga Tun Mahathir dan keluarga, dan kita juga kenang jasa dan khidmatnya kepada negara. Tun Siti Hasmah aktif masa dia jadi Menteri Perdana Menteri, dan dia ada kerja kebajikan dan keprihatinan terhadap masalah rakyat.
1: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Mewakili kerajaan, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil turut mengucapkan takziah atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Dato' Sri Fahmi turut mengarahkan semua stesen televisyen dan radio tempatan supaya menyederhanakan serta menyesuaikan pengisian program siaran masing-masing sebagai tanda penghormatan atas pemergian isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu. Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali meninggalkan legasi panjang sebagai antara wanita Melayu terawal dalam bidang perubatan serta tokoh yang banyak menyumbang kepada kesihatan awam, pendidikan dan kebajikan masyarakat. Dilahirkan pada 12 Julai 1926 di Kampung Jawa Kelang Selangor, Allahyarham merupakan anak keenam daripada 10 beradik. Pada 4 Ogos 1956, Tun Dr. Siti Hasmah berkahwin dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebelum berpindah ke Alustar dan berkhidmat sebagai pegawai perubatan di Hospital Besar Alustar. Selain tugas klinikal, Allahyarham turut menulis mengenai perubatan keluarga serta faktor sosioekonomi berkaitan kehamilan dan kelahiran di Malaysia. Dalam bidang pendidikan tinggi, Tun Dr. Siti Hasmah berkhidmat sebagai Chancellor Multimedia University selama 15 tahun dari 1957 hingga 2012. Pada 12 Julai lepas, Allahyarham menyambut ulang tahun kelahirannya yang ke-100. Tun Dr. Siti Hasmah meninggal dunia di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur pagi tadi.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tun Dr. Siti Asmah meninggal dunia. Malaysia kehilangan tokoh wanita Melayu terawal dalam bidang perubatan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Pada sekarang pukul 1.10 minit tengah hari dan sebagai panduan muslimin dan muslimat seketika tadi tepat pada pukul 1 tengah hari dah pun masuk waktunya solat fardu zuhur bagi Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Dan terus bersiaran bersama kami di Terengganu FM Mesra Ceria.

0: bila Allah uji, maksudnya Allah kasih, Allah sayang. Untuk Allah naik pangkat, bagi markah lebih, bagi pahala lebih. Untuk Allah bagi kedudukan yang tinggi di akhirat. Maksudnya kalau satu orang ni Tuhan tak uji terus hidup dia, Allah tak tinggal terus dia, tak uji. Langsung tak uji. Kekayaan, duit, masalah duit ringgit tak ada masalah. Kesihatan tak ada masalah. Kemasyhuran tak ada masalah. Allah bagi sampai umur 70, sampai umur 80. Adakah bermaksud ketika itu orang itu sedang ditinggalkan oleh Allah secara penuhnya? Jawapan dia tuan-tuan, ya.
1: Tazkirah di Terengganu FM.

Bila waktu telah berakhir, telah lumrah dalam kehidupan kita. Yang hidup pasti akan pergi, yang hidup teruskan membuat amal kebaikan, insyaAllah. Sama-sama kita, selagi diberikan nafas ini, sama-sama kita berusaha mencari lagi pahala untuk kita bawa ke sana nanti. Dan teringin saya kongsikan, untuk sekarang pukul 1.29 minit tengah hari, pergerakan ke masjid atau penghormatan terakhir, yang mana Radio RTM terus membawakan perkembangan berkaitan istiadat pengemubian negara Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali, yang mana pada pukul 1.30 minit tengah hari ini, jenazah dijadual akan bergerak dari kediaman keluarga ke Masjid Al-Sharif di Taman Sungai Besi Indah Seri Kembangan, dan urusan pengurusan jenazah dijadualkan berlangsung antara jam 1.45 tengah hari hingga 2.45 petang, diikuti sesi penghormatan terakhir bermula jam 3 petang. Dan solat asar dijadualkan pada jam 4.15 minit petang, diikuti pula dengan solat jenazah. Dan sama-sama kita titipkan doa buat Allahyarham dan keluarga yang ditinggalkan. Baik, sekarang tepat pukul 1.30 minit tengah hari, insyaAllah seketika nanti kita akan dapat ikuti rancangan Hidayah untuk edisi kali ini, terbitan rakan penyampai Syukri Ismail ataupun AI, yang akan membawakan tajuk berkenaan dengan hakikat kematian bila tiba masanya. Bahagian 2 yang akan disampaikan oleh Profesor Maja Dr. Najihah Abdul Wahid. Dan insyaAllah Guan Agama Orang Kita, anda akan ditemani sekali lagi Kak Teh dan juga Cik Hing pada sebelah petang ini. Dan saya Aisyah mengundur diri, dan semoga apa yang kita lakukan dalam kehidupan akan memberi kebaikan kepada semua, akan diberikan keberkahan, dan semoga segala urusan yang kita lakukan untuk hari ini akan dipermudahkan. Sampai di sini saja, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang pendengar, insyaAllah kita akan membincangkan, berkongsi tentang satu alam yang pasti akan kita hadapi, iaitulah saat kematian. Kalau roh itu roh yang jahat, ketika mana dia keluar dari badan, maka roh itu akan didoakan keburukan oleh seluruh malaikat dan makhluk yang ada di dunia pada ketika itu. Dan malaikat-malaikat akan menyebut roh inilah yang pada ketika hidupnya disebut satu-satu kejahatan yang pernah dibuat, tanpa tertinggal satu pun kejahatan yang pernah dibuat. Apa benda maksiat yang pernah dibuat? Sebut. Dan kalau roh itu roh adalah roh yang baik, maka para malaikat akan memuji-muji roh itu. Disebut-sebut satu kebaikan. Roh inilah yang pada ketika hidup dulu banyak tolong orang susah. Roh inilah yang pada ketika hidup dulu masuk je waktu solat, dia dulu depan saf solat. Roh inilah dulu kalau ada kuliah mengaji, kuliah belajar agama, roh inilah dulu yang cepat, mudah nak datang. Roh inilah dulu yang banyak infak pada anak-anak yatim. Roh inilah dulu yang banyak tolong orang mukmin dalam kesusahan. Roh inilah dulu ni yang aku bagikan harta pada dia, kebanyakan harta dia, dia infak ke jalan Allah. Roh inilah dulu yang rajin mengaji. Roh inilah dulu yang banyak berzikir pada Allah. Setiap hari berzikir, la ilaha illallah. Setiap hari berzikir, baca maulid sifat. Setiap hari berzikir, sekian. Disebut semua kebaikan. Ha, itulah kalau roh yang baik. Dan kedua-dua roh, lepas meninggal, roh diangkat. Diangkat langit pertama, diangkat langit kedua, sehingga berjumpa dengan Allah. Maka Allah tanya pada malaikat, roh siapakah ini? Maka dijawab oleh para malaikat, inilah rohnya si Fulanah bin Fulanah. Roh inilah yang hambamu ketika hidupnya macam ni, macam ni, macam ni. Jadi bila disebut macam tu, maka jawab Allah, tempatkanlah roh ini di Aliyin. Dan kalau roh itu roh yang jahat, maka tempatkanlah roh itu, campakkanlah roh itu di Sijin. Dia ada tempat dia dah, roh kita ni. Selepas keluar dari badan tu, dia ada tempat dah. Sama ada Iliyin atau Sijin. Iliyin adalah roh yang baik. Sijin adalah roh yang tak baik. Dan ketika mana kita roh itu keluar, maka kemudian roh itu akan nampak. Roh itu akan nampak siapa yang menguruskan jenazah dia. Kita nampak anak mana yang akan kafankan kita, saudara mana yang akan datang kat kita, dia akan nampak semua. Roh tu akan nampak. Dia akan nampak siapa yang datang ziarah dia, hatta berapa orang yang datang kat kubur dia, dia nampak. Itu selepas kematian. Dan ketika mana jenazah kita nak dimandikan, pada ketika itu seolah-olahnya mayat ini berpesan kepada orang yang menguruskan jenazah, jangan kuat-kuat. Sakit kematian tadi tu tak hilang lagi. Seolah-olahnya berpesan macam tu. Pelan-pelan, pelan-pelan, tolong pelan-pelan. Sakit kematian tadi tu tak hilang lagi. Jadi seolah-olahnya macam tu. Jadi Allah sebut dalam ayat Quran, "Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yazlimun." Sesungguhnya Allah tidak menzalimi mereka, akan tetapi mereka sendiri menzalimi mereka, diri mereka sendiri dengan maksiat yang telah mereka lakukan, dengan dosa yang telah mereka lakukan ke atas diri mereka sendiri. Jadi dalam ayat Quran Allah dah sebut dah banyak kali, bukan Allah menzalimi diri mereka, tapi mereka sendiri menzalimi diri mereka dengan tidak mengikut apa benda yang telah Allah arahkan, Allah telah minta pada mereka itu. Jadi di sini ini adalah golongan yang pertama. Jadi apa dia balasan untuk golongan yang pertama itu? Faulaika ma'wahum jahannam wahas wasa'at masira. Sesungguhnya mereka ini tempat akhir mereka adalah jahannam.
Jadi tak boleh buat main-main juga. Yang tadi menzalimi diri mereka tu, kita ingat kita dah cara kat orang lain, kita baik dah kadang-kadang. Jadi tak boleh juga kita kalau menzalimi diri kita sendiri, tak belajar agama, tak belajar Quran, tak belajar benda semua, tak jaga waktu solat apa benda semua. Allah dah sebut dah, fa'ula'ika ma'wahum jahannam. Kesudahan mereka semua ni adalah jahannam. Wasa'at mustaqira. Seburuk-buruk tempat kesudahan. Itu golongan pertama. Golongan yang kedua adalah orang Islam. Golongan kedua ni. Orang Islam juga ni yang bersyahadah. Tapi orang yang berani lawan balik syariat Islam. Yang tadi, golongan pertama tadi, dia tinggal solat tapi seorang-seorang dia. Yang kedua ni, tinggal solat tapi berani buat terang-terang. Buat maksiat, berani buat terang-terang. Berani tunjuk apa benda dosa yang dibuat di depan khalayak ramai. Dan golongan ni wujud. Sampai ke hari ni wujud. Wujud sampai akhir zaman nanti. Wujud. Berani secara terang-terang. Apa yang Allah balas pada golongan yang macam ni? Falamma nasu ma dzukiru. Apabila mereka lupa tentang apa yang telah kami peringatkan kepada mereka ketika duduk atas dunia dulu. Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Allah dah sebut dah. Kalaulah mereka lupa apa yang Allah bagi peringatan pada mereka, golongan yang macam ni, yang terang-terang tunjuk dosa yang dia buat macam ni, Allah kata fatahna alaihim abwaba kulli syai. Dia nak sangat macam tu, Allah buka. Allah buka pintu. Dia nak senang, Allah buka pintu kesenangan. Sehingga hatta iza farihu bima utu, sehingga mereka rasa happy sangat-sangat. Farihu, farihu tu happy. Sehingga mereka rasa happy, rasa seronok sangat hidup atas dunia ni. Sebab dapat semua. Tak ada, tak kisah. Orang kutuk macam mana pun, ulama tegur macam mana pun, orang tegur macam mana pun, dia tak kisah. Dia rasa seronok sangat. Dia dapat semua benda. Sehingga mereka gembira, terlalu happy, terlalu seronok dengan apa yang telah diberikan pada mereka. Dah mereka nak sangat, Allah beri belaka. Kemudian ayat itu diakhiri dengan apa? Ayat itu dan akhirnya Allah sebut summa akhaznahum baghtatan fa idzahum mulghun. Jadi selepas daripada itu kami akan ambil nyawa mereka sentap secara tiba-tiba. Sentap secara tiba-tiba fa idzahum, dan mereka pada ketika itu tercengang-cengang. Jadi Allah bagi, kalaulah kita lupa apa yang telah Allah peringatkan pada kita dan kita rasa Al-Quran tu bagi tahu tu tak menyejahkan apa-apa pun pada kita walaupun kita tak buat, maka Allah bagi semua apa yang kita nak. Sehingga pada saat kematian datang, maka akhaznahum baghtatan. Baghtatan ni maksudnya sehingga kami sentak macam tu tiba-tiba. Dan mereka tercengang-cengang pada ketika itu, mereka kata, dah mati dah. Terkejut dengan apa ni? Terbeliak mata mereka. Dalam riwayat sebut, tafsir sebut banyak, terbeliak mereka terkejut dengan kematian yang tiba-tiba itu. Dan hari ini kita lihat memang banyak sangatlah kematian yang tiba-tiba, kan? Aksiden saja tiap-tiap hari ada, kan? Tengah-tengah sihat masuk hospital, ditidurkan kemudian meninggal. Banyak sangat kematian yang tiba-tiba. Dan golongan yang ketiga adalah golongan yang innallazina qalu rabbunallah tsummastaqamu. Iaitulah golongan yang hidup di muka bumi ini mengakui bahawa Tuhan kami adalah Allah. Sumastaqamu. Dan mereka ini tetap istiqomah di jalan syariat Allah. Kekal jadi orang baik. Kekal jadi orang yang suka nadah kitab. Contohnya, suka jadi orang yang dengar. Kekal daripada dulu sampai ke akhir hayat. Kekal jadi orang yang solat. Suka solat awal waktu. Mengaji, suka mengaji, kekal. Tu. Innallazina qalu rabbunallah, itu adalah golongan orang yang beriman yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Summastaqamu, istiqamah, yang tu yang payah tu. Istiqamah maknanya dia ni kalau orang kenal dia, orang kata hamba Allah tu dia memang orang yang baik daripada dulu. Kan? Kalau bila kita meninggal, orang akan sebutlah tentang kita. Dema tu dulu tu memang hidup arwah ni memang baik, sungguh rajin tolong orang, kan kita kata. Kalau dia ni kaki masjid, maka Tok Imam Tok Bila kata, hamba kenal dulu tu dekat masjid dia lah, soh pertama soh ma. Katakan gitu, kan. Jadi benda-benda yang macam ni lah yang akan disebut-sebut selepas kita meninggal nanti. Kalau dulu kita kata macam mana, dia tu kalau sampai kat kedai makan, kalau dia ada, dia soh ma lah hulur duit dulu. Contoh, bagi mereka yang ada duit. Dia soh ma lah hulur duit dang. Kita nak jemba duit dang.
Dia sokmo dulu, memang pemurah sungguh orangnya. Contoh. Jadi kebaikan-kebaikan itulah yang akan disebut, dan mudah-mudahan kalaulah roh kita disebut macam ni, macam ni, macam kebaikan itu, kita tergolong dalam golongan yang ketiga ini. Golongan yang bersyahadah, yang istiqomah dengan syariat Allah, dengan kebaikan-kebaikan, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan benda-benda yang macam ni, kita kena selalu berdoa lah kepada Allah. Apa dia doa yang Allah ajar? Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Doa, selalu doa yang tu. Setiap kali lepas solat, kan? Setiap kali lepas solat baca doa tu. Kemudian doa apa lagi? Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Yang tu 7 kali. Setiap kali selepas solat. Ada hadis yang menyebutkan bahawa barang siapa yang membaca Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhilah aku dari api neraka, 7 kali setiap kali lepas selawat, maka dia akan diselamatkan daripada azab api neraka. Kan? Yang tu kita kena selalu bacalah. Dan nak cerita tadinya, bila nak meninggal ni, biasanya hijab mata akan dibuka. Kita sekarang ni, yang kita tengok sekarang ni, banyak hijab mata kita ni tertutup. Kita tak nampak alam yang satu lagi. Ya tak? Kecuali kita sakit. Orang yang sakit kadang dibuka hijab dia. Kita tak nampak alam yang satu lagi. Jadi, bila hijab dibuka ni biasanya 3 orang. Kan? Yang pertama, bayi. Bayi kadang-kadang dia tak ada dosa, tak ada apa, dia nampak. Dia nampak hijab mata dia dibuka. Yang kedua, orang yang dalam keadaan sakit tenat. Bila sakit tenat sangat, kadang-kadang Allah buka hijab mata dia. Dia boleh tengok. Kadang-kadang. Kan? Jadi, sebab itu kita kadang-kadang kalau kita tengok orang sakit, kan, orang sakit kadang-kadang kata, siapa tu ramanya datang. Kadang-kadang disebut macam tu. Kita pun takut. Apa benda pula kita kata. Yang ketiga, orang yang dibuka hijab adalah orang yang dekat-dekat nak mati. Dekat-dekat nak mati, dia nampak dah. Malaikat datang nak ambil nyawa dia, apa benda semua tu, dia buka hijab untuk dia. Itu adalah tiga golongan. Bila hijab mata dibuka, maka dia boleh tengok dah. Malaikat start bagi salam tu, Assalamualaikum, wahai hamba Allah. Maka dia jawab salam, kamu ni siapa? Dia katanya, siapa ni? Maka malaikat tu jawab, aku adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk datang mengambil nyawa kamu. Dan aku cari setitik air untuk kau teguk, tak ada dah air tu. Aku cari setitik rezeki untuk kau dapat, tak ada dah, habis dah, maksudnya habis dah, nak bagi tahunya. Dan aku cari satu langkah untuk kau langkah lagi atas dunia ni, atas bumi ni, tak ada dah, habis belaka dah. Malaikat kata. Jadi sekarang ni, bila dah habis semua dah, cari air tak ada dah, malaikat cek rezeki dia memang tak ada dah, sampai kat tu je. Maka malaikat Allah kata, aku datang untuk menyelesaikan tugas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau roh yang baik, malaikat akan cakap dengan lembut lah. Kan? Kalau roh yang jahat, dalam riwayat banyak sebut, akan disentak, akan dimarah, akan ditengking sekuat-kuatnya. Sekuat-kuatnya hingga kedengaran seluruh pelusuk makhluk di bumi ini. Wal-iyazubillah. Kan? Waja'at sakaratul maut bilhaq, dzalika ma kunta mahi. Kemudian malaikat akan sebut, sekarang ni telah datang sakaratul maut. Kalau roh tu roh yang jahat, sekarang ni telah datang sakaratul maut, bermulalah sakaratul maut, yang mana yang telah engkau engkar satu hari dulu. Ketika kamu hidup dulu, kamu engkar sangat. Jadi sekarang ni malaikat kata, dah start dah ni sakaratul maut ni. Jadi menggigilah tubuh, kalau tubuh yang penuh dengan dosa tu, menggigil. Tak nak. Masa itu macam-macam lah. Kita pujuk malaikat, datang malaikat, tolong lewatkan lagi usia yang telah diberikan kepada kita. Jadi itulah antara kisah-kisah roh kita ditarik sehingga habis, habis sehingga dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sementara peluang ruang yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, yang nak jawab soalan kita nanti itu, soalan malaikat nanti itu, di mungkar nakir nanti itu, ada 3 benda. Kita ingat bila kita dah disampai ke alam kubur nanti, ada 3 benda yang akan disoal. Yang pertama berkaitan dengan pegangan kita. Kan? Berkaitan pegangan kita. Siapa Tuhan kamu? Pegangan kita. Jadi pegangan kita ni kena betul, kena solid. Pegangan kita, syahadah kita solid. Ahli sunnah wal jamaah. Kena pegang itu. Jadi yang akan jawab tu adalah amalan kita.
Bukan kita dah. Kita kata kita ni ahli sunnah wal jamaah, kan? Tiba-tiba kita percaya kepada benda-benda yang sekarang ni kita tahu banyak fahaman-fahaman yang tersebar macam-macam jenis. Jadi yang pertama tu tauhid. Yang kedua yang kita kena baiki adalah tentang ibadah kita, iaitu solat. Jadi solat ni seboleh-bolehnya peliharalah solat berjemaah setakat boleh. Solat berjemaah. Kalau dalam kitab disebut antara yang paling payah nak jaga solat berjemaah ni adalah pada ketika isyak dan subuh, kan? Antara tanda-tanda orang munafik, dia payah nak berjemaah ni pada ketika isyak dan subuh ni. Jadi jagalah waktu isyak dan subuh tu. Kemudian soalan lagi, bila masuk alam kubur nanti, harta yang tidak diderma, harta yang tidak diinfak, yang itu payah tu, sangkut, kan? Kemudian yang seterusnya adalah akhlak yang buruk. Terutamanya akhlak yang buruk ni berkait dengan mak ayah. Yang itu sangkut, kan? Selepas solat apa benda semua tu, kemudian sangkut. Kalau dengan mak ayah tak settle, settle. Dan antara ibadah yang paling payah kita nak istiqamah adalah berbuat baik kepada ibu bapa ketika mana ibu bapa dah tua, dah huzur dah. Bukan senang nak jaga orang tua, kan? Bukan senang. Yang okey lagi bolehlah yang dah kita kata selepek, kan? 10 tahun, 12 tahun kadang-kadang jaga kat orang tu. Menguji kesabaran. Walaupun kita tahu apabila seorang anak itu ditakdirkan untuk menjaga mak ayah, sebenarnya Allah dah buka dah satu pintu syurga untuk dia. Kita tahu tu. Tapi nak sabar, nak istiqamah tu, yang kita sebut istiqamah tadi tu, mudah tak? Payah. Tapi benda-benda itulah nanti yang akan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana kita melalui alam barzakh nanti. Alam barzakh nanti, ya. Jadi dalam usia yang paling meningkat ini, usia yang paling dekat dengan kematian ini, sama-samalah kita membaiki diri, kerana kita tahu bila kita diletak jadi alam kubur, maka dalam riwayat sebut semua makhluk tak akan terlepas daripada himpitan kubur. Dia himpitan kubur lain, azab kubur lain. Yang terlepas pada azab kubur, ya, ada syahid apa benda semua. Tapi himpitan kubur, semua makhluk tak terlepas. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, kalaulah ada umatku yang terlepas daripada alam kubur ini, kalau ada pun yang terlepas daripada himpitan kubur, seorang aja, iaitu Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az apa? Iaitu pejuang syahid, yang syahid di jalan Allah. Kalau ada yang terlepas. Tapi Sa'ad bin Mu'az ketika mana dikebumikan pun, Rasulullah ketika itu bagi signal, macam maknanya Sa'ad bin Mu'az pun tak terlepas daripada himpitan kubur. Himpitan kubur ni apa? Bila letak je dalam kubur, datang himpitan tu. Bila letak je dalam kubur, tutuplah ke, datang himpitan. Sehingga kan ada riwayat menyebut, satu tulang tu, dah tulang tu dah jadi relai seperti mana seorak benang. Ada riwayat sebut macam tu, jadi relai seperti mana seorak benang nipis. Himpitan kubur, kan? Himpitan kubur. Kemudian jadi macam itulah, kisahnya. Dan kita sama-samalah berdoa kepada Allah dari sekarang, semoga kita ini, ya Allah, selamatkanlah aku dari seksa kubur, selamatkanlah aku dari himpitan kubur, ya Allah. Doa, penting selalu doa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melalui satu kubur. Kemudian Rasulullah sebut, ya wailah, ya wailah, Rasulullah sebut. Apa maksud ya wailah? Ya wailah ni maksudnya celakalah, celakalah, Rasulullah sebut bila lalu kat kubur tu. Kemudian sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah sebut macam tu? Rasulullah jawab apa? Rasulullah jawab, ahli kubur ini ditanya oleh Allah, ma rabbuka? Apa, siapa Tuhan kamu? Kan? Tak boleh nak jawab. Kemudian ditanya, siapa imam kamu? Tak boleh nak jawab. Dia tak boleh nak, sedangkan dia adalah orang mukmin, dia adalah orang Islam. Dia Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh nak jawab. Jadi Rasulullah kata, ya wailah, ya wailah. Rasulullah sebut macam tu, eh. Jadi nak jawab satu soalan tu atas amalan masing-masing. Ada riwayat menyebutkan setengah-setengahnya tak boleh jawab. 3 tahun duk tanya dalam kubur pun marah buka, tak boleh nak jawab. Ada riwayat mengatakan 13 tahun, ada riwayat menyatakan 70 tahun ditanya, siapa Tuhan kamu? Tak boleh nak jawab juga. Tak boleh nak jawab. Jadi boleh nak jawab tu cepat ketok ke tu, itu adalah bergantung pada amalan masing-masing.
Jangan kita, dia bukan yang maksudnya dengan kita hafal. Kita hafal dah siap-siap. Ma rabbuka Allahu rabbi. Kita hafal sekarang tak? Macam kita hafal ikhrok dulu kan? Dia tak, bukan. Tak mudah macam tu. Jadi, berapa lama tempoh kita nak jawab tu? Ataupun kita terus melatuh. Ma rabbuka Allahu rabbi. InsyaAllah. Maknanya kita adalah ahli syurga lah kalau macam tu. Jadi, ada riwayat menyebut bahawa sekiranya ahli kubur itu boleh menjawab, terus boleh menjawab Allahu Rabbi, maka pada ketika itu menjadi lapang terus kubur dia. Menjadi lapang terus kubur dia sejauh 70 hasta. Kalau dia boleh jawab direct. Allahu Rabbi. Kan? 70 hasta. Dan kubur itu akan menjadi satu taman dari taman-taman syurga. Dia boleh tengoklah. Sebab kubur ni, alam kubur ni, alam barzah kita ni, sama ada dia ni, ia ni adalah satu taman dari taman-taman syurga ataupun satu kawah dari kawah-kawah api neraka. Antara dua tu. Kita tak ada pilihan kat tengah-tengah tu RNR nak berhenti sekejap. Tak ada. Tak ada kan? Dia sama ada A or B. Dia tak ada kat tengah-tengah tu. Nak berhenti sekejap tak apa, nantilah pilih yang ni ke yang ni. Tak. Dia bukan macam tu. Jadi, kitalah maknanya amalan kita dengan doa kita dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita harapkan untuk kita nak berehat di alam barzah sana sehingga tibanya hari kiamat. Dan kita doa pada Allah moga kubur kita itu menjadi satu taman dari taman-taman syurga. Jadi siapa yang nak rehat, siapa yang nak rehat di alam akhirat sana, maka berpenat-penatlah dia di dunia ini dengan sujud, tahajud, baca Quran, ibadah banyak-banyak. Apa jua ibadah, infak apa benda semua. Berpenat-penatlah dia kat dunia. Dan barang siapa yang banyak berleka-leka di dunia ni, banyak rehat kat dunia ni, banyak melakukan benda-benda yang melekakan, menyeronokkan, banyak ketawa kat dunia ini, maka bersiap sedialah dia untuk lelah di alam barzah sana. Untuk tak rehat di alam barzah sana. Ulama' pesan macam tu. Kalau kita nak rehat dekat alam barzah sana, maka letih-letihlah kita kat dunia ni. Letihlah untuk kita kumpul bekalan kita. Bukan senang nak jadi baik kat dunia ni. Betul tak? Banyak dugaan untuk nak jadi baik. Bukan senang untuk nak, katakan nak tolak rasuah. Bukan senang. Bukan senang untuk nak tolak apa benda. Duit hak yang bukan hak kita. Dan kadang-kadang ruang untuk kejahatan tu terbuka luas. Kita nak ketak je. Ya tak? Jadi benda-benda yang macam tu lah. Kalau sebut, jadi bila kubur itu dah jadi satu taman dari taman-taman syurga, yang duduk dalam kubur ni, ahli kubur ni, bila malaikat tanya dia dah dapat jawab dah. Kemudian ahli kubur ni bila dah dapat jawab, dia dapat tengok kubur dia tu jadi hijau, menghijau semua. Dalam riwayat sebut macam tu, baca kitab-kitab ni pun ada, hadis-hadis yang berkaitan pun ada diceritakan, dapat melihat kehijauan. Kemudian dia akan dengar bunyi seperti bunyi lebah. Ni alam barzah. Diceritakan macam tu. Kemudian ahli kubur ni akan bertanya, bunyi tu macam bunyi lebah. Bunyi apa tu malaikat? Bunyi apa benda tu pula tu? Macam lebah pula tu. Apa malaikat jawab? Itulah orang-orang yang telah meninggal dunia sebelum dari kamu. Sedara mara kita apa benda semua? Sebelum daripada kita yang dah meninggal dah. Dan mereka akan bertegur siapa. Dan wallahualam, alam tu kita tak tahu. Semestinya alam itu tak sama dengan alam kita. Kita tak tahu cara macam mana. Dan pada ketika itu mereka cakap, biar dulu hamba Allah tu biar rehat dulu. Sakit mati dia tu tak hilang lagi. Biar dia rehat dulu, biar dia rehat dulu. Sakit sangat sakarat mati yang dilalui tadi tu tak hilang lagi. Biar dia rehat dulu. Kemudian kita akan jumpalah. Maknanya orang-orang yang telah kita jumpa atas dunia ini, dan kita akan hiduplah kita di alam barzah sehingga tibanya alam-alam yang seterusnya. Alam yang seterusnya apa? Kita dah lalui alam roh, kita dah lalui alam rahim, kita

mahsyar, kiamat. Kiamat. Ada mahsyar dan syafaat. Kemudian kita akan lalui alam hisab yang kita tak tahu macam mana keadaan nasib kita. Dan alam hisab itu ada serahan amal, ada tentang mizan, kita biasa dengar timbangan amal, nak timbang tu, yang pada hari yang hari mizan tu tiada perlindungan. Tiada perlindungan. La zilla illa zilluh. Tidak ada perlindungan kecuali perlindungan daripada Allah. Tujuh golongan yang kita katakan ada perlindungan. Dalam hadis Nabi sebut, tujuh golongan yang ada perlindungan. Siapa dia? Antaranya, orang yang berkasih sayang kerana Allah. Kan? Pemuda yang boleh tolak. Orang yang mengajak dia kepada zina boleh tolak. Kan? Pemuda yang berkasih sayang kerana Allah. Dan kita nak masuklah kita bawah golongan tu. Berkasih sayang kerana Allah ni apa? Jumpa-jumpa masa nak mengaji, jumpa-jumpa masa kelas ngaji, jumpa-jumpa masa nak pergi haji sama, jumpa-jumpa masa umrah sama, buat ibadat sama. Jadi jumpa tu jumpa kerana Allah sungguh. Kan? Ha. Maknanya bukan jumpa pada tempat-tempat yang lain lah, yang lalai apa benda semua tu. Kan? Ha. Bukan maknanya tiap-tiap hari kalau jumpa dia mesti jumpa tepi patah. Contohnya kan, tepi patah duduk makan pernah ni jepuk lah hari ni, agak esok makan tu pula sate ikan pula, kata benda jumpa tepi patah semua hari-hari. Ha, dah gitu maksudnya jumpa kerana Allah tu betul-betul jumpa untuk majlis ilmu kerana Allah. Ha? Okey, kemudian lepas hari Isyak ada mizan, ada telaga Kausar, kemudian kita melalui hari pembalasan dan akhir sekali ada Sirat. Selepas Sirat ada syurga neraka, sampailah kita sebut mahattah akhirah, stesen yang terakhir. Ha, jadi banyak lagi ni. Jadi kalau kita ingat macam ni, alam dunia yang kita lalui ni kecil sangat sebenarnya. Sebahagian kecil sangat, kan? Dan tapi ingat, alam dunia inilah yang kecil sangat ni lah yang akan menentukan nasib kita di alam-alam lain. Jadi cerdik tak kita kalau kita mengsia-siakan peluang yang Allah bagi pada kita 60-70 hanya kerana benda-benda yang Allah sebut sebagai daki-daki dunia untuk kita lalui alam-alam yang kita eternal. Maknanya kita kekal abadi selepas pada ni. Ha, gitu kan? Ha, jadi sama-samalah kita muhasabah diri kita pada hari ini. Mudah-mudahan segala ujian yang kita lalui dalam hidup ini, ujian itu adalah ujian yang mendekatkan diri kita pada Allah. Jadi kita doa pada Allah, kita minta, kita mohon agar ya Allah, mudah-mudahan semua ujian yang aku lalui pada hidup di dunia yang sementara ni, sekejap je ni, semuanya ya Allah mampu mendekatkan diri aku pada Allah. Allah ujilah kok macam mana. Allah uji kita sakit. Allah uji kita berpisah dengan orang yang kita sayang. Allah uji kita kehilangan anak. Allah uji kita kena jaga orang tua yang sakit. Macam-macam katakan. Kita doa pada Allah semua ujian yang Allah bagi itu mampu mendekatkan diri kita pada Allah, kerana esok-esok kita nak terima kita amalan kita dengan tangan kita, insya-Allah. Jadi, takat itu saja kuliah saya pada hari ini. Moga-moga memberi manfaat, dan kalau ada yang tersasul, biasalah dok. Dah tua-tua ni banyak tersasul cakap ke, salah sebut ke, apa benda semua, minta maaf banyak-banyak. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Peribahasa hari ini, alur bertempuh, jalan berturut. Maksudnya, melakukan sesuatu hendaklah mengikut kebiasaan yang lazim. Contoh ayat, pengarah urusan itu tidak tergesa-gesa membuat keputusan untuk melabur dalam projek terkini yang ditawarkan oleh sahabatnya kerana sesuatu pekerjaan akan lebih mudah dan selamat jika dibuat mengikut kelazimannya. Seperti kata, alur bertempuh, jalan berturut.
0: Satu hari, satu peribahasa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, selamat petang. Belakang deh sayang-sayang kita yang dengar dengan FM petang ni. Terima kasih banyak tadi Aisyah. Ya, Aisyah adalah anggun inspirasimu. Kita mari semula dalam JJ OK. Hari ni hari Senin.
0: Ya, 28 September 2026.
1: Cuma untuk maklumat semua, hari ni kita agak sedikit berkendalah.
0: Ya, berduka cita.
1: Berduka cita atas pemergian Allahyarham.
0: Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Mama Ali, yeah, yang telah menghembuskan nafas terakhir di Institut Jantung Negara pagi tadi. Jadi negara tetap mengenang sosok keibuan dan menghargai jasa Allahyarham lah.
1: Jadi bermula pukul 1.30 minit tengah hari tadi, berlakunya pergerakan lah ke masjid dan juga sebagai penghormatan terakhir. Jadi Radio RTM terus membawakan perkembangan berkaitan istiadat pengemudian negara Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah, dan jenazah dijalurkan bergerak dari kediaman keluarga ke Masjid Asy-Syarif, Taman Sungai Besi Indah Seri Kemangang. Jadi urusan pengurusan jenazah dijadualkan berlangsung antara 1.45 hingga pukul 2.45 lah, sejam dalam waktu sekarang lah ni.
0: Ya, betul.
1: Jadi diikuti dengan sesi perkhidmatan terakhir bermula pukul 3 petang lagi. Jadi solat asar dijadualkan pada pukul 4.15 minit petang, dan diikuti dengan solat jenazah lah. Jadi insyaAllah sama-sama kita titipkan doa buat Allahyarham dan juga keluarga yang telah pun ditinggalkan.
0: Okey, jadi semoga Allah SWT mengampunkan segala dosa Allahyarham, menerima segala amal baktinya dan menempatkannya dalam kalangan orang beriman. Jadi gitulah dengan kita lah nak dalam JJ OK, Guana Gamak kita, Sabah Kuapa kita pukul 6 petang.
1: Sabah pukul 6 lah.
0: Pukul 6 petang. Baik. Di Terengganu FM pastinya mesra ceria.

Yang terasa, saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: terima kasih kepada anda yang terus bersama-sama kita, Jen, dalam Jijik Okey Warna Gamut kita petang ni.
1: Ya, yeah, jadi hari ni pun kata lidah kita pun jadi tangka Kuala Lumpur lah ni. Udah-udah bila nak warna tak.
0: Yalah, betul lah kita.
1: Kita slow down ke sikit.
0: Ya, perkhidmatan terakhir sebenarnya untuk kepada makluman pada peninggul lah, Cik Hin.
1: Ya, Allah ya rahmah. Tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali ni. Yang mana telah pun menghembuskan nafas terakhir pada hari ni. Dan hari ni kita akan maklumkan dari semasa ke semasa lah berkaitan dengan perkembangan apa tu kau panggil?
0: Istiadat
1: perkhidmatan terakhir.
0: So, istiadat pengebumian pembesar negara.
1: Yeah.
0: Iaitu Allah ya rahmah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali yang bermula 3-5 minit petang secara langsung di TV1 dan saluran berita. Dan sesi penghormatan terakhir buat Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali dijadualkan bermula 3 petang di Masjid Asy-Syarif, Taman Sungai Besi Indah, Seri Kembangan. Dan juga Radio RTM membawa seluruh pendengar untuk bersama-samalah mengambil ruang ini dengan penuh tertib sambil kita mendoakan agar segala urusan dipermudahkan dan Allah SWT mencucuri rahmat ke atas roh Allahyarham.
1: Okay. Itulah. Dan juga untuk pergerakan pada petang ni lah deh. Untuk pergerakan pada petang ni selesai urusan di Masjid Asy-Syarif lagi. Okay, jenazah oleh rahmah dijadualkan bergerak menuju ke Pusara Negara di Presiden 20 Putrajaya pada pukul 4.30 petang. Jadi pergerakan ni menjadi sebahagian lah daripada rangkaian istiadat pengebumian negara bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allah ya rahmah. Dan Radio RTM akan terus menyampaikan perkembangan dari semasa ke semasa. InsyaAllah sama-sama kita iringi perjalanan terakhir ini dengan penuh hormat dan juga doa lah.
0: Ya, buat seluruh keluarga semoga dikurniakan kekuatan, ketabahan dan ketenangan dalam menghadapi saat penuh duka cita ni.
1: Baik. Jadi untuk ruangan Jijoki Gunung Gamau kita pada petang ni, insyaAllah kita juga akan cuba kongsikan yang berlaku dalam negeri kita, ya. Mana juga yang apa yang berlaku di kawasan tepat. Ada ramai yang kata ni yang sedih-sedih lagu hari ni.
0: Kita menghormati kata di atas apa ni, istiadat sementara menunggu istiadat pengumuman pembesar negara, ya. Dan salam takziah lah buat keluarga dan juga buat almarhumah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Okey, jadi kita teruskan jijik okey kita,
1: ya.
0: Gunung Gamut kita
1: bersama dengan Datih
0: dan juga Cik Hin.

0: Okey, okey, okey, okey, kena gambar. Kita petang ni. Itulah hari ni dekat kat pukul 3 dah.
1: Ya, yeah, dah ada pukul
0: 2. Bila masa sahaja lagi.
1: Ya. Yeah.
0: Kita ada, orang kata secara langsung lah di TV1 dah.
1: Baik, dan juga untuk Grandstand Siadat Pengebumian Pembesar Negara, Allahyarhamah Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali. Pukul 3 petang, siapalah selesai istiadat pengebumian. Boleh tengok, boleh tonton di live, di siaran TV1. Dan juga saluran berita lah yang akan diacarakan oleh Syed Munawar dan juga Raja Sufi. Okey, dan juga
0: intan langsung
1: dari Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi Indah untuk penghormatan terakhir. Dan juga
0: terus ke Pusara Negara
1: di Presiden 20 Putrajaya lah.
0: Okey, dan untuk Man-Man juga, Allahyarhamah Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali disifatkan sebagai wanita yang banyak berjasa dan meninggalkan teladan yang besar.
1: Ya. Yeah.
0: Kita mohon untuk semua, kita dengarkan Al-Fatihah.
1: Ya, yeah, dan juga kalau kita tengok dari sejarah sejarah Allahyarhamah Tun Dr. Siti Asmah. Tengok tarikh lahir dan juga tahun lahir. Dan beliau tahun ni genap 100 tahun.
0: Berusia 100 tahun.
1: Sangat-sangat penuh barakah, penuh rahmah.
0: Ya. Yeah.
1: Sebab orang yang mencapai usia yang sebegitu tinggi. Dan juga Alhamdulillah, kita doakan semoga Allahyarhamah ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman, insyaAllah. Yang sentiasa beroleh kasih sayang Allah SWT.
0: Dan sepanjang hidup sentiasa berada di sisi Tun Dr. Mahdi Muhammad. Melalui pelbagai detik dan kehidupan dan perjuangan. Betul. Okey, terus bersama-sama dengan Cik Hing
1: dan juga Katil.
0: Dalam Cik Okey.
1: Mana kamu? Orang kita.

0: kita tidak mahu ia berlaku, tetapi kita terpaksa menerimanya. Ada perkara yang kita tidak mahu tahu, tetapi kita terpaksa mempelajarinya. Dan ada wajah yang kita tidak mahu berpisah, tetapi kita terpaksa melepaskannya. Siapa kita untuk menentukan takdirnya?
1: Bukan mudah, tapi tidak juga sukar. Segalanya kita kongsi dalam Curhat Curahan Hati setiap hari Khamis 9.15 hingga 11 malam, hanya di Terengganu FM. Ingat Curhat, ingat Terengganu.

0: rasa kecewa, kita akan rasa sedih. Sebab kita rasa diri kita tak sehebat orang lain. Diri kita tak seberuntung orang lain. Tapi kita kena ingat satu benda. Bulan dan bintang tu tak pernah orang banding-bandingkan. Sebab bila tiba masanya, dua-dua akan menyinari. Dan masa kau akan tiba.
1: Ada bahu untuk bersandar bersama-sama kami setiap hari Khamis dalam Curhat Curahan Hati 9.15 hingga 11 malam. Curahan Hati terbaik akan menerima hadiah sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Curhat.

0: waktu sekarang sudah pun 3.42 minit petang. Kalau sekiranya ya, Cik Heng, anda menonton di TV1 secara langsung ya, adat kata istiadat penghormatan lah ya, terakhir berlangsung. Dan kelihatannya sekarang ini persiapan di Pusara Negara
1: di Persi 20
0: Putrajaya dan dijangka disemadikan selepas solat asar ya, 4:30 petang. Dan kalau kita lihat tadi, sebentar tadi di TV1, orang kenamaan yang telah pun tiba di masjid ya, untuk mengkata penghormatan terakhir lah pada almarhum Tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali.
1: Jadi kepada yang mana yang sedang mendengar pada waktu ni di Terengganu FM ni, kita juga maklumkan boleh tonton di live di RTM di TV1.
0: RTM Klik.
1: Okey, buka RTM Klik, kemudian cari saja TV1, bersiaran secara langsung istiadat pengumuman pembesar negara di mana yang sedang diaksyarakan oleh Syed Munawar dan juga Raja Sufi. Okey, dan juga untuk maklumat sekarang lah, ya, seperti yang kami dapat makluman pun, jenazah almarhum masih lagi berada di Masjid Asy-Syarif dan juga dijadualkan pukul 4:30 selepas solat asar akan disemadikan. Ya, bergerak menuju ke Pusara Negara lah.
0: Pusara Negara Persin 20 Putrajaya.
1: Dan juga untuk lintas langsung dari Pusara Negara tadi di TV1 juga memaporkan persiapan yang sedang dilaksanakan untuk proses ataupun istiadat pengemumian almarhum Tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali pada petang, insyaAllah. Jadi kita doakan yang terbaik, yang dipermudahkan, insyaAllah.
0: Semoga dipermudahkan segala urusan untuk hari ini.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: hormatan terakhir bagi Allahyarham kini dilaksanakan di Masjid Al-Sharif Taman Sungai Besi. Sementara itu, saudara, orang ramai mula memenuhi segenap ruang di kawasan tanah perkuburan ini bagi menjadi saksi penghormatan terakhir Allahyarham yang akan dikebumikan seketika nanti. Kamal media juga dilihat turut berada di sini bagi mendapatkan perkembangan demi perkembangan untuk disalurkan terus kepada orang ramai. Sekian laporan daripada saya, Najib Mansor, dari Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya, kembali semula ke Angkasa Puri bersama penyampai berita. Silakan Kai.
1: Terima kasih, Najib. Sementara itu, tinjauan RTM di lokasi mendapati orang ramai hadir bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Fauzia Salim, Narzalina Osman dan Mira Yaakob meluahkan rasa terkejut atas pemergian tokoh wanita pertama berkenaan yang disifatkan sebagai seorang yang berperibadi mulia, lemah lembut dan sentiasa dekat di hati rakyat.
2: Kejut boleh dengar kan? Lepas tu balik ambil anak pada sekolah, terus datang sini. Memang tak terniat pada dekat daripada rumah kan? Terus datang sini, memang rasa macam hibur nak cakap, macam sedih kan? Sedih sebab dia seorang isteri yang sangat baik. Akhlak yang baik, yang mulia, lemah lembut, tuan santun. Saya kebetulan dari Rembau, tinggal Puyuh Manak. Lepas tu keluar dengan kawan, makan. Kita dekat Balbita pun pagi tadi kan? Kita gosok kat datang sini untuk makan.
3: Yang ini sedikit sebanyak, saya sampaikan hajat kawan-kawan saya juga. Dan di luar sana dah tentu tak dapat datang sini. Dan saya sebenarnya dari Penang dan sekarang bermaster team dekat di Alat Impian ni. Bila dapat je berita, dan saya cari peluang macam mana untuk saya dapat mendekatikan diri saya di ASI.
2: As a first lady, banyak benda yang kita nampak. Banyak tak terkata untuk saya cakapkan dia sebagai isteri seorang pemimpin. Ibu kepada anak-anak dia dah banyak kita boleh nampak cara dia berkomunikasi.

0: Amin ya Rabbal Alamin. Semoga roh Tun Dr. Siti Hasbah Muhammad Ali dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman. Berita seterusnya. Keseimbangan antara kebajikan golongan pekerja dan kelangsungan majikan menjadi antara pertimbangan utama kerajaan dalam mengambil kira sebarang cadangan pelarasan kenaikan gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, keseimbangan itu penting terutamanya dalam memastikan pihak majikan tidak berdepan tekanan kos operasi, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana susulan pelarasan kenaikan gaji minimum berkenaan.
1: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Mak-Mak Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Akmal Nasrullah mengulas mengenai pandangan pakar mengenai pelarasan gaji minimum dari RM1,700 kepada RM2,000 yang dijangka memberi kesan terhadap harga barangan dan perkhidmatan. Peruntukan undang-undang sedia ada berkaitan buli perlu dikaji semula. Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang UiTM, Mimi Cynthia Muhammad Bajuri berkata, ia bagi membolehkan hukuman lebih berat dikenakan ke atas pesalah bawah umur.
2: Kalau kehadapannya, kita tindakan yang tegas, hukuman yang tegas perlu diambil, ya. Dan of course di dalam undang-undang ada peruntukan yang mengatakan kanak-kanak di bawah 14 tahun jika boleh jangan dihantar ke penjara. Tapi mungkin sekarang tiba masanya untuk kita mengkaji. Kalau berat serius kesalahan itu, mungkin kita harus laksanakan hukuman yang berat.
0: Mengenai penerbitan filem-filem bertemakan Samseng Sekolah, beliau berkata segelintir pelajar tidak mengambil pengajaran sebenar yang ingin disampaikan dalam filem berkenaan, sebaliknya beranggapan kegiatan buli itu sebagai hebat.
2: Jadi sebaiknya mungkin guru-guru harus discuss dalam kelasnya, memberi penerangan bahawa filem-filem ini sepatutnya dijadikan sempadan. Filem ini dibuat untuk menunjukkan betapa kerasnya kehidupan di balik tirai di sekolah pemulihan, di Henry Geni, bukannya untuk dijadikan inspirasi untuk kita membuli rakan sebaya kita.
0: Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut akibat banjir di Thailand sejak 16 September lalu, namun tiada kematian dilaporkan di Bangkok yang mestiarkan bencana susulan hujan lebat. Menurut Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Thailand, DTPM, 5 kematian direkodkan di Sakeo, 2 di Chattaburi dan 1 di Saraburi. Selain Bangkok, lebih 500 ribu isi rumah membabitkan 1.7 juta penduduk di 27 wilayah terjejas akibat banjir. DTPM memaklumkan paras air di Bangkok kini stabil, namun beberapa kawasan masih mengalami banjir. Sukan, persiapan penganjuran perlumbaan F1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC bermula 2 hingga 4 Oktober ini kini berada di peringkat akhir. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata segala kemudahan disediakan di SIC berada dalam keadaan sangat baik. Terdahulu pihaknya menyambut baik pengumuman rasmi F1 berhubung penganjuran perlumbaan berprestij itu di SIC selepas kali terakhir Malaysia menganjurkan perlumbaan F1 pada tahun 2017.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Istiadat pengumuman pembesar negara untuk Tun Dr. Siti Hasma. Pelarasan gaji minimum perlu imbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Guana Gamo Orang Kita.
1: Ini okey, kau dengan mak kita. Kita teruskan dengan pilihan retro. Tapi kita nak kabur sikit lah. Kalau sekiranya anda menonton di TV1, siaran langsung istiadat pengumuman pembesar negara, jenazah almarhumah Tun Dr. Siti Hasmah akan dibawa ke tanah perkuburan ya, pusara di Putrajaya, Persin 20 Putrajaya ya. Okey, baik, untuk pilihan pada petang ni Dewi Sukma, lagu Dewi Sukma kan, dipilih oleh siapa?
2: Okey, dipilih oleh Mekna Lai Dungung.
1: Okey.
2: Okey, kemudian kita ada lagu lagu daripada Terminal Cinta
1: Samudra.
2: Okay. Samudra diminta oleh Julie. Okey, kemudian yang ketiga Tok Wan, Tok Wan Ranggi. Dia minta lagu daripada Adam Ahmad.
1: Kau pergi juga.
2: Okey, rasa tiga dulu kok.
1: Tiga dulu. Tiga lagu dulu. Lepas tu, lepas ni kita sambung lagi lah.
2: Ya, tapi di tengah-tengah macam biasalah kita ada
1: Bisa on air. Sekejap lagi ada Lapa Dawi.
2: Lapa Dawi.
1: Okey.

0: dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak pergi mana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab lapor dah weh.
1: Baik, untuk okay lah. Hari ni jom. Sambil-sambil petang ni kau lama aku lapor jom. Okey, kita untuk ruangan lapor dah weh hari ni. Okey, kita nak ke Surah Panjang.
2: Mana tebang kat lidah?
1: Oh, hari ni belik. Belik kali.
2: Mana nak pergi tu?
1: Kita nak kena pergi kedai Alun Ika Baung. Alun Ika Baung yang mana sebuah kedai ni dulu kecil je, Lenim Soro, terletak di Kampung Surah Panjang. Di mana situ tu, tau?
2: Macam-macam ada menu kan?
1: Macam-macam lah ada. Dia ada perut bulat bakor, ikan bakor, petai jebok, ikan percik. Ada paih, poyok, ikan pating, baung, poyok. Lagi-laginya ikan patin, poyok, sotong goreng, ayam kicak, ikan singgang, ikan belado, ikan goreng dan juga bakor, ayam madu bakor, paru belada.
2: Ya, dan juga keistimewaannya menawarkan lebih 100 pilihan hidangan masakan kampung yang sedap dan murah.
1: Ya, betul.
2: Menu utama macam biasa, ikan bau. Nama pun.
1: Ikan bau.
2: Menampilkan pelbagai masakan ikan bau yang segar seperti gulai lemak, kari, masuk poyok. Kalau saya luah, luah lah ni dulu kecil ya.
1: Dulu nak parking dalam air, dia ni parking lebar, luah.
2: Buka setiap hari.
1: Ahad hingga Sabtu, 10 pagi
2: hingga 4 petang. Kemudahan ni banyak menawarkan perkhidmatan booking tempat makan, air balang, refill secara persuma, parking kereta surau dan tanda.
1: Ada lagi yang dia ada satu platform nak bergambar. Kalau saya set motor kereta mari tau. Kereta tu lah motor sekarang.
2: Portobuf.
1: Narak siapa narak.
2: Biasa kita buat gandung
1: kan. Bak mulut-mulut orang portobuf.
2: Okey.
1: Kita dia Alung Ikan Baung.
2: Okey tu dia. Lapor dah.
0: Kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: Nama saya Ram Linga. Betul, saya kedai. Kalau ikut asalnya, sini lah, Nung Pada Minya. Tempat lahir tu.
1: Bukit.
0: CBT sebagai pengurusi lah, dan CBT. CBT Berkebun Bukit, betul. Air terjun Berkebun Bukit, dia dua. Maknanya air terjun Berkebun Bukit dan bawahnya campsite CBT. CBT campsite lah, sebab perumahan. Dia, kalau nak ayat bahasa putih ni, kita dapat ni. Kalau ikutkan istilah tu putih. Kalau bahasa Melayu ni, dia maknanya komuniti, komuniti bahasa kita. Nama kalau ikut, kasih kita boleh tengok dekat TikTok. TikTok CBT buka campsite buka bukit ataupun TikTok RN ataupun di Razlang tu ada 77 rumah ada berkenaan buku ketai je air terjun buku bukit dan tapak perkemahan bukit kemudahan tu maknanya kita ada kalau tak ada mudah pasah lah tanda surau semua sekali air bawah pun tanda ada belakang lah. Kat bawah malam ini untuk aktiviti riadah untuk berkeluarga, hari keluarga ataupun event mana-mana jabatan pun boleh buat, boleh kemo. Air ni kalau sungai ni kita boleh kita ada sini Janoba, boleh untuk orang yang kaya. Maknanya buat masa ni ATV pun kita stok dulu dalam maintenance. Ada kita stok dulu di bawah negara belia tempatan lah maknanya untuk baik boleh balik. Kita boleh track 4x4 dulu. Ini kalau kita kenal sungai apa, sungai Berang. Mana kalau nak ikutkan, kita kata ulu lah, ulu Berang. Tapi kalau Kuala Berang dengan ulu, kita ulu ni lebih lebih daripada Kuala sebenarnya. Sebab kalau kita ambil parang tu, tak ada ulu, nak nebah dah. Mana kita panggil jadi orang ulu ni. Tapi kalau negeri sini, program terbangsa ni lah. Tergantung pelapisi maknanya dalam buka dalam 6 tahun lah sebenarnya ni event ni dalam daripada 2000 lagi 2018 lagi tak dah kita join dengan kalkulkan kita masuk dengan perikanan pun kita terlibat perikanan Terengganu lah terlibat dengan pasal benda kelah dengan pelacungan Terengganu terlibat dengan pengekara pun kita terlibat dan pengadu utama kita ni sekali Christopher lah sebagai pengatas tu bawa pelacung daripada luar negara Christopher di antara kita ni lah dalam JK Terengganu Pelapisi. Christopher ni daripada USA. Setiap kali event kita buat kalau Sikang ni kita sekarang ni program Sikang ni dia dah masuk dalam kalendar pelacungan Terengganu 1/5 dia tak tahu. Macam tahun ni pun kita buat dekat apa dekat tapak perkhemahan CBT Berkebun Bukit dekat jematan tu. Maknanya kalau nak mari sini taik je CBT Berkebun Bukit ataupun air terjun Berkebun Bukit.
1: Sapar.
0: Pengunjung-pengunjung yang nak mari support lah tempat kami. Maknanya kita cita alam alam sekitar. Kita support bukan hanya tempat pelacungan tapi kita support dari segi sosial ekonomi untuk penduduk tempatan. Maknanya kepada pihak peniaga khususnya. Yang jaga dan orang kata di tapak ataupun kadang-kadang ucik yang berdekatan yang sendiri akan membantu menjanakan ekonomi penduduk tapak dan kepada yang pernah datang jangan sedikit datang lagi dan masa dalam 2-3 bulan ni kita masih lagi operasi pakatlah mari rasalah mandi air sungai hulu sungai Berang. Kita kemungkinan kita tutup untuk musim terpujuh ni bulan Disember dan Januari. Kalau nak mari pun maknanya kita ada dia boleh tapi kita tak buka untuk orang ramai lah. Bergantung pada cuaca. Kena berhubung, kena maklum kita sebab senang kita untuk anak buah kita ataupun nak memantau jadi ada orang mari mandi pada hari-hari tersebut. Paling penting sekali saya mengharapkan kepada semua pengunjung daripada dekat jauh ke jagalah kebersihan kalau boleh. Sapu jangan tinggal tepi sungai terutamanya pampers kanak-kanak dan juga sisa-sisa makanan tu kalau kita kalau boleh nak elok basuh pinggan ataupun peralatan kita buat masak tu di dalam sungai so boleh kita elakkan mengelak daripada air sungai tu daripada tercemar dengan minyak buat masa ni kalau orang luar nak mari adalah hotel kapung disediakan sini maknanya boleh tanyalah kalau mari sini boleh membawa saya sini pun atau membawa kawan saya ini membawa dia dah dekat bina kita letak tapak tu ada homestay disediakan dekat Betung pun ada homestay dekat Bukit-Bukit pun ada dan kita pun So ini dekat dapur kita sendiri pun dalam proses untuk facility akan datang untuk kita nak buat sale. Tapi kita dalam proses baru lagi, baru dalam 5 bulan lalu, bukan dalam 5 bulan lah kita operasi. Mana banyak benda lagi yang kita nak sana untuk tarapan. Maknanya kalau nak datang tempat saya tu, kita boleh berhubung dengan saya. Nombor telefon saya 016-923-7759. Ataupun satu lagi boleh telefon nombor kawan saya.
2: Ataupun boleh berhubung dengan saya, Pokda. Nombor telefon 017-990-8602. 017-990-8602. Saya jaga bahagian kebersihan dan pemantauan CBT bawah jematan dan juga lubuk gala atas semua persekitaran kampung. Nah, kalau memerlukan kenopi ataupun sewaan pelampung, boleh berhubung dengan kita sendiri. Pasal untuk pengunjung yang datang, tempat kita jauh daripada sungai sikit, cuaca panas dan memang memerlukan kanopi untuk berteduh. Kita pihak CBT menyediakan peralatan kanopi. Pakat mari belakang dah. Dia support CBT Kampung Blokor Bukit dan Betong. Hulu Berang, Hulu Terengganu.

0: okey untuk lagu seterusnya pilihan daripada siapa eh? Wajah Seribu okay, Rahsia Ali Suraya.
1: Daripada Zurina eh. Ya, Zurina dia pakai tapel tadi.
0: Okey, lagu. Okey, lagu Lestari Marigaimu dari Air Mataku.
1: Daripada Ain Fatihah. Okey.
0: Okey. Lagi seterusnya. Seterusnya Gersang Masih Aku Terasa pilihan daripada Borhan dari Kemasik.
1: Okey.
0: Dan Nur Kemalasari Biarlah Aku Sendiri pilihan daripada Cik Ani dari Nilai tu. Okey,
1: baik. Nilai jauh eh?
0: Jauh-jauh ikut
1: Ati. Oh, Cik Ani Nilai. Baik.
0: Okey, baik. Itulah dia
1: Cik Ani. Tengok apa dia Cik Ani?
0: Cik Ani tengah buat kek tu.
1: Tengah buat kek yang tu tengah masuk segi untuk abang Zulkarnain tu.
0: Okey. Neh. Abang Zulkarnain molek tu. Okey, demo boleh menonton lagi di TV1. Sekarang ni masih lagi berlangsung istiadat pengebumian pembesar negara, penghormatan tertinggi, dan semoga kita doakan yang terbaik lah eh. Okey, jadi ujung-ujung dah kita eh.
1: Ya. Yeah.
0: Kita mari pulak lepas ni eh.
1: Baik, insyaAllah.
0: Bulan depan lah.
1: Jumpa bulan depan lah deh.
0: Cik, okey. Aku 6 berita.
1: InsyaAllah lepas tu bersama-sama
0: dengan Pak Rizal kita.
1: Ayuti kita deh.
0: Okey.

0: Dengan FM sebagai panduan bersama tepat pukul 6 petang.
1: Antara paparan buletin hari ini, ranking Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA melonjak dan Lembaga Tabung Haji TH buka permohonan rayuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Norazila Mohamad Sani dalam buletin Terengganu FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada rakan-rakan pendengar Terengganu FM tak kira di mana saja saudara berada ketika ini. Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan kami Terengganu FM Mesra Ceria. Dah menghampiri pukul 6.12 minit petang. Isnin hari ini 16 Rabiul Akhir, penghujung 16 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersama dengan 28 September 2026 Masih. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat saya yang telah temani kita dalam GGOK sementara tadi, Kak Teh dan juga Cik Hem. Dan Alhamdulillah, selepas ini dalam ruangan Nurani dari sekarang sampai 9 malam, saya Rizalimi Haji Muhammad ataupun Rizal akan menemani rakan-rakan kita sampai 9 malam. Dan seperti biasa, selepas saja berita jam ataupun buletin 6 petang pada hari Isnin, kita akan bersama dengan pembimbing kita dalam pengajian kita Fiqh Fi Solah. Dan hari ini masih lagi kita mengikuti mengusi kitab idaman penuntut pada menghuraikan yang kusut ilmu fikah. Dan kita sudah pun live menerusi Facebook Terengganu FM dan juga TikTok. Dan nanti TikTok akan bersama dengan yang bagi ustaz. Dan insyaAllah juga kepada mereka yang ingin bersoal jawab dengan Afadil Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar kita pada hari ini dalam pengajian kita Fiqh Fi Solah, kita menggunakan tiga medium utama untuk bertanya mengenai tajuk kita pada hari ini, iaitu menerusi WhatsApp Terengganu FM 0103446632 dan juga menerusi Facebook Terengganu FM dan menerusi TikTok Terengganu FM juga. Boleh bertanya di situ dan persoalan ataupun pertanyaan rakan-rakan kita hendaklah berpandukan kepada tajuk kita hari ini. Dan masih lagi muka surat 22, muka hijau ni. Tapi sebelum tu saya nak menyapa dulu kepada Ustaz Wan Junaidi. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hari ni lawa sikit baju warna. Warna pink kena panggil apa? Hari ni kita nak menyambung kembali muka surat, masih lagi muka surat 22 tak? Kalau Umi muka 22.
1: Ini jauh surat 48.
0: 48. Muka surat 22 ni syarat-syarat soh sembahyang. Ada yang pertama, suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Dah selesai dah tu kan? Yang kedua, suci daripada najis yang tiada dimaafkan pada badan, pakaian dan tempat sembahyang. Yang ketiga, masuk waktu. Kita dah selesai dah 31 bulan 8 itu. Yang keempat ni, dah selesai hari ni, menghadap kiblat, iaitu Kaabah atau Baitullah di Mekah. Betul saya?
1: Kita baca dah tu sampai kat bawah tu.
0: Sampai kat bawah
1: keempat, tu. Keempat, kelima, keenam baca belakang dah.
0: Baca belakang dah.
1: Berat je belum sebab dia bicara di bawah.
0: Jadi saya nak serahkan pada yang bagi ustaz dulu untuk mukadimah kita. InsyaAllah lepas ni rakan-rakan kita kalau dengar tu tanya soalan hot yang bersakut paut hari ni. InsyaAllah. Silakan ustaz.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Terima kasih kepada DJ Rizal. Alhamdulillah kita dapat menyambung kembali pengajian kitab idaman penuntut. Masih lagi di bawah tajuk syarat-syarat soh sembahyang yang enam perkara. Yang mana keenam-enam perkara ni, baca belah kedah lah. Keenam-enam perkara yang menjadi syarat soh sembahyang ni. Cuma perkara yang keempat, menghadap kiblat. Kelima, menutupi aurah. Keenam, mengetahui akan cara kaifiah sembahyang. Ketiga-tiga syarat ni dia akan memperincikan di bawah. Jadi yang mengelupas masuk dah masuk kepada di bawah tu. Kalau pakar kitab idaman penuntut hok hok jawinya surat 48 baris yang ke 12 daripada atas. Hok jawi. Hok rumi surat 22 tau.
0: 22.
1: Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dalam perkara mengadap kiblat, syarat sosmayang yang keempat, hendaklah seluruh badannya terutama dada bertentang dengan Ka'bah. Ka'bah, Baitullah tu. Ka'bah. Bertentang dengan Ka'bah. Dengan yakin. Jika sembahyang berdekatan dengannya, dengan Ka'bah. Mana menghadap Ka'bah. Menghadap Ka'bah. Mana menghadap Ain Ka'bah. Ain Ka'bah. Ka'bah empat persegi tu. Hadap Ain Ka'bah. Hadap Ain Ka'bah ni pula dengan yakin. Dengan yakin. Dengan yakin ni bagi jika sembahyang berdekatan dengan Ka'bah. Sembahyang di mataf, sembahyang di tempat tawaf. Itu berdekatan. Maka menghadap Ka'bah dengan yakin. Atau zon. Ataupun dengan zon. Maknanya kuat jangkaan di hatinya. Bertentang dengan Ka'bah. Tapi zon bukan dengan yakin. Jika sembahyang jauh daripada Ka'bah. Dengan bahawa sembahyang di tempat yang tidak nampak Ain Ka'bah. Jadi dalam mazhab Syafi'i, pandangan yang muktamad, wajib menghadap Ain Ka'bah. Ain, jirim Ka'bah tu. Menghadap Ka'bah betul-betul. Kemudian menghadap ni dengan yakin. Bagi mereka yang sembahyang dekat dengan Ka'bah, sembahyang di mataf, di tempat tawaf tu, di sekeliling Ka'bah, nampak Ka'bah. Maka menghadap Ain Ka'bah dengan yakin. Yakin ni 100%. Kemudian, dengan zon, dengan kuat jangkaan di hati, apabila berada jauh daripada Ka'bah, dengan bahawa tak nampak jirim zat Ka'bah. Walaupun memang dekat dengan Masjidil Haram, bahkan dalam Masjidil Haram sekalipun, hak besar tu Masjidil Haram, hak jauh tu tak nampak Ain Ka'bah. Maka menghadap Ain Ka'bah dengan zon, bukan lagi dengan yakin. Tambahan pula, kalau kita duduk di Malaysia, memanglah kita tak nampak Ka'bah. Maka kita hadap dengan zon sahaja apabila kita menggunakan peralatan untuk memastikan kita menghadap Ain Ka'bah, zat Ka'bah, diri Ka'bah. Atas pandangan mazhab Syafi'i ni, menghadap Ain Ka'bah, apabila kita tersalah kiblat, kita menghadap Ka'bah tu, kita menghadap tu lari ke kanan sedikit, lari ke kiri sedikit, maka sembahyang kita tidak sah, wajib diqadakan kembali. Ini saya cerita pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau kiblat masjidnya tersalah, kiblat rumahnya tersalah sedikit sahaja, lari ke kanan atau lari ke kiri, sembahyang tidak sah dan wajib diqadakan kembali. Tetapi kalau berlakulah seumpama tadi, kiblatnya tersalah, lari ke kanan sedikit, lari ke kiri sedikit, kita boleh turut jumhur kebanyakan mazhab dan juga pandangan daif dalam mazhab Syafi'i, termasuk pandangan Imam Ghazali rahimahullah, kita menghadap kiblat, yakni menghadap jihah ataupun pihak ataupun hala kiblat antara utara dan selatan sebelah barat, antara utara dan selatan iaitu sebelah barat. Maknanya dipanggil hadap jihah, hadap hala Ka'bah. Sudah memada, maknanya kalau terjadi tersalah kiblat masjid ke rumah ke, masjid ke rumah ke, kalau terjadi tersalah, lari ke kanan sedikit, lari ke kiri sedikit, semayangnya masih lagi sah. Semayangnya masih lagi sah. Pandai ni. Nah, semayang masih lagi sah sebab masih lagi mengadap hala. Ini jihoh, dia panggil jihoh bahasa Arab. Mana masih lagi mengadap sebelah barat antara utara dan selatan. Kalau dia salah kiblat, betul-betul mengadap utara. Dia salah kiblat, betul-betul mengadap timur. Maka tu wajib kena qadak. Wajib kena qadak lah. Sebab zamnya sudah nyatanya salah kemudian. Walaupun pandangan dan mazhab Hanafi, kalau kita sudah zon kiblatnya sebelah mana, nyata salah kemudian, maka solat kita tetap sah, tak wajib diqadakkan kembali. Hari ini saya sudah sentuh dan minggu lepas hak berkaitan dengan mengadap kiblat dengan yakin dan juga mengadap kiblat dengan zon. Itu saya sudah bicara minggu lepas. Jadi diharapkan kepada sidang pendengar selok nurani ini ikut secara mingguan lah. Sebab nak pindah-pindah ni, jadi hak minggu lepas saya khulasahkan ringkasan jugalah, tapi tak panjanglah perincian. Sebab minggu lepas panjang dah perincian hak berkaitan dengan mengadap kiblat dengan yakin ataupun mengadap kiblat dengan zan. Dengan yakin ni orang yang duduk berdekatan dengan Kaabah, duduk di mataf, duduk di tempat tawaf, nampak Kaabah, maka mengadap ain Kaabah empat persegi dengan yakin sepenuh badan. Seluruh badan kita ni kata. Seluruh badan, sepenuh badan. Yang saya bicara minggu lepasnya, sekarang tidak ada masalah lah. Sebab di mataf, di tempat tawaf, di punya marmar dia, sudah ada garisan. Sudah ada garisan. Saya sebut minggu lepas, tunggu saya cerita, dahulu tak ada. Maka terkadang ada orang kita ni dia semain membetulkan saf. Walaupun sampai dah di tepi Kaabah dia membetulkan saf juga. Akhirnya menyebabkan separuh dada kena Kaabah, separuh dada turun Kaabah, maka tidak saf semain. Ini cerita zaman dululah. Sekarang tidak ada masalah. Sebab tu aku bicara dah melupah. Ini nak ringkas mengelupah balik lah ni sebelum kita nak sambung. Sebab mungkinlah ada daripada kita yang mengelupah dia tak tengok. Jadi kita nak sambung ni tak boleh lah, kena undur sedikit hok minggu lepas. Sebab sekarang ni dia, sebab kita tawaf kan, kita nak jaga kita punya badan kita, mana sebelah bahu kiri kita ni betul-betul dengan Kaabah. Kita orang ramah sekalipun, kita dapat pastikan kita masih lagi mengiring Kaabah. Sebab apa? Sebab kita tengok di latar, di marmar tu kan, masa kita tawaf. Kadang-kadang orang ni jadi bolok-wok, jadi berkecamuk. Kita nak jagalah kedudukan badan kita dalam keadaan mengiring pada Kaabah. Tak nampak Kaabah dah kitanya sebab orang terlampau berkecamuk ni. Kita tak bimbang sebab kita tengok di lantai lah, di marmar tu, mana kita masih boleh menjaga badan kita ketika tawaf mengiringi Kaabah. Tak larilah daripada mengiringi Kaabah sebab kita tengok kepada garisan marmar. Garisan tu lah, dia ada bulat apa semua, nak pastikan masa tawaf kita mengiringi Kaabah, mengiring kepada Kaabah. Kalau masa solat kita nampak Kaabah, kalau di mataf tu lepas tu nampak Kaabah, tu pun kita pun tengok kepada garisan sah di marmar juga. Sebab kita nak jaga sah ni. Sebab masa nak solat di mataf ni dia akan terlampau ramai, jadi kita tengok di mataf juga hak garisan sah. Jadi kalaulah dalam, saya sebut dalam minggu lepas, dalam Masjidil Haram dia besar sekarang ni, ada tempat yang mana tempat kita solat dengan Kaabah tu dah tahulah berapa ratus meter, barangkali jauh sangat. Jauh. Memang kita tak nampak Kaabah. Jadi kita mengadap Kaabah dengan zon juga, tak panggil dengan yakin. Zon kita macam mana? Berpandukan kepada hak garisan saf yang ada di latar tu. Itu masih dalam Masjidil Haram. Sama telah yang berada di luar di Masjidil Haram pun sama. Kita akan tengok kepada garisan saf yang telah dibuat oleh pihak Masjidil Haram. Jadi Di luar Masjidil Haram ke, sama tahu di hotel kita ke, mengadap Kaabah dengan zon, bukan dengan yakin, sebab kita tak nampak Kaabah. Melainkan ada jugalah hotel-hotel yang kita boleh nampak Kaabah di dalam tu. Kita boleh nampak Kaabah di dalam. Semayang tu nampak Kaabah di dalam. Tapi orang berhampiran ni, dia akan pergi Masjidil Haram. Melainkan orang yang ada keuzuran. Melainkan orang ada keuzuran, dia tak dapat pergi Masjidil Haram. Dia semayang di atas hotel dia, dan dia boleh nampak Kaabah tu sendiri. Sebab dia hotel dia tinggi kan. Duduk bawah tak nampak Kaabah. Biasa atas hotel nampaklah Kaabah.
0: Hotel yang dekat dengan Kaabah.
1: Ada hotel dekat Kaabah lah.
0: Kaabah mahal tu.
1: Tersimpan duit banyak lah.
0: 5 bitang lah hotel
1: tu. Mana kalau bagi yang berkemampuan lah. Kalau kurang berkemampuan pun usahakanlah letak niat molek. Biarlah cari hak seumpama tu. Sebab adat katanya kita semua dapat pergi seorang sekali sahaja. Jadi biarlah. Biar lebih dekat, lebih selesa. Kita bukan nak keselesaan, nak bermewah, bukan. Untuk supaya selesa kita pada masa kita buat ibadat. Kalau jauh, ada mujahadah dia pula. Besar pahala mujahadah sebab jauh. Kalau dekat ni, ada pula kelebihan-kelebihan dianya. Tapi, doa kepada Allah Ta'ala lah, supaya Allah murahkan rezeki. Bukan hanya kita dapat cukup perbelanjaan, kita dapat pilih hak lebih.
0: Hak depan.
1: Hak dekat. Hak dekat yang kalau, mana.
0: Kalau kita tengok dalam media sosial, dia buka cermin, dia semayang ramai-ramai duduk atas hotel tu. Nampak Kaabah.
1: Nampak Kaabah. Itu bagi orang yang ada keuzuran lah. Cuma malangnya, ada juga dalam ramai-ramai tu, hak segomego, tapi tak mahu turun ke Masjidil Haram.
0: Duduk atas hotel juga.
1: Hak atas kursi roda tu memanglah dia tak boleh nak turun ke mana. Hak segor mega pun malah juga. Begitulah. Tapi kita semayang atas hotel seumpama tu, tengok ikut cermin, ikut imam dan Masjidil Haram. Kalau mazhab Syafi'i, tak sah langsung. Tak sah. Itu mazhab Maliki. Itu diperjelaskan oleh pihak yang mutawif lah, dia akan memperjelaskan. Jadi mazhab Syafi'i semayang dalam hotel gitu memang tidak sah lah. Tingkat atas begitu memang tidak sah. Tapi di Mekah ni bukan hanya pakai satu pandangan. Cuma alah, kita gagah ni pergi Masjidil Haram lah. Jangan malah je pula. Tu atas masing-masing lah waktunya. Atas masing-masing. Kemudian nak bicara lagi ni, hak mengadap kiblat ni. Kita mengadap kiblat dengan dada. Kita mengadap kiblat dengan dada. Bila ni? Pada masa kita berdiri, pada masa kita duduk. Maka mengadap kiblat dengan dada. Adapun muka kita mengadap kiblat, hukumnya sunat. Muka ni tidak berpaling ke kanan, tidak berpaling ke kiri, hukumnya adalah sunat. Sebab kalau berpaling ke kanan, berpaling ke kiri, tanpa ada hajah, tanpa ada kerana, pandangan muktamad letak hukum makruh, pandangan daif letak hukum haram. Kalau berpaling ke kanan, berpaling ke kiri, tanpa ada hajah. Tetapi kalau berpaling ke kanan, berpaling ke kiri, dengan kosak untuk bermain-main, itu jadi batal. Jadi kena ajar ke budak-budak tu. Budak-budak dia belum baligh. Tapi kita orang tua, wajib kita suruh anak yang belum baligh tu solat. Dan kita ajar kepada mereka syarat solat, rukun solat, syarat bagi tiap-tiap rukun solat. Kena ajar kepada anak yang belum baligh ni. Dan kena ajar pada anak-anak ni perkara-perkara membatalkan solat. Jadi kena ajar. Mu semayang berjemaah di masjid ke, kamu berpaling ke kanan ke kiri, tujuan apa? Nak main dengan kawan lah. Jadi kosak bermain-main, batal semayang tu. Faham tak ni? Ha, makna kena ajarkan anak. Mu jangan berpaling ke kanan kiri. Kau sak bermain-main. Hukumnya batal solat kamu tu. Kamu kena semai semula. Ha, kalau hanya berpaling kanan kiri sahaja. Tapi kau sak bermain. Hukumnya makruh. Kalau kau sak bermain. Sekarang ni dia budak-budak. Ha, kita cerita ni budak-budak lah. Tak ada dosa lagi budak-budak ni. Dosa tak ada, pahala tak ada. Tapi saya sebut di sini. Kewajipan ibu bapa. Kena ajar. Maknanya, kamu semayang, jangan ada bermain-main dalam semayang. Kalau kamu bermain-main dalam semayang. Contoh berpaling ke kanan. Kosaknya bermain-main dalam semayang. Batas semayang kamu tu. Nak kena ajar lagi budak-budak ni. Jangan bergerak dengan anggota besar acak kali. Kadang-kadang tertengok di masjid. Ayah bawa anak ke masjid. Bagus dah. Tapi macam tak ada ajaran langsung nampak. Budak-budak tu semayang tu. Budak-budak ni. Ni saya nak tambah kat luar sedikit lah ni. Budak-budak yang saya tengok tu bukan umur 7-8 tahun. 10-11 tahun boleh. 11-12 tahun budak tahu. Dah jadi 5-6 budak tahu. Sembahyang dia, Masya Allah. Tak ada ajaran. Dia bermain-main di dalam sembahyang. Dia bergerak-gerak di dalam sembahyang. Kita kata tak apa, dia tak balik lagi. Budak tu tak ada hukum. Ibu bapak ni ada hukum. Kena ajar anak tu semayang macam mana. Ajar berjemaah, tapi tak ajar pun anak dia semayang macam mana. Kena ajar. Apakah perkara membatalkan sembahyang? Kena ajar. Apakah perkara membatalkan sembahyang tu? Kena ajar. Padat ni. Kena ajar molek. Jadi kalaulah bergerak-gerak, berpaling-paling, berpaling ke kanan, berpaling ke kiri. Pandai ni? Itu membatalkan semayang. Kalau ayah tahu kemudian, anak dia bermain-main ketika solat, wajib ayah tu suruh anak tu semayang semula. Kita tahu ni. Kemudian apa kita tahu? Kemudian. Waktu maghrib habis dah. Berapa kita tahu kita? Anak awak tadi, masa maghrib tadi, dia solat, dia bermain-main pun. Tak solat pun. Kita tahu kemudian. Waktu maghrib sudah berakhir. Wajib kita suruh anak kita qada maghrib. Ingat baik tu. Kenapa suruh anak kita qada maghrib? Maghrib tidak sah. Qada apa dia tak balik lagi? Dia tak ada kewajipan. Tapi kewajipan kita wajib suruh anak kita qada. Dan kalau anak kita yang buat perangai gitu tu, umur 10 tahun dah. Kita wajib kena pukul. Wajib kena hukum. Jangan biarkan. Padahal ni. Sungguh tengok di masjid tu kadang-kadang rajin dah mari ke masjid. Tapi tak ada didikan. Mana kalau berpaling ke kanan ke kiri. Kalau kosak bermain-main maka batal. Kalau tidak kosak bermain-main hukumnya adalah makruh. Kalau tidak ada hajah. Kalau ada hajah kita berpaling ke kanan ke kiri atau tidak makruh. Mana anak kita ke cucu kita ke. Dia jaga daripada tidur. Kita nak solat ni. Tak tidur-tidur budak ni. Tak boleh nak tunggu ke dia. Tak solat kita. Kita pun solat. Kita pun letak tempat yang selamat lah. Untuk anak atau cucu kita ni. Tapi masa semalam kita pun berpaling. Tengok aku dia buat apa-apa. Itu tak makruh. Orang kita ni semahyang. Apa kata? Lurus bendul. Lurus bendul macam mana? Kerajung. Apa berlaku sebelah tu? Apa benda lah sebelah tu? Berpaling lah. Tak boleh berpaling. Sebab saya tengah semayang. Apa kata? Ha? Panggil lu bendu ke apa? Ke strik.
0: Ha?
1: Strik. Oh, strik. Ha. Bahasa standard panggil benda ke lah.
0: Inilah.
1: Skema.
0: Oh, skema sangat.
1: Skema. Ha,
0: skema sangat.
1: Skema tu ke apa?
0: Lu bendu lah tu. Lugu. Lugu sangat.
1: Skema.
0: Terlalu lugu. Terlalu lugu. Terlalu skema betul. Betul. Oh.
1: Skema ni tak ada. Tak ada tahu langsung lho. Skema ni dia straight gitu.
0: Straight je. Lah straight.
1: Ha, dia straight.
0: Ikut benda.
1: Ikut peraturan.
0: Ikut peraturan.
1: Ha, jangan ikut berpaling ke kanan kiri ke solat. Oh, dia pun tidak berpaling. Jangan berpaling. Kau tak ada hajah. Kalau ada hajah, ada kerana, ada keperluan, syarat membenarkan. Berpalinglah ke kanan. Berpalinglah ke kiri. Muka, dada jangan. Berpaling dada batas semayang. Ha, muka. Berpaling ke kanan, berpaling ke kiri, atau tidak dimakruhkan. Jangan skema sangat. Jangan itu bukan skema Rizal, dia tak apa-apa jelas tu. Mana kalau dia jelas, makruh berpaling muka ke kanan ke kiri. Makruh jika tiada hajah. Ha, tengok. Belajar lebih sikit. Ada hajah berpaling ke kanan kiri tidak makruh. Cuma sebelum kita berpaling kanan kiri dan kadang ada hajah, kita curling dulu. Ha? Curling. Curling.
0: Curling. Ya.
1: Ataupun curling ke mana?
0: Kalau tengah curling tu.
1: Dengan ekor mata. Curling tu dengan ekor mata, tak nampak. Bola kita pun berpaling. Oh, budak duduk molek. Kita pun balik semula. Muka mengadap kiblat. Gitulah. Mana kalau berpaling hok makruh, berpaling tak ada hajat. Ini hok Nabi SAW bersabda, la yazalullahu muqbilan alal abdi fi musallahu malam yaltafit fa izal tafata a'rada anhu. Sentiasa Allah Subhanahu wa taala hadap dengan rahmat Allah, hadap dengan redha Allah atas hambanya pada sembahyang selama mana tidak berpaling. Apabila hamba tu berpaling, Allah pun tidak akan hadap dengan rahmat dan redha Allah lagi. Kalau berpaling ke kanan ke kiri. Bahkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hok berpaling-paling ni. Ini hadis Imam Bukhari rahimahullah. Orang ini orang yang Nabi kata huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi. Dia ni telah disambar. Orang yang telah disambar, yang menyambar tu oleh syaitan. Syaitan sambar dia tu. Berpaling ke kanan, berpaling ke kiri. Ngadap kiblat lah. Ini cerita muka. Tapi kita muka ni, kita kira mengadap kiblat. Muka kita mengadap kiblat, tidak berpaling ke kanan, tidak berpaling ke kiri. Tetapi mata kita betul-betul tengok tempat sujud. Sunat. Tadi ada soalan dalam FB tadi. Rohana Hanafi tu.
0: Saya baca.
1: Rohana Hanafi.
0: Kejap saya cari balik.
1: Sikit je, atas sikit je.
0: Okey. Oh, jauh dah lari.
1: Sikit je, Rizal. Ha?
0: Tak cuba
1: cari lah. Sikit je, 2-3 orang je.
0: Kejap, saya kena tengok atas ni balik.
1: Dah sama saya tengok Rizal screen dia.
0: Dah screen dia, saya kena tengok atas balik. Gitu dia.
1: Ha, jumpa.
0: Tak jumpa lagi. Tak apa, ustaz dia cakap tu. Tak apa, saya cari. Tak jumpa cari.
1: Biarlah, saya baca lah. Hok Rohana Hanafi ni dalam solat, sunat kita tengok tempat sujud. Kalau Kaabah di depan mata kita, ni semain di mataf ni. Aha. Afdal tengok ke tempat sujud juga atau tengok Kaabah. Sekarang, muka kita dada menghadap kiblat wajib. Berpaling dada kiblat maka batal semain, itu syarat sah semayang. Menghadap kiblat dengan dada, itu wajib. Itu syarat sah semayang. Muka menghadap kiblat hukumnya sunat. Mata pula disunatkan tengok tempat sujud. Maka soalan Rohana Hanafi ni, kalau kita sembahyang di tempat di mataf, di tempat tawaf, kita nampak dinding Kaabah. Kita nampak dinding Kaabah. Sunat tengok tempat sujud ataupun tengok Kaabah. Gitu.
0: Saya saya baca ada dah jumpa dah. Dalam sunat, dalam solat sunat kita tengok tempat sujud.
1: Mata tengok tempat sujud.
0: Kalau Kaabah di depan mata kita, afdal tak tengok ke tempat sujud juga atau tengok Kaabah? Soalan dia.
1: Di sidang pendengar, yang pertama, dalam solat disunatkan mata tengok tempat sujud. Kemudian pula, tengok Kaabah tu satu ibadah yang berasingan. Tengok Kaabah tu satu ibadah yang berasingan. Pada ni, tu kadang-kadang kan dia tawaf selesai apa semua dah. Dia pun berdiri je dekat dengan tepi orang mata tu lah. Tempat orang mata tak boleh berdiri sebab orang berjalan. Orang langgar dia orang lah kitanya. Dia tengok je. Tengok Kaabah tu satu ibadat. Tengok dia ni Kaabah tu lah. Bukan tengok Kaabah dia tu. Nah. Di gambar bukan. Tengok Kaabah betul. Jadi bukan, tengok Kaabah
0: di Kaabah tu ada sejadah tu.
1: Itu bukan Kaabah atas sejadah. Tengok Kaabah tu itu ya. Satu ibadat. Jadi persoalannya kita dalam solat. Dalam solat disunatkan mata tengok tempat sujud supaya mata kita tidak banyak melilau panggil. Bila mata melilau ni, maka hati pun jadi melilau jugalah jadinya. Jadi bila mata tetap tempat sujud, mudah-mudahan hati itu pun tetap ingat akan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita solat nampak Kaabah, solat sunat tengok tempat sujud. Tengok Kaabah satu ibadah yang berasingan. Jadi kalau dalam solat, pandangan dalam mazhab Syafi'i kita ada dua pandangan. Pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i kita, masih lagi disunatkan tengok tempat sujud, bukan tengok Kaabah. Satu pandangan laginya, sunat tengok Kaabah ketika solat di tempat yang nampak Kaabah. Tambahan pula, kita solat nampak Kaabah ni, kita pun tengok Kaabah. Ada feel. Feel.
0: Ada perasaan. Perasaan sayang lebih lagi.
1: Di masa solat, kita tengok Kaabah tu ada feel. Tapi, terpulanglah sebab ada dua pandangan di situ. Kita solat di tempat nampak Kaabah. Pandangan muktamadnya, masih lagi kekal tengok tempat sujud, bukan tengok Kaabah. Satu pandangan, kalau kita solat nampak Kaabah, kita afdal tengok Kaabah ketika solat, bukan tengok tempat sujud. Itu terpulanglah tambahan pula gini, Iza. Kita solat tengok Kaabah ni, masa pergi Mekah tu ialah. Kan? Masa pergi Mekah pun, Iza, bukan boleh solat nampak Kaabah sokmo. Kita banyak solat dalam Masjidil Haram tu tak nampak Kaabah.
0: Yalah, kadang-kadang duduk belakang hok bawah tu kan. Terlindung juga.
1: Duduk Masjidil Haram ni bukan duduk dia datang luar.
0: Kadang-kadang duduk luar dalam kawasan tu kan. Dekat hok bawah tu kan. Tak nampak orang penuh depan.
1: Bawah juga. Tapi keluar daripada mata tu. Gitulah maknanya kita ni kalaulah boleh tengok Kaabah ni. Yelah, boleh tengok Kaabah ni masa tu je. Kalau kita nak pakai pandang kata, kalau nampak Kaabah, aula tengok Kaabah. Kita pakailah pandangan tu. Sebab apa? Sebab boleh tengok Kaabah ni, kalau kita kata gok, adat kata gok, sekali sama hidup tau. Sekali sama hidup. Tak ada sama hidup. Dah pergi Mekah sekali je. Umrah, yelah orang yang ada kemampuan, bolehlah pergi umrah. Kalau orang tak ada kemampuan, gitulah Zara. Mana bolehlah tengok Kaabah. Boleh tengok Kaabah. Tapi lain daripada tu, mata tengok tempat sujud. Bukan mata melilau. Ni kadang-kadang semayang, Riza. Sekali dilenggok ke atas. Sekali turun ke bawah. Sekali lenggok ke atas. Kejang celik. Kejam dah. Pejam. Kita kejam dah.
0: Kejam mata.
1: Pejam.
0: Ayat Terengganu
1: kejam.
0: Kejam mata.
1: Kejam ni sadis. Ganah kejam.
0: kejam kita tu kejam. Zalim
1: kejam.
0: Sangat.
1: Dah bukan bukan kita ni pejam. Kita sebut kejam.
0: Iyalah kita ayat kita.
1: Ayat Terengganu sebut kejam. Mana dia tengok atas tengok bawah? Mata pejam celik, pejam celik, klik klik klik klik mata. Apa benda buat kerja tu? Tengok tempat sujud. Tak ni bukan belaka ni. Iyalah. Badak ni. Melilau-melilau mata tu makruh pula. Diam tengok tempat sujud. Yang mana kadang-kadang hak jemaah ni, hak jemaah hak, hak duduk depan-depan. Kadang-kadang tu imam pun ada juga. Izzah, kalau mata tengok tempat sujud, macam mana kedudukan kepala?
0: Tengok tempat mana
1: mata
0: kepala
1: tu? Mata tengok tempat sujud, macam mana kedudukan kepala orang solat?
0: Kepala tu
1: tegak ke tertunduk ke hadapan?
0: Tunduk sikit. Itu tunduk sikit.
1: Mana kalau kepala dia tegak?
0: Kalau tegak tu nampak.
1: Mata tengok, tengok ke mana?
0: Tengok depan.
1: Tengok dinding?
0: Tengok dinding. Tengok
1: dinding depan ke
0: arah depan?
1: Tengok dinding kat bawah ke dinding masjid?
0: Kalau tengok masjid, dinding masjid lah.
1: Di masjid lah. Boleh nampak dia, tu imam ni, duduk depan. Allah kata, kenapalah awak gitu? Dia duduk tegak kepala dia, dia tengok dinding. Sunat tengok tempat sujud. Bila tengok tempat sujud ni, jadi kepala kita akan tunduk sedikit. Pada ni. Sunat dia begitu. Kita dia tu imam. Jagalah sunat-sunat hai'ah di dalam sembahyang. Jangan buat macam orang tak belajar je ni. Tunduk sedikit nak tengok tempat sujud ni. Tunduk kepala. Kita nak tengok tempat sujud ni. Dia bak menghadap kiblat ni. Saya akan sama balik lah minggu hadapan pula. Tak selesai lagi ni. Panjang lagi bicara. Jadi daripada dada dada menghadap kiblat wajib, muka ke kiblat sunat, mata tempat sujud sunat. Jadi saya tambah sikit-sikit lah. Tapi masih lagi ada kaitan-kaitan, nanti saya akan sambung balik pula hok menghadap kiblat ni. Jadi apabila mata nak tengok tempat sujud, jangan kita menundukkan belakang.
0: Maksud dia tundukkan.
1: Dan kadang-kadang dada tubuh ni dia akan condong tubuh ke hadapan. Jangan-jangan. Tubuh disunatkan lurus.
0: Lurus.
1: Kepala lurus. Tunduk sedikit ke hadapan. Kepala tunduk, bukan tunduk ke tubuh. Sebab dia juga diwak ngokor. Mana? Ngokor mana? Dah bukan tu, tu kan ngokor tu sengit gitu. Kedepan. Dia buat gini. Bukan bagi ngokor. Kau panggil mana?
0: Ngokor lah. Dorok macam dorok.
1: Bukan dorok dia. Bukan. Dia, macam, dia nak tengok tempat sujud. Dia pun, tubuh dia pun tunduk ke depan. Tengok tempat sujud. Tumbuh tu ke depan gitu makruh pula.
0: Makruh.
1: Tubuh dia kena lurus. Melainkan orang tua bongkok tu cerita lain. Tubuh disunatkan lurus. Kemudian, oleh kerana mata disunatkan tengok tempat sujud, maka kepala disunatkan tunduk sedikit ke hadapan. Tunduk sedikit ke hadapan. Tapi tubuh kena tegak. Jangan kita tundukkan tubuh untuk mata tengok tempat sujud. Jangan tundukkan tubuh. Jadi tu saya sebut ngokor tu. Dia ngokor pada tubuh dia tunduk ke hadapan. Itu makruh gitu. Jadi, kena tegakkan tubuh. Kemudian, mata tengok tempat sujud dengan bahawa kepala ditundukkan ke hadapan sedikit. Sidang pendengar, hok ni, hok kelas saya ni. Hok Terengganu FM. Kita ibu bapak, ni, kena ajar gitulah. Kena ajar gitu. Pandai ni? Kena ajar gitu. Kemudian ada dalam TikTok tu, kalau terlanggar orang sebelah, dada terlari. Dada terlari, cepat-cepat balik semula ke kiblat, batal tak solat.
0: Ada ke?
1: Dia kalau dada kita terlari kerana dilanggar oleh orang, solat kita batal. Walaupun kita cepat-cepat balik semula dada ke kiblat, solat kita batal.
0: Contoh kita tengah sembahyang.
1: Dia nak kolosof. Bukan. Ni orang kalau terlanggar. Terlanggar sebelah ni maksud apa?
0: Orang sebelah kita.
1: Ibuat orang ni. Gini kadang-kadang biasa berlaku, Izzah. Orang depan ni batal sembahyang. Dia nak keluar. Dia pun beloh. Dia.
0: Gostang.
1: Dia keluar lah. Dia lalu kok celos-celos tengah ni. Antara kita-kita ni. Belum sempat kita alih sikit tubuh kita, dia langgar bahu kita, terpaling dada dia kiblat, maka solat kita batal walaupun kita segera kembali balik ke kiblat dada kita atas satu pandangan. Mm-hmm. Satu pandangan, kalau kita segera kembali dada kiblat maka tidak batal. Ha, gitu ialah dua pandangan. Mm-hmm. Sebab kita seolah-olah dipaksa oleh orang. Maka walaupun dipaksa oleh orang, jadi hukumnya seperti sengaja. Dibuat hukum macam sengaja juga. Mm-hmm. Kalau kita sengaja kan, saja kita berpaling ke kiblat, kita balik semula, maka kita batal. Mm-hmm. Sekarang ni orang yang langgar kita. Ha, macam kita dikerasi oleh orang, dibuat hukum seperti sengaja juga. Walaupun segera berpaling kiblat, solat kita batal. Ha, kena jagalah. Yeah. Ha, orang nak kelosoh ni jangan langgar orang, pelan-pelan lah.
0: Yeah,
1: melainkan orang kelosoh ni bukan batal sembahyang, Isa. Mm. Dia sakit perut nak baik.
0: Takut. Tapi kalau di Mekah ni, dia orang-orang yang luar biasa dia langgar je kita kan. Oh, langgar. Dia biasa dah, Ustaz tak?
1: Oh, tu iyalah. Dan dia nak solat ni. Kita nak kelosoh, jangan kita langgar orang. Gitulah. Tengok masa pun.
0: Ya, masa pun tak lama.
1: Maghrib
0: pun
1: apa, Izzah?
0: 7-2 minit.
1: 7-2 minit maghrib.
0: Kuala Terengganu, Marang Kuala Neru, 7-4 minit. Besuk, Setiu, 7-4 minit. Ulu Terengganu, Kemaman Dungu, 7-2 minit.
1: 7-2 minit Terengganu kita ni. Saya pun gitulah. Turun daripada bukit ni. Turun bukit ni.
0: Garik lalu.
1: Yelah, garik lalu. Nak kejar ke Masjid Krista tu. Balik rumah saya paluh pun, walaupun paluh dekat je Masjid Krista, tapi leloh lah. Leloh sikit lah kalau maghrib awal macam sekarang ni.
0: Yelah.
1: Jadi kena berhenti dalam dalam 6.55 gitulah. Barulah doklah terkejar-kejar sangat saya ni. Jadi kita ni jadi dok berapa, tak apalah. Saya sedang pendengar. Saya FB ni saya akan dengar balik. Dalam perjalanan saya datang ke RTM ni, saya akan dengar balik. Jadi minggu lepas tu saya bicara apa, kemudian apa yang perlu saya ulangi kembali sebagai ringkasan. Dan apa masalah yang akan saya akan sambung. Jadi tadi kita bicara bab mengadap kiblat dengan dada pada masa berdiri dan duduk. Kemudian muka mengadap kiblat sunat, muka berpaling ke kanan ke kiri tanpa hajah, makruh atau pandang muktamad, haram atau pandang daif. Kemudian muka berpaling ke kanan kalau ada hajah, ada kerana, tidak makruh. Macam tadilah, jangan straight sangat, jangan skema sangat. Mana kalau ada apa-apa di kanan kiri, berpaling ke kanan, berpaling ke tengok apa jadi. Macam kita jaga anak contohnya, itu tidak makruh sebab ada hajah, ada kerana. Kemudian mata disunatkan tengok tempat sujud. Kalau berada di mataf, di tempat tawaf, nampak dinding Kaabah, ada dua pandangan dalam mazhab Syafi'i. Satunya kekal mata tengok tempat sujud, satunya mata tengok Kaabah lah. Ha, macam sebut tadi kan. Dia ada feeling dia pula di situ. Kemudian pula kita dapat tengok dinding Kaabah ni, rezeki lah. Adat katanya, rezeki sekali sama hidup. Adat kata, kalau ada rezeki, sapalah puloknya. Atas nama umrah lah. Atas nama haji kot masa sekarang. Holah sekali je lah seorang-seorangnya. Atas nama umrah tu pun kalau ada rezeki. Jadi kalau masa solat nampak Kaabah, rasa nak tengok dinding Kaabah, kita pakai pandangan. Kalau nampak Kaabah, tengok dinding Kaabah masa solat. Adapun di masjid kita ni, tengok tempat sujud, bukan tengok dinding masjid. Nak tengok tempat sujud tu lah. Tubuh berdiri tegak, kepala tunduk sedikit, mata tengok tempat sujud. Jadi kalau tubuh tegak, kepala tegak, maknanya dia tidak tengok tempat sujud, mata tengok dinding. Kadang-kadang kepala terlenggok ke atas pula, yang kadang-kadang dilakukan oleh orang tua-tua, orang yang berjumpa oleh waktu, dan terkadang tidak tengok tempat sujud dilakukan oleh imam solat sendiri. Mana tak ada contoh lah kalau imam solat sendiri, mata tengok dinding, mata tengok ke atas, tengok tempat sujud, sehingga kan nampak Kaabah pun satu pandangan, kekal masa solat mata tengok tempat sujud, bukan tengok dinding Kaabah. Ini kita duduk masjid kampung kita, tengok dinding masjid buat apa? Jadi mata tengok tempat sujud. Mata berpaling sujud satu ketika saja. Ashhadu an la ilaha illallah. Illallah tu jari diangkat. Masa jari diangkat tu lah, mata tengok di jari sekejap.
0: Kena tengok.
1: Tengok di jari. Jangan gerok jari tu.
0: Jangan gerok.
1: Jangan gerok. Rizal macam awak gerok. Itu mazhab Maliki. Wa yuharrikuha. Itu mazhab Maliki.
0: Dia tulis.
1: Dia bukan dia gerok jari dia. Wa yuharrikuha di Baihaqi tu. Dia gerok jari. Sunat dalam mazhab Maliki. Gerok jari. Kalau kita tak sunat, makruh buat gitu. Jangan gerok jari lah. Gerok jari tu kalau ada kucing niku kan. Kalau kucing niku, dia terekam jari kita ke pulak kitanya. Jadi masa illallah, jari ditegakkan, mata tengok di jari sekejap, kemudian mata pun kembali tengok tempat sujud. Kekalkan mata tengok tempat sujud. InsyaAllah nanti minggu hadapan saya akan sama lagi lah, di tempat yang sama berkaitan dengan syarat solat yang keempat menghadap qiblah, yakni dengan dada. Wallahu a'lam.
0: Jadi kita pun masa suntuk dah ni. Sebelum nak berpisah ni, minta doa sikit lah pada yang bagi ustaz. Lepas ni nak pergi masjid kristal lalu.
1: InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin. Bapa himna famasa bikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Who should I give my-

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Terengganu FM, saya ceria dah pun 7.10 minit malam. Dan sekarang kita ikuti pula bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang diterbitkan untuk siaran oleh Rosli Zagani. Dan bacaan malam ini akan disampaikan oleh Hajah Masnah Awang. Beliau akan menyampaikan surah Al-Baqarah ayat 187 hingga 192. Dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. Sesungguhnya kita sekalian kepunyaan Allah, dan kepadanya kita sekalian akan kembali. Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku pahala pada ujian yang menimpaku ini, dan gantikanlah untukku akan sesuatu gantian yang lebih baik daripadanya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. Sesungguhnya kita sekalian kepunyaan Allah, dan kepadanya kita sekalian akan kembali. Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku pahala pada ujian yang menimpaku ini, dan gantikanlah untukku akan sesuatu gantian yang lebih baik daripadanya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Kedebaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Dan FM Masyarakat Ceria, kita dah pun pukul 8.26 ini malam. Alhamdulillah, kita masih lagi diberi kesempatan di ruang udara dengan FM Masyarakat Ceria. Kita dapat mendengarkan suara saya ni 88.7 MHz di Kuala Terengganu Marang dan Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu. Manakala di Dungun 97.7 MHz, 90.7 MHz di Kemaman dan 96.2 MHz di Besut dan juga Setiu. Apa kata saudara, waktu ini mungkin tak buat apa-apa agaknya, tak sedar ke? Kalau boleh buka TV Sukan Plus di siaran 111 tu ataupun di Astro 806 sedang berlangsung sekarang ni, akan bermula tak lama lagi siaran langsung FIFA ASEAN Cup, Piala FIFA ASEAN 2026, secara langsung pertemuan antara pasukan negara kita Malaysia dan juga Indonesia yang berlangsung di Stadium Istora Senayan di Jakarta, akan berlangsung dalam pukul 8.30 nanti, 3 minit dari sekarang, untuk kita saksikan secara langsung pertemuan bola sepak ASEAN Cup, pertemuan antara Malaysia dan juga tuan rumah Indonesia.

0: lemak, nasi lemak, nasi lemak, karipap, roti sardin. Nasi lemak nak? Nasi lemak.
1: Oh, nasi lemak. How much is it?
0: Alah, kulit tak seberapa putih. Cakap orang putih lah pula. Nasi lemak RM1.50 nak. Karipap RM30. Roti sardin RM4 satu. Nak berapa ya?
1: Okey, saya nak nasi lemak je. Bagi 4 bungkus.
0: Nasi lemak 4 bungkus ya. RM1.50 satu. RM3, RM6 nak.
1: Okey, thank you.

Baiklah saudara, kita masih lagi dalam segmen Nurani, 8.40 menghampiri 8.41, 41 minit malam. Mata saya sedang menonton pertemuan antara Malaysia dan Indonesia yang kini berlangsung di Stadium Istora Senayan di Jakarta. Kedudukan sekarang minit ke-8 menghampiri minit ke-9, masih lagi 0-0. Sebenarnya Indonesia mendapat gol awal sebentar tadi, tetapi berlaku kekasaran di depan pintu gol pasukan Malaysia dan pengadil membatalkan gol tersebut. Alhamdulillah, nasib. Baik, dan itu mengenai sukan FIFA Asian Cup. Manakala dalam sukan Asia ketika ini, pungutan pingat Malaysia setakat ini, hari yang ke berapa kita hari ini? Hari yang ke, tak salah saya, hari yang kelima atau keenam macam itulah. Dan Malaysia kedudukan yang ke-10 dengan 6 emas, 3 pingat perak dan 9 pingat gangsa, menjadikan keseluruhan pingat Malaysia setakat ini 18 pingat emas, 6 emas, 3 perak, 9 gangsa, di mana badminton dengan 1 pingat gangsa, sukan terjun diving 1 pingat perak, 2 pingat gangsa, manakala e-sport 1 pingat emas, 2 pingat perak, karate dengan 2 pingat emas, 3 pingat gangsa, sepak takraw dengan 1 pingat emas ketika ini, squash dengan 2 pingat emas, 1 pingat gangsa, manakala wushu dengan 2 pingat gangsa. Di kedudukan teratas iaitu China, Republic People's Republic of China dengan 130 pingat emas, 53 pingat perak dan 45 pingat gangsa. Jepun 41 emas, pingat emas, 68 perak, 62 gangsa di tempat ketiga. Korea Selatan, Republic of Korea dengan 21 emas, 26 perak, 43 gangsa. Uzbekistan, Kazakhstan, Thailand di tempat ke-6, jiran kita dengan 9 pingat emas. Bahrain tempat ke-7, Iran di tempat yang ke-8, Korea Utara ataupun Democratic People's Republic of Korea dengan 7 pingat emas. Manakala jiran-jiran kita di peringkat ASEAN setakat ini, Indonesia dengan dari kedudukan yang ke-15 dengan 2 pingat emas. Singapura di tempat ke-16 dengan 2 emas juga. Filipina dengan 2 pingat emas ke-17. Manakala Vietnam 21 di kedudukan 21 dengan 1 pingat emas. Myanmar di kedudukan kedua juga 1 pingat emas. Dan lain-lain, manakala di Brunei Darussalam di kedudukan ke-36 dengan 1 pingat gangsa. Itulah kedudukan pingat-pingat yang dikutip oleh negara-negara yang bertanding dalam kejohanan sukan Asia di Aichi Nagoya. Setakat ini 2026 di Aichi Nagoya. Dan masih lagi 0-0 pertemuan antara Malaysia dan Indonesia di TV Plus, siaran TV Plus, Sukan Plus, di siaran 111 ataupun Astro 806.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Peribahasa hari ini, alur bertempuh, jalan berturut. Maksudnya, melakukan sesuatu hendaklah mengikut kebiasaan yang lazim. Contoh ayat, pengarah urusan itu tidak tergesa-gesa membuat keputusan untuk melabur dalam projek terkini yang ditawarkan oleh sahabatnya kerana sesuatu pekerjaan akan lebih mudah dan selamat jika dibuat mengikut kelazimannya. Seperti kata, alur bertempuh, jalan berturut.
0: Satu hari, satu peribahasa.

Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm. Nurani.

Baiklah, di penghujung pertemuan bertemankan saya Rizal bermula 6 petang tadi, dan jangan lupa dalam selekta sementara nanti bertemankan Cik Ain hingga pukul 12 malam. Dan insyaAllah 9 malam kita akan ke Angkasa Puri Kota Media untuk ikuti utama 9 malam. Temani rakan saya Cik Ain selepas ini dalam selekta sehingga pukul 12 malam. Salam ceria, salam hormat dari saya Rizal. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Siti Hasmah wajar dikenang. Akaun WhatsApp disekat, MCMC tunggu maklum balas Meta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Suasana hening menyelubungi pusaran negara Presiden 20 Putrajaya ketika jenazah Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali selamat disemadikan kira-kira pukul 6.20 petang tadi. Istiadat pengemubian pembesar negara itu dihadiri suami Allahyarham Tun Dr. Mahathir Mohamad, anak-anak serta anggota keluarga. Sebagai penghormatan terakhir kepada tokoh wanita berkenaan yang meninggal dunia pagi tadi pada usia 100 tahun, jenazah Allahyarham diusung 8 pegawai Gabungan Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Sebelum bacaan talqin disempurnakan, Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakwa Razali. Isyarat diteruskan dengan penyerahan jalur gemilang sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan sumbangan Allahyarham. Jenazah Allahyarham disemadikan bersebelahan pusara Allahyarham Tun Endon Mahmud, isteri bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi. Orang ramai daripada pelbagai latar belakang hadir ke tanah perkuburan Islam Presiden 20 Putrajaya bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Ikuti reaksi Fazia Salim, Nurazilina Osman dan Mira Yaakob.
1: Memang sangat terkejut. Lepas tu balik ambil anak pada sekolah, terus datang sini. Memang tak terniat pada dekat daripada rumah kan. Terus datang sini, memang rasa macam hiba nak cakap, macam sedih kan. Sedih sebab dia seorang isteri yang sangat baik. Akhlak yang baik, yang mulia, lemah lembut kan. Bersama santun. Betul lah dari Rembau, cinta puyuh anak. Lepas tu keluar dengan kawan, makan. Kita dapat, kita pun pagi tadi kan. Makan-makan, kita kosong akan datang sini lepas makan. Untuk menghormatkan.
2: Dan ini adalah perjanjian juga saya bersama kawan saya dalam Lady Bikers Malaysia. Dulu kami selalu bercakap, seandainya terjadi apa-apa kepada kemeriahan beliau, di mana pun kita berada, kita pasti hadirkan diri. So yang ini sedikit sebanyak saya sampaikan hajat kawan-kawan saya juga, dan di luar sana dah tentu tak dapat datang sini.
0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia menzahirkan ucapan takziah atas pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Menerusi hantaran di Facebook, Seri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan rasa duka cita atas pemergian Allahyarham serta mendoakan agar rohnya dicucuri rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman serta beramal soleh. Baginda berdua turut mendoakan agar seluruh keluarga Allahyarham diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi kehilangan insan tersayang. Pemergian isteri bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu merupakan satu kehilangan besar kepada masyarakat dan negara. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, jasa dan khidmat bakti Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah wajar dikenang, khususnya sumbangan dalam kerja kebajikan serta keprihatinan terhadap masalah rakyat.
3: Kita juga kenang jasa dan khidmatnya kepada negara. Tun Siti Hasmah aktif masa dia jadi isteri Perdana Menteri, dan kemudian dia kerja kebajikan dan keprihatinan terhadap masalah rakyat.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi juga merakamkan ucapan takziah kepada Tun Dr. Mahathir dan seluruh keluarga serta mendoakan mereka dikurniakan ketabahan menghadapi kehilangan tersebut.
4: Sangat besar kerana Allahyarham menjadi wanita pertama selama 22 tahun. Tentu kami merasakan kehilangan teramat sangat kerana Allahyarham telah banyak menabur jasa terutama di kalangan wanita dan ahli-ahli bakti.
0: Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah dikenang atas khidmatnya sebagai seorang doktor dan keprihatinannya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah turut dikenang Menteri Kanan Singapura, Lee Hsien Loong. Hsien Loong mengenang Allahyarham sebagai seorang yang mesra, berbudi bahasa, ceria dan memiliki sifat humor yang menyenangkan. Dalam ucapan takziahnya kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan keluarga, Lee berkata, Allahyarham mendedikasikan sebahagian besar hidupnya untuk meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia, khususnya wanita, kanak-kanak

0: Terengganu FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terengganu FM Mesra Syari Irama Nostalgia. Pada waktu ini pukul 9.22 minit malam sehingga pukul 12 tengah malam, dan pastinya hari Isnin 28 September 2026 bersamaan dengan 17 Rabaul Akhir 1448 Hijri, menerusi pertemuan Selekta 19 Aina Kansro semani anda. Dan hari ini kita dikejutkan dengan satu berita yang sangat sedih dan juga duka cita, bahawa bagi pihak Kerajaan Madani dan seluruh rakyat Malaysia menzahirkan rasa duka cita dengan ucapan takziah atas pemergian almarhumah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali yang telah membuskan nafas akhir di Institut Jantung Negara awal pagi tadi, dan negara tetap mengenang sosok keibuan dan menghargai jasa almarhumah. Dan kalau kita lihat di media sosial, banyak sekali video dan juga gambar-gambar yang dikongsikan dan kesedihan terpancar di wajah ahli keluarga, terutamanya di saat-saat akhir apabila untuk proses pengumuman, yang di mana itulah kali terakhir mereka melihat sosok seorang ibu, sosok seorang isteri yang akan meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Apapun salam takziah diucapkan, dan apapun itulah yang akan kita lalui, sama ada rela atau tidak rela. Dan di Terengganu FM, kami di Terengganu FM mengucapkan salam takziah kepada seluruh ahli keluarga. Dan doa untuk seluruh keluarga dalam menghadapi kehilangan ini, semoga Allah mengampunkan segala dosa almarhumah, menerima segala amal baktinya, dan menempatkan dalam kalangan orang beriman dan beramal soleh.

0: bila bila dah lekat tu, Bambok buat belaka lah petua-petua tu.
1: Okay.
0: Dia ada lekat tu kan. Uh-huh. Bambok tahu tapi dok lepas juga. Macam telan nasi seketul.
1: Dia buat dah.
0: Buat dah tak lepas juga. Pusing-pusing pinggan.
1: Petua pusing pinggan ni. Oh, kali pertama saya dengar ni.
0: Ha, pusing pinggan.
1: Oh, dekat tulang pusing pinggan. Okey, okey, okey. Lagi-lagi dia buat apa lagi?
0: Okey.
1: Aha.
0: Lala sekali pergi hospital.

0: makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806. Dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Untuk anda peminat-peminat sukan, jangan lupa malam ni menerusi Sukan Plus, Malaysia menentang Indonesia dan masih lagi 0-0. Dan kalau kata macam mana nak tonton, boleh terus ke RTM Click. Kalau tiada RTM Click lagi, boleh boleh terus untuk kita download di telefon pintar menerusi Apple Store ataupun Android pun tak ada masalah, okay? Apa soalan untuk semua, 9:34 minit malam. Selamat malam untuk semua yang dengarkan kami Serungan FM di mana saja anda berada. Kuas Serungan 88.7. Dingin malam ini, lain sikit kan. Hari ini saya seramai terkesan apabila melihat dan juga kita tahu, sedia maklum berkenaan dengan berita yang kita terima pagi tadi. Kita kehilangan seorang figura, saya boleh katakan figura yang sangat dikagumi kerana aura yang dibawakan oleh Allahyarhamah almarhumah Tun Dr. Siti Hasimah Mu'ammar Ali ini sangat dikagumi oleh kita, terutamanya wanita, seorang ibu, seorang isteri yang sangat luar biasa. Dan sedikitlah saya, orang kata, kita imbas kembali perjalanan seorang ibu dan juga isteri kepada bekas Perdana Menteri kita Tun Dr. Mahathir, yang kalau kita lihat rata-rata manis kepada pasangan ini sangat luar biasa. Dan apapun itu yang perlu, yang baik itu kita ambil, dan kita jadikan pengajaran dan juga kata peringatan kepada kita, sebab setiap yang bernyawa pasti Allah akan ambil. Dan hargai pasangan kita. Kalau hilang pasangan kita, tidak akan ada galang gantinya lagi. Sama ada bercerai hidup ataupun bercerai mati, pastinya memang takkan ada lagi galang gantinya. Dan daripada kita, orang kata, mencari salah pasangan kita, apa kata kita cuba memperbaiki apa yang mungkin salah di mata kita. Sebab masing-masing memang nak menang lah kalau dalam rumah tangga ni kan. Masing-masing akan mendengarkan kebenaran. Sebab kebenaran dan juga kejujuran ni pahit sebenarnya. Tetapi baiki dan juga beralah untuk kebaikan kita bersama.

Ramadan Sahaja. Biasanya saya akan mainkan lagu 60 dan juga 70-an, lagu rancak, lagu yang mendayu-dayu. Tapi malam ini saya putarkan lagu yang sedikit, orang kata bukan mendayu sangat tetapi sedikit perlahan rentaknya, kerana kita menghormati pemergian Allahyarhamah Tuan Dr. Siti Hasmah Haji Muhammad Ali pada hari ini 28 September. Kita kehilangan satu lagi permata. Dan sebagai seorang wanita lah, saya terkesan dengan kata kehebatan cinta. 70 tahun hidup bersama itu bukan suatu tempoh yang pendek. Dan kagum dengan kisah cinta mereka ini. Kerana apa? Angka 70 itu membuktikan bahawa cinta sejati itu benar-benar wujud. Dan cinta sejati itu yang tidak memiliki itu memang sakit. Tetapi kalau Allah izinkan untuk kita memiliki cinta, Dan cinta itu adalah cinta sejati hingga ke akhir hayat, dan betapa besarnya makna cinta untuk mereka sampai ke liang lahat, ditemani suami tercinta. Dan apabila melihat titisan air mata seorang suami, apabila perginya seorang isteri tercinta yang menemani perjalanan hidup 70 tahun, suka duka, pahit manis dan juga segala rancau, pasti bukan sesuatu yang mudah. Sebab untuk mempertahankan angka 70 tahun itu pastinya banyak pengorbanan, banyak air mata, banyak suka duka. Sebab hidup kita dengan pasangan ni bukan semata-mata kita menerima lebihnya pasangan kita, tetapi kekurangan pasangan kita itu macam mana untuk kita nak handle, kan? Sebab kalau lebihnya pasangan ni kita akan kagum, tetapi bila kurangnya pasangan kita ni, bagaimana untuk kita terima dan bagaimana untuk kita bersyukur dengan kekurangan pasangan kita. Tetapi biasa kalau kita dengar, kita tutup segala kekurangan pasangan kita dengan kelebihan yang kita ada, dan kita tutup segala kekurangan yang kita ada dengan kelebihan yang kita ada. Sama-sama kita jaga sebenarnya, dan jadikan itu sebagai sesuatu yang baik untuk kita. Anak-anak mereka yang sudah bergelar suami atau isteri, yang sudah mempunyai pasangan, hargai dan juga menghargai. Tapi satu benda yang saya baca di media sosial, mempertahankan 70 tahun itu tidak mudah. Tetapi salah satunya adalah bertolak ansur antara satu sama lain, ketepikan ego, dan setiap hari lakukan yang terbaik untuk pasangan kita. Anggap hari ini adalah hari terakhir kita bersama-sama dengan pasangan kita. Esok sudah tiada hari untuk kita dan pasangan, sekurang-kurangnya kita sudah memberikan yang terbaik untuk pasangan kita. Yang tidak ada pasangan, orang di sekeliling kita buat sehabis baik, bukan untuk diri kita tetapi untuk orang sekeliling kita.

0: Eh, Adam tu. Eh, Adam. Adam tengah buat apa ni?
1: Ya ni. Kejutlah. Adam ni tengah layan lagu dekat radio tengah no FM.
0: Hah? Dengar radio dalam telefon? Macam mana Adam dengar tu?
1: Tenang je. Tahu tak sekarang, boleh dengar Terengganu FM kat mana-mana bila-bila masa guna aplikasi RTM Click.
0: Aplikasi RTM Click? Macam mana nak muat turun?
1: Ha, muat turun je aplikasi RTM Click. Lepas tu pilih Terengganu FM. Senang kan? Lepas tu dengar lagu-lagu Shock, Sembang Mesa dan Info Terkini.
0: Menarik tu. Jadi lepas ni tak payah risau lah kalau Puteri tak ada radio. Dengan RTM Click, boleh dengar Terengganu FM di mana-mana saja.
1: Ya, dah tak payah risau Puteri. Sekarang, apa tunggu lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play dan App Store.

lagu-lagu menggamit memori. Segalanya dalam irama nostalgia. Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaman langsung di RTM Click.

lagu lama membangkit nostalgia hidup anda. Kenangan menggamit jiwa. Hiasi malam anda bersama kami dalam irama.

Berikan sinar harapan Julie Remy untuk anda pun untuk waktu ni 10.09 minit malam. Assalamualaikum, awak okey? Harapnya semua okey pada malam ni. Hari Isnin hari ini, pejam celik kita dah berada di penghujung untuk edisi September 2026, 28 September 2026, dan harapan akan terus mekar untuk seorang yang bernama manusia, untuk seorang yang ada jiwa, untuk seorang yang ada nyawa. Dan pastinya harapan kita adalah harapan yang baik-baik. Impian kita adalah impian yang baik-baik. Tak ada orang yang nakkan kehidupan yang tidak baik. Kalau pernah perut akan pernah putus di tengah jalan, pastinya harapannya semoga kita terus kuat, kita terus orang kata mampu untuk menghadapi apa yang telah kita lalui dan akan lalui. Hidup kita ni hanya ada tiga fasa sahaja, telah, sedang dan juga akan. Yang akan tu jangan kita terlalu risaukan, dan juga yang sedang kita lalui kita belajar, yang telah kita lalui jadikan ia pengalaman, dan juga yang baik kita ambil, yang tak baik kita jadikan pengajaran. Jangan kita beratkan kepala kita untuk kita fikir apa yang akan berlaku di hadapan, tapi kita usaha untuk jadikan ia sesuatu yang baik, kerana dengan usaha, doa dan juga kita tawakal kepada Allah, dan semoga apa yang kita doa, apa yang kita impi, apa yang kita usaha, Allah ikut, Allah turut. Tapi kalau Allah tak ikut, Allah tak turut, ada sesuatu yang lebih baik Allah akan berikan kepada kita. Kadang-kadang kita rindu kan, rindu sesuatu yang telah pun kita lalui dulu, tetapi mungkin sekarang ni dah benda tu dah tak ada ataupun orang tu dah tak ada. Tetapi rindu yang membuatkan kita lagi kuat untuk kita teruskan perjalanan yang banyak likunya, banyak ranjaunya, dan semoga kita terus

hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihanku.

Luka hatinya pada malam ini 10.22 minit malam, tapi terluka hati sebab tengok bola tu masih lagi 0-0 Malaysia 0 Indonesia 0 di minit ke 86 dengan dia kata lambatnya habis bola. Fokus. Kenapa lambat habis bola tu? Ada nak ke tujuan lain ke? Ada nak minum ke? Ada nak keluar lepak-lepak ke? Atau ada kerja lain? Tapi kalau dah orang kata ada kerja, lunaskan dulu kerja. Tapi kalau tak ada, apa kata mata itu tertumpu pada FIFA Asian Cup 2026 secara langsung di saluran Sukan Plus. Malaysia menentang Indonesia 0-0, masih lagi 0-0 minit ke 86. Yang sedang tap-tap screen pun mata tengok bola tapi tangan tap-tap screen, telinga dengar kan apa yang Ain cakapkan pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey, selamat malam. Ada tempat hujan ke malam ni? Orang Dungun apa cerita? Selamat malam untuk warga Dungun yang dengarkan kami di 97.7. Rezeki alhamdulillah luar biasa. Dari tempat Kelantan, terima kasih. Apa khabar Ain? Wah, saya khabar baik Abang Lim. Bukan 2-0, kat sini 0-0. Kat sini 0-0. Kan mata salah, mata sayang salah. Sudah betul lah tu, Malaysia menentang Indonesia kan. Jangan buat gitu, marah orang game. Rain, terima kasih. Khairul Anwar, selamat malam. Ada yang kata saya nak bersendiri malam ni. Kenapa nak bersendiri? Saya kan ada, boleh temankan awak semua. Dato' Ahmad Jaiz, aku ingin bersendiri. Terengganu FM, irama nostalgia.

jauh dikenang dekat disayang, lagu Irama 70-an, Iramni dan juga Maria Basho untuk anda. Malam ini menerusi ruangan Irama Nostalgia. Adatnya begitulah dekat kita sayang, jauh kita kenang. Kalau yang pergi tu, itu menjadi kenangan dan juga pengalaman. Macam lagu Nustang ni, lebih-lebih kurang lah Irama yang cikgu dah. Apa-apa, selamat malam untuk semua. Ada yang tak puas hati malam ni kosong-kosong, seri nak macam mana, bola itu bulat. Ada yang dah nak tidur, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kerana menjadikan kami sebagai teman anda. Apapun sebelum tidur tu, tiga perkara, jangan lupa Al-Fatihah, maafkan semua orang, juga Al-Muq jangan kita tinggalkan setiap malam sebelum tidur ke ataupun ada waktu lapang sebelum kita tidur. Al-Muq jangan kita tinggalkan, itu antara kata peneman kita nanti insyaAllah. Selain teman kita yang ada sekarang ni, tapi itulah peneman kita, peneman yang kita rasmi. Apapun, terima kasih bersama-sama kami di Live TikTok Cungan FM yang mendengarkan kami dalam kereta waktu ini dari Kuala Cungan menghala ke Besut Setia, tukar frekuensi di 96.2 di Besut Setia. Lagi untuk anda, Datuk Sharifah Aini, Hatiku Dicuri Lagi. Ada hati yang dicuri ke waktu ini. Dan selepas itu, Siapa Pernah Jatuh Cinta, Teti Kadi. Dan kita ada adik-adik Grimison jadi Cungan FM.

0: jalan betul-betul lah. Apa ni?
1: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya. Terima.

0: Eh, masamnya muka. Marahkan siapa tu? Cuba senyum sikit. Kan comel.
1: Pesanan ini dibawakan khas oleh Radio Malaysia Terengganu FM.
2: Alhamdulillah Allah berikan kita ruang untuk senyum malam ni, dan walaupun ada mungkin berita kurang gembira, tapi Allah masih izinkan untuk kita senyum 10-40 minit malam. Kalau senyum itu boleh meredakan apa yang ada dalam hati, senyumlah selalu. Kalau rada itu berkek, mungkin boleh meredakan sakitnya yang sedang kita lalui, senyumlah. Dan senyum tu kan sedekah untuk kita. Dan apa pun, jangan diikutkan rasa hati. Jangan diikutkan, kata ikut hati mati, ikut rasa binasa. Dia tak berapa sihat malam ni, demam. Kalau demam kena makan ubat. Dia tak boleh orang kata biarkan begitu saja sebab cuaca sekarang tak menentu kan. Kalau kita tengok dah bacaan IP pun kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Bukan kita je tak berapa okey, cuaca pun tak berapa okey sekarang. Kalau kurang sihat, apa kata rehat, kurangkan aktiviti di luar, makan ubat. Makan ubat yang betul. Tapi kalau rindu, kena jumpa orang tu. Itu je ubat dia.

Sayang mengapa dirindu? Kalau rindu kena, bagi tahu. Kalau rindu kena, berjumpa kan. Itulah ubatnya. Tapi kalau rindu pada yang dah tiada, sedekahkan Al-Fatihah. Dan pastinya, rindu itu kan satu anugerah, satu rasa yang Allah kurniakan untuk kita. Dan rindu itu adalah rasa untuk kita menghargai orang yang kita rindu. Tak kisahlah orang tu jauh ke ataupun dekat. Okey, 10.54 minit malam. Selamat malam untuk semua. Terima kasih untuk edisi Isnin 28 September 2026. Irama Nusaga melabuhkan tirai di sini. Terima kasih kepada semua yang bersama-sama dengan Ain untuk ruangan Irama Nusaga pada malam ini. Mendayu sikit lagu kita kerana menghormati Allahyarhamah Tun Dr. Ismail Hasmah binti Haji Muhammad Ali yang menghembuskan nafas pagi tadi pada tarikh 28 September 2026. Hari ini hari Isnin. Dan pastinya setiap yang hidup akan pergi meninggalkan kita. Dan setiap apa yang kita genggam akan terlucut dan juga kita terlerai juga akhirnya. Kita sebagai hamba menerima qada dan juga qadar. Tak semua yang kita ada akan terus bersama-sama dengan kita. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Sayang semua. Irama Nostalgia.

Tun Dr. Siti Hasmah, pemergian tinggalkan kesan mendalam terhadap keluarga. Syarikat telekomunikasi digesa terap elemen literasi digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Dimulakan dengan pemergian tokoh wanita negara Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali hari ini. Ahli keluarga isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkongsi kenangan terakhir ketika berada di sisi Allahyarham di Institut Jantung Negara. Dato' Sri Mukris Mahathir mengenang kembali pertemuan terakhir bersama ibunya di meninggalkan kesan mendalam, terutama apabila Allahyarham memaklumkan bahawa beliau sudah bersedia untuk meninggalkan keluarga.
1: Waktu itu dia sudah

0: setinggi luar negara. Pendekatan yang bagus lah. Contoh kalau kita pergi melancong, terutamanya dalam negara, kita pergi utara, selatan semua kan. So, bila kita pergi melancong tu, kita dapat beli duit kita.
1: Better untuk kita travel dalam negara kita sendiri dulu lah. So, kita tahu dekat tempat bersejarah ada apa. Okay, kalau Penang orang tanya apa. So, one day kita keluar dekat luar negara, apa orang luar katanya dekat kita, apa yang best kat Malaysia, kita lebih suggest.
2: Insentif kerajaan itu bukan sahaja memberi keuntungan kepada pelancong tempatan, malah membawa kesan positif secara langsung kepada pelbagai sektor, pengusaha hotel, penggiat industri pelancongan dan peniaga tempatan misalnya, menerima peningkatan pelancong domestik, seterusnya memberi limpahan rezeki kepada mereka.
3: Dari segi banyak tempahan, dari segi online dan juga walk-in, jadi kita dapat repeat customer yang sama, kerana kalau di Melaka ni saja tak cukup satu hari untuk berlancong di Melaka, kerana mereka akan repeat 2-3 kali. Dengan perjalanan cukai RM1,000 tu bermanfaat bagi mereka semua.
2: Pensyarah Kanan, Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan Universiti Teknologi MARA UiTM Melaka, Zamzuri Ahmad Nazari, menyifatkan pelepasan cukai ini antara usaha kerajaan menggalakkan rakyat berbelanja di dalam negara, seterusnya mengelakkan aliran mata wang ringgit keluar negara.
4: Kita melancong dekat Malaysia, kita berbelanja RM1,000 tu daripada kita kutip bisik tu, dan kita boleh dapat pelepasan cukai. Saya rasa ini dari segi satu ni adalah yang untung adalah rakyat, dan juga kerajaan dapat memberikan suntikan ekonomi dan juga pengusaha pelancongan yang ada dekat Malaysia ni.
2: Selain membantu rakyat merancang percutian dalam negara, insentif ini turut berpotensi merancangkan perbelanjaan domestik sekaligus menjana limpahan ekonomi kepada pemain industri pelancongan dan perniagaan setempat. Nur Syafiq Nasari, RTM.
5: Rang Undang-Undang Kebebasan Maklumat 2026 masih memerlukan penambahbaikan menyeluruh sebelum dimuktamadkan untuk dibawa ke Parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Sri Azlina Osman Said berkata, penambahbaikan tersebut meliputi aspek praktikal dan mekanisme pelaksanaan yang jelas serta mudah untuk dilaksanakan di pelbagai peringkat kerajaan. Luar negara, lapangan terbang antarabangsa Imam Khomeini Iran masih beroperasi dengan lebih 60 penerbangan berlepas dan mendarat Ahad. Walaupun berdepan sekatan Amerika Syarikat, pengerusi lapangan terbang Ramin Kashifazar berkata ia terus menghubungkan Iran dengan lebih 30 destinasi antarabangsa. Namun beberapa penerbangan telah dihentikan susulan tekanan Washington. Sementara itu, Tehran menafikan merancang tindak balas ketenteraan terhadap sekatan berkenaan dan menyatakan rundingan masih diteruskan. Sukan Asia IG Nagoya 2026. Malaysia kini mengalih tumpuan kepada misi memburu sekurang-kurangnya 4 lagi pingat emas selepas melengkapkan sasaran asal 6 emas. Hari ini, sepak takraw membuka peluang menambah emas selepas regu negara menewaskan Filipina 2-1 pada separuh akhir. Sekaligus, melangkah ke pentas akhir menentang Thailand esok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua. Dan pastinya hari ini kita kehilangan sebutir pemata negara, iaitu almarhumah Tun Dr. Siti Hasmah Mahmah Ali. Dan bagi pihak Kerajaan Madani dan seluruh rakyat Malaysia, menzahirkan rasa duka cita dan ucapan takziah atas pemergian almarhumah Tun Dr. Siti Hasmah Mahmah Ali yang menghembuskan nafas akhir di Institut Jantung Negara pagi tadi. Dan negara tetap mengenang sosok keibuan dan menghargai jasa almarhumah. Dan semoga Allah mengampunkan segala dosa almarhumah, menerima segala amal baktinya dan menempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan, itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

0: cinta sejati ha. Dan pastinya kalau memang bukan ditakdirkan untuk kita, cuma diletakkan dalam hati sahaja cinta sejati itu. 11.25 minit malam, soalan untuk anda. Terima kasih yang bersama-sama kami. 6235330 6238330. Terima kasih untuk Izzah Dungung, selamat malam. Kepada Kak Roh, Puteri Syogoko, dan untuk Kakak Nazar, Kak Noor, Ain, selamat malam untuk semua. Zuki Jabi, terima kasih. Tiada hari indah 7 dekad 70, tertulis mimpi sedih, hati maskulin gundah, dan jiwa anak watan resah. Hari bertukar sudah, hati bertalu-talu pedih. Semoga tenangnya roh Tun Siti Hasmah dirahmati oleh Allah dan ditempatkan dalam Al-Jannah. Terima kasih untuk Ki Satahan di Jabi, Din Khairuddin, untuk Puteri Putera Twins, Danish Iqbal dan juga Danish Ikram, dipanjangkan usia sampai akhir lahir, dimurahkan rezeki untuk Puteri Kaima, Zimani, Kimi Batu Rakit, Osman Goodbye, Pak Mak Basut, Kak Suraida, Kak Mak Paka, Mama Zah Sungkai, selamat semuanya. Syam di Blok Gading, selamat malam untuk Abang Zimani, Cik Mi, Mas 10, Mas 14, Abang Fadil, Kim Batu Rakit, Kak Leha, Mok Ngoh, Kak Noor, dan untuk Ain, selamat malam. Puteri Khaimah pula, untuk Putera Kembar sama air lahir, semoga dalam rahmat Allah selalu. Dan untuk Din Karudin, Kak Niksu, Kak Zupaka, Kim Batu Rakit, Osman Goodbye, Kak Linda Sarawak, untuk Ain, selamat malam. Kak Noor Dungun juga, ingatan untuk Kak Niksu Kemaman, Kak Roh Sura, Kak Mampaka, Cik Mi, Mas 10, Mas 14, Kim Batu Rakit, Pak Zadi Ketir, Pak Mak Basut, Syamlo Gadi, dan untuk semua Zimanir, selamat malam. Untuk Din Khairuddin, Syam, Cik Mi, Rina Kemaman, Jeff Mane, dan untuk semua yang kenal dengan Zee, selamat malam. Kita ada Kimi, yang katanya berhadir dari tempat bekerja macam Ain juga. Untuk isteri Nur Afiza, Cik Mi, Kak Zuraida, Kak Leha, Kak Nadungon, Pak Mak Besok, Kak Mah Paka, Mekna Bukit Dima, Mas 14, Zee Bukit Payung, Syam Bulu Gading, Kak Niksu, Kak Zah Ayun Long, Abang Musa, Kak Ani, serta untuk anak kembar Din Kidal, Kak Dan juga Pak Cik Aimah, selamat hari lahir, panjang umur merazki, anak yang soleh, serta untuk semua yang kenal dengan Kimi, terima kasih banyak-banyak. Okay, dan kita ada siapa di talian? Ya, Muhammad Syahri. Selamat malam, Muhammad Syahri. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Allah, nombor satu dah sekarang. Ya, waalaikumsalam. Ramai. Ramai orang suka dengar awak nyanyi. Nak pop.
1: Ya ke?
0: Pop mak yang ada pop tu semua suka dengar awak nyanyi mana ni?
1: Berhari-hari bersama-sama meneran alam ketiga masa.
0: Lagu nasyik lah pula.
1: Nasyik dia kali ya.
0: Alah kali pula. Lagu dahduk laju. Ngaji lah pula.
1: Ngaji memang ngaji.
0: Cuba ngaji.
1: Tuna alham.
0: Alham dia? Apa dia?
1: Alif lam.
0: Okey, untuk siapa lima orang silakan.
1: Okey, nasibah ni apa sekolah ni? Kak ni Binjar, Kak Aga, Ninda Sarawak, Abang Sata Tiju, Abang Ramin kepada Limaurah.
0: Baik, terima kasih.
1: Sama.
0: Okey, ada yang senyum kata malam ni, hilang sakit kepala dengan suara nyanyi. Selamat malam, assalamualaikum. Apa letak telefon saya? Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, saya Ayah Long. Ayah Long rasa nyanyi lah eh.
2: Tak pun nyanyi lah eh.
0: Takut demam orang lagi.
2: Ya, takut orang tak boleh tidur malam ni.
0: Gambar boleh tidur malam ni Ayah Long. Kita suruh ngaji lambat. Aduh, ya Allah, ya Tuhan ku, dunia. Okeylah Ayah Long. Untuk ni bawa orang silakan. Suka Ayah Long.
2: Ya, kat orang suruh. Yang kedua, Kak Leha, tiga, Mas 10, Mak 14, Kini Batu Rakit.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Salam. Okey, selamat malam.
3: Hello.
0: Ya. Salam. Kak Mas, sebelum tidur, ngaji bukan nyanyi eh. Suka.
3: Tidak nyanyi, Kak Mas. Duduk tengah-tengah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi eh.
3: Oh,
0: baca dah. Okey, Kak Mak Limau akan silakan.
3: Pertama itu, saya dah balik sekejap hati-hati.
0: Ya, saya.
3: Dan studio, Pak Zali Kerasa, Kak Noor Dungun, Kak Nisa Kapunya, Kak Ni Dinja, Kak Mak Zobo Raja, dan semua-semua selamat malam dan selamat beristirahat.
0: Baik.
3: Balik hati-hati.
0: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Okey. Selamat malam.
4: Hello.
0: Ya, siapa dia tu?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia datang.
4: Saya nak bagi tahu ni.
0: Ya, saya nak bagi tahu apa?
4: Tantangkan. Ha? Tapi iyalah benda ni terlalu besar kan.
0: Apa tu?
4: Berkait dengan kes dera. Budak-budak sekolah ni.
0: Oh, yang baru kita tengok dekat media sosial tu. Bully.
4: Bully.
0: Yalah.
4: Kenapa kita tidak Menteri Pendidikan mohon pada KPN, apa tu, Ketua Polis Negara, untuk letakkan setiap mana ada.
0: Itu kena bercakap hari lain. Sebab malam ni semua orang nak tidur, dia tak nak fikir yang berat-berat, cik.
4: Ini cadangan yang paling baik.
0: Yelah, tahu. Tapi malam ni kita nak dengar ucapan je, boleh?
4: Saya ucapkan itulah.
0: Harapannya itulah, ya.
4: Harapan supaya Menteri Pendidikan
0: sambung pula kan. Masalahnya kita nak dengar ucapan ni. Boleh, ya?
4: Supaya kes ni tidak selesai.
0: Kita cuba selesaikan. Baik, terima kasih.
4: Selesai macam ni.
0: Okey, baik. Terima kasih kepada yang bersama-sama kami untuk malam ini. Ada dari Jepun katanya, mana ni? Joe Alpa katanya dari Tokyo. Anak Terengganu, macam mana nak telefon? 6235330 6238330. Itu nombor telefon kami, 6235330 6238330.

0: Kemaman 90.7.
1: Ada orang Kemaman ke kat sini? Terima kasih dengarkan kami Sungai FM, okey. Tapi kita ke Dungun sekejap. Terima kasih untuk Kak Roh di Dungun pada malam ini. Selamat malam Kak Roh.
2: Assalamualaikum cuai.
1: Assalamualaikum.
2: Selamat malam.
1: Malam.
2: Malam ni Kak Roh nak ucapkan kepada Suya, Tokni, Zu, Parker, Kak Mah Parker, Kak Nur Dungun, Ayu Kuala Ibar, Umi Jo, Umi Haji, Mah 14, Mah 10, dan ucapkan selamat malam dengan cuain Kak Rodoan. Selamat sampai ke umur. Assalamualaikum cuain.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita ada juga dari mana ni? Oh, jauh panjangnya. Dari Pulau Pinang untuk Hajah Halijah Rupiah, Ahmad Segamat, Mawar Ismail, Abang Fazil, Faizul Ratapan, Linda Sarawak, di Khairuddin Puteri Khaimah, Mas 10, 14, Pak Mak Basuk, Pak Don Johan, Kak Roh, Hamid Harun, Zualim, Madu Lebah, dan untuk Ain, semoga selamat balik nanti. Terima kasih banyak-banyak. Okey, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Ya, siapa gerangannya di sana?
3: Saya.
1: Sehat ke awak?
3: Sehat.
1: Hujan ke Dok Dino, Mi?
3: Tadi ada usik sikit lah hujan.
1: Yalah, nak suruh lena tidurnya malam ini.
3: Ha?
1: Nak suruh lena tidur malam ni?
3: Ya, malam kalau hujan boleh tidur lena.
1: InsyaAllah. Okeylah, untuk siapa ni orang silakan?
3: Dan ni untuk Kak Roh tadi, terima kasih. Kepada Tok Nik kita, Kak Ni Haji. Lalu pada Mak Besok. Lalu pada ni Kak Ni Syarifah kita tu.
1: Baik.
3: Lepas tu pada awak sekali. Balik hati-hati ya.
1: Terima kasih
3: sayang.
1: Baik, baik, baik. Ada yang kata tak tunggu hujan. Memang lena pun tidur. Alhamdulillah. Itu rezeki juga sebenarnya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Okey, kita bersama dengan Pak Mak malam ni deh.
4: Ya, betul Pak Mak ni.
1: Ujian kau tak?
4: Tak ujian.
1: Tak ujian. Kau ada tak dengar? Tak dengar tak?
4: Oh, lah.
1: Okeylah Pak Mak ingat ke siapa malam ni?
4: Ya, okey. Terima kasih yang pernah selibat Cik Ainlah di Kota Indah. Sama Alan dan sama bertugas. Buat Umi Johor, terima kasih. Bani Sepahnya Burung, Din Khairuddin, Kimi Matrakit, dan yang terakhir buat Kak Noor. Dungu nak ucapkan semoga happy. Sama kita. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
5: Hello.
1: Ya, siapa tu?
5: Saya Kak Hajah Lijah dari Sungai Perak.
1: Sila ingat kat siapa Kak Hajah kita untuk 5 orang?
5: Selamat pada Ain. Selamat mahawiskan tugas. Boleh nanti berhati-hati ya di jalan raya. Pertama, Semangkuk Bay, Abang Fadil, Ani, Din Kidar, Puteri Kaima, Pak Mak Besut, Linda, Rupiah Ahmad, dan Kak Mawar Merah.
1: Baik, terima kasih.
5: Selamat malam, selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Ya, terima kasih.
5: Terima kasih, DJ Ain. Yes, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kita ada Mak Edi dari Kemaman. Kata Kemaman okey, tak hujan malam ni. Terima kasih. Sarung kakiku nak minta doa pesakit di Hozzah, bed nombor 7 ICU. Semoga Allah merahmati, Allah angkat kesakitan, Allah beri keafiatan segera dan dipermudahkan segala urusan yang sedang sakit tu. Yang sempit kita lapangkan, kita minta Allah lapangkan. Yang sakit kita minta Allah angkat kesakitan tu. Yang mungkin kurang senang, Allah senangkan. Yang kurang mudah, Allah mudahkan segala urusan kita dunia akhirat, insyaAllah. Amin. Okey, baik. Selamat malam. Assalamualaikum.
6: Hai, salam.
1: Ya, sila Pak Usut untuk 5 orang.
6: Saya Hozang. Perspi. Gatung. Saki. Kimi.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, itu dia rakan-rakan sahabat kita. Dan moga apa yang kita doakan hari ini Allah angkat. 5 waktu kan kita bertemu dengan Allah, tak termasuk dengan sunat-sunat tu. Dan ada waktu kita kena perlu berdamai dengan apa yang Allah takdirkan untuk kita, perit, sakit. Tetapi itu jalan yang baik untuk kita. Bila Allah kurniakan sesuatu hal, Allah kurniakan sesuatu perkara, ada sesuatu yang Allah nak bagi tahu kita, ada sesuatu Allah nak ingatkan kita, ada sesuatu Allah nak beri pada kita. Kadang-kadang kita kata kenapa aku, tetapi ada sebabnya, sebab kita mampu.

Harapnya begitulah eh. Tahun ini merupakan tahun terakhir kita menangis. Kita anggap apa yang kita lalui pada tahun ini adalah pembelajaran yang terbesar untuk kita. Ada yang kata saya ingat 2026 ini adalah tahun yang mudah untuk saya. Rupanya berlipat kali ganda Allah berikan kesusahan. Tapi susah untuk kita, tapi tidak pada Allah. Dan pastinya setiap apa yang Allah berikan itu akan disusuli dengan kesenangan pada akhirnya. Sebab Allah tahu di mana kemampuan kita. Yakin dan juga percaya, kun fayakun, apa yang Allah berikan itu adalah yang terbaik untuk kita. Baik, terima kasih yang bersama-sama dengan saya pada malam ini yang join live di Tajungan FM. Tak ramai tapi ada sampai hampir 200 ribu. Terima kasih yang tap-tap screen, yang share, yang bagi hadiah ke. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kalian. Doa saya tak pernah lekang untuk kalian. Yang kita gurau-gurau tu minta maaf ya. Saya nak undur diri dah sebabnya selepas ini kita ada doa penutup dan juga kita nak apa ni, tenang-tenang sebelum tidur ni. Dia tak nak kita bawa segala masalah yang seharian ni, tak nak bawa dalam tidur kita. Dan kita nak tidur dengan keadaan tenang dan juga lena. Salah satu rezeki Allah bagi iaitu tidur lena dan juga kita dok kejut tengah-tengah malam tu. Tapi kalau kita kejut tengah-tengah malam tu, apa kata ambillah ruang kesempatan tu untuk kita bertemu dengan dia sekejap, walaupun hanya sekejap saja. Kalau tak mampu pun angkat tangan, doalah apa yang kita nak doakan. Sebabnya kita tak tahu esok adakah masih ada untuk kita atau sebaliknya. Tapi esok-esok punya cerita, hari ini kita dah buat yang terbaik. Cakap pada diri, alhamdulillah aku dah lakukan yang terbaik untuk diri. Dan berbanggalah dengan diri kita, sayang diri kita dahulu. Apapun tiga perkara jangan kita lupakan sebelum tidur. Al-Fatihah, maafkan semua orang dan juga Al-Muk. Jaga diri, insyaAllah saya jumpa anda esok hari menerusi ruangan Cici Okey Gua dan kawan kita dengan Yate untuk akhir-akhir pertemuan September 2026. Dan macam saya pesan, sayang diri kita dulu sebelum kita sayang orang lain. Assalamualaikum, sayang semua. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Tepat jam 12.30 malam, saya Mira akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Pagi ini kita akan lalui 6 jam bersama dalam suasana yang lebih tenang dan sederhana. Sambil ditemani lagu-lagu, kita ambil sedikit ruang untuk mengenang, menghargai dan mendoakan insan yang telah meninggalkan begitu banyak kebaikan dan kenangan dalam hidup kita. Dan pagi ini kita turut sama menghadiahkan Al-Fatihah buat Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Semoga roh Allahyarhamah dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman, serta semoga seluruh keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan.

Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. semuanya ini.

lagu yang bertajuk Ayah dan Ibu baru saja kita dengarkan sebentar tadi. Lagu yang mungkin buat kita teringat kepada dua insan yang cukup besar maknanya dalam hidup kita. Dan pagi ini, mungkin kita boleh perlahankan sedikit langkah. Kadang-kadang, dalam kesibukan hidup, kita terlupa bahawa masa bersama orang yang kita sayang bukan sesuatu yang akan sentiasa ada. Jadi selagi masih diberi kesempatan, luangkanlah masa, tanya khabar dan hargai mereka yang masih ada bersama kita. Jangan pula anda tunggu rindu yang hanya mampu disampaikan melalui doa. Teruskan bersama Mira dan Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Bila sebut mengenai ibu, Mira rasa setua mana pun usia kita, di mata seorang ibu, kita tetap anak dia. Kadang-kadang, kasih seorang ibu ini tak selalu disebut dengan kata-kata. Dia hadir melalui perkara-perkara kecil yang kita dah terlampau biasa. Bertanya dah makan atau belum, pesan supaya hati-hati di jalan, tunggu kita pulang, ataupun diam-diam, dia mendoakan yang terbaik untuk kita. Dan mungkin sebab kita dah terlalu biasa, ada waktunya kita terlupa betapa berharganya semua itu. Jadi, kalau ibu anda masih ada, selagi diberi kesempatan, luangkanlah masa. Telefon, tanya khabar, peluk, dan jangan hanya tunggu hari istimewa untuk ungkapkan sayang. Buat ibu yang telah pergi pula, semoga setiap doa yang kita kirimkan menjadi tanda kasih yang terus hidup walaupun jasadnya sudah tiada. Kerana kasih seorang ibu mungkin tak mampu untuk kita balas sepenuhnya. Tapi jangan pula kita pernah berhenti menghargainya. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Ini dia, Di Pintu Syurga, Dayanur Faizah.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam 1:01 minit pagi dan Mira terfikir, ada satu perkara dalam hidup kita yang kita semua tahu pasti akan tiba dan saya rasa anda juga tahu. Cuma kita tak pernah tahu bila waktunya akan tiba. Sebab itu selagi masih diberikan kesempatan, gunakanlah waktu yang ada sebaik mungkin. Perbaiki apa yang masih boleh diperbaiki. Hargai orang yang kita sayang dan tinggalkan sebanyak mungkin kebaikan. Kerana bila sampai waktunya nanti, mungkin yang tinggal bukan apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita pernah menjalani kehidupan ini. Dan tentang waktu yang pasti akan datang itu, kita dengarkan Opik menerusi lagu yang bertajuk Bila Waktu Telah Memanggil. Nasional FM, sentiasa di hati.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling suka ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Sehidup Semati daripada Indigo dan Juliana Banos. Waktu Mira dengar lagu ni, Mira terfikir, siapa yang tak mahukan pasangan yang boleh jadi teman sehidup semati kan? Pastinya itu menjadi sesuatu yang didambakan semua orang. Bukan setakat pasangan yang ada waktu semuanya baik, tapi orang yang tetap memilih untuk bersama kita bila hidup tak berjalan seperti yang dirancang. Tapi yang tu kita serahkan pada aturan dan waktu yang lebih mengetahui. Buat anda yang dah jumpa teman sehidup semati, hargailah selagi masih ada. Okay, kita teruskan dengan lagu seterusnya daripada Datuk Ramli Sarip, Kau Yang Satu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana kita bawa anak-anak ni bang? Beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 2.3 minit pagi dan anda masih bersama Mira. Dan insyaAllah sehingga jam 6 pagi nanti saya akan menemani anda. Okay. Kadang-kadang dalam hidup ni, kita dah rancang macam-macam. Dah susun elok, dah usaha sebaik mungkin. Tapi yang jadi tetap lain daripada apa yang kita rancang. Waktu tu memang susah nak faham kenapa. Kenapa semuanya tak jadi macam yang saya rancangkan. Tapi mungkin bukan semua perkara kita perlu dapat jawapannya sekarang. Ada yang kita hanya akan faham kemudian. Ada juga yang mungkin kekal menjadi persoalan. Kita teruskan usaha, teruskan berdoa. Selebihnya, kita serahkan kepadanya. Sebab ada perkara dalam hidup ni yang memang menjadi rahsia Tuhan.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Lagu-lagu terbaik

Terlalu istimewa. Kadang-kadang bila sesuatu atau seseorang terlalu istimewa dalam hidup kita, bila kehilangannya memang kita akan terasa. Dan kita tak perlu paksa diri pun untuk cepat-cepat okey, untuk cepat-cepat bangkit. Beri masa untuk hati menerima, beri ruang untuk diri melalui semuanya perlahan-lahan. Sebab mungkin apa yang terasa pahit hari ini, suatu hari nanti kita akan mampu melihatnya dengan hati yang lebih tenang. Seperti tajuk lagu kita selepas ini, Pahit Akan Manis Akhirnya daripada Kumpulan UKIS. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan

saya Ainas. Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.3.

Berlayan Jiwa daripada Innuendo. Kalau kita dengar lirik lagu tadi pun, kita berasa betapa sayangnya seseorang itu kepada pasangannya. Katanya, kau tahu betapa ku sayang padamu, hanya bidadari sebagai ganti. Bila kita sayang seseorang, kadang-kadang bukan benda besar pun yang buat dia istimewa. Cara dia bercakap, cara dia ambil berat, ataupun sekadar kehadiran dia waktu kita perlukan seseorang. Benda-benda kecil macam tu yang akhirnya kita sering teringat, sering tengiang-ngiang di fikiran kita. Dan kalau sekarang ni ada seseorang yang terlintas di fikiran anda bila Mira cakap tentang betapa sayangnya anda kepada pasangan tu, mungkin lagu selepas ni sesuai untuk si dia. Ini dia Dilova. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: jari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, SD.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3:30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan tepat pukul 3 pagi. Bermaksud kita sudah separuh perjalanan, geng buruh hantu. Terima kasih kepada mereka yang menemani Mira dari jam 12.30 malam tadi. Yang baru sahaja menemani pun saya hargai anda menemani saya. Saya juga temankan anda sepanjang perjalanan pagi anda hari ini. Sekarang jam pukul 3 pagi. Bayangkan waktu macam ni, suasana dah sunyi. Anda duduk sorang-sorang, radio terpasang perlahan. Tiba-tiba teringat seseorang yang dah lama tak jumpa. Terus capai telefon, buka message, type, awak apa khabar? Lepas tu tengok lama-lama fikir, nak hantar ke tak eh? Nak hantar ke tak? Kadang-kadang rindu memang macam tu. Datang tanpa bagi amaran. Dan orang pertama yang terlintas dekat fikiran kita sekarang ni, mungkin ada yang bila Mira cakap tu terus terlintas seseorang di minda anda. Selalunya orang itu ada tempat yang istimewa dalam hati anda. Kalau pagi ini anda sedang rindukan seseorang, kita dengarkan lagu daripada kumpulan Rafiq, Bila Rindu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Kenangan terindah daripada Samson baru saja dimainkan di National FM sentiasa di hati. Bila kita sebut mengenai kenangan terindah, mungkin anda fikirkan kenangan terindah bersama yang tercinta, pasangan anda. Tapi bagi Mira, tak semestinya hanya untuk pasangan bercinta saja. Boleh jadi juga kenangan terindah waktu zaman sekolah, percutian dengan keluarga, hari pertama dapat kerja, ataupun satu hari biasa yang masa tu kita tak sedar pun akan jadi kenangan sebenarnya. Kadang-kadang bila kita tengoklah gambar lama, baru kita fikir, eh, seronoknya waktu ni dulu. Kalaulah boleh pergi ke waktu ni dulu kan, mesti seronok sangat. Sebab tu bila ada waktu yang baik dalam hidup, nikmati betul-betul. Kita tak pernah tahu, mungkin hari yang kita lalui sekarang pun, satu hari nanti akan jadi kenangan yang terindah. Kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada kumpulan Left Handed, Ku di Halaman Rindu. Teruskan bersama National FM, sentiasa di hati.

0: tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati anda. Masih bersama Mira. Sekarang jam 4 pagi. Mungkin ada yang sudah bangun pagi, sudah mula menyiapkan sarapan, menyiapkan diri. Dan kadang-kadang ada hari kita bangun pagi, semuanya rasa serba tak kena. Kerja tak menjadi, fikiran serabut. Nak senyum pun rasa macam kena paksa diri tu untuk senyum. Tapi biasanya dalam hari yang macam tu, akan ada juga satu benda kecil yang boleh ubah suasana. Mungkin ada orang buat kita ketawa, dapat berita yang baik, ataupun sekadar dengar lagu yang kita suka. Tak semestinya masalah tu terus hilang, tapi sekurang-kurangnya hati anda terasa ringan sedikit. Dan semoga lagu selepas ini boleh buat anda kembali senyum.

0: simpati sebagai budaya sosial.
1: Kalau kita lihat di segi maksudnya simpati itu belas kasihan. Itu adalah salah satu emosi yang memang ada pada manusia. Kalau kita melihat semula, merenung semula definisi empati dalam ayat yang mudahnya, melihat dan memahami situasi seseorang sebagaimana orang itu merasai atau mengalami. Pada definisi yang mudah itu, kita boleh lihat sekurang-kurangnya ada dua perkara yang perubahan paradigma yang perlu dilakukan oleh masyarakat kita dari segi pemikiran. Yang pertama adalah ada rasa ingin tahu tentang situasi orang lain, memahami situasi orang lain. Dan yang keduanya, kena terbukalah hati dan minda yang terbuka untuk mempelajari situasi-situasi, konteks kehidupan orang lain, pengalaman hidup orang lain.
0: Muhammad Nadir Abdul Nasir, Ahli Majlis Kebangsaan bagi Orang Kurang Upaya, Malaysia.

Westlife dengan You Raise Me Up. Mira rasa dalam hidup ni mesti ada sekurang-kurangnya seorang yang pernah jadi tempat kita bersandar pada waktu kita rasa sudah tidak mampu lagi. Mungkin ibu ayah, mungkin pasangan, sahabat ataupun seseorang yang pernah cakap dekat kita, tak apa, saya ada untuk awak. Waktu kita benar-benar perlukan air tersebut, memang rasanya terus tersemat di hati. Kadang-kadang dia sendiri tak sedar pun betapa besarnya peranan dia dalam hidup kita. Jadi kalau anda ada seseorang sebegitu dalam hidup, hargailah dia. Dan jika berkesempatan, beritahu dia, terima kasih kerana pernah ada waktu saya perlukan seseorang. Kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya, Memori Tercipta. Nasional FM, sentiasa di hati.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Nasional FM sentiasa di hati. Anda masih bersama Mira dan dengan berbaki 1 jam 20 minit lagi sehingga saya akan meninggalkan anda, mengundur diri. Tapi sebelum itu saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang lebih tenang suasananya untuk hari ini. Ada lagu yang bila kita mainkan baru beberapa saat mendengar melodinya, kita dah tahu dah itu lagu apa. Dan kadang-kadang lagu lama ni bukan sekadar kita ingat liriknya, tapi sekali dengan kenangan waktu kita selalu dengar lagu tu dahulu kala. Mungkin teringat rumah lama, perjalanan dengan keluarga, ataupun seseorang yang pernah sama-sama kita dengar lagu tu. Itulah menariknya muzik. Lagunya tetap sama, tapi setiap orang mungkin ada cerita yang berbeza bila mendengarnya. Jadi Mira nak membawa anda imbau kembali kenangan lama dengan lagu seterusnya, Pelangi Petang. Nasional FM sentiasa di hati.

0: harmonia ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 5.02 minit pagi. Dan di luar mungkin masih gelap, tapi tidak lama lagi suasana akan mula berubah. Ada yang mungkin sudah mula bangun, lampu rumah mungkin sudah mula menyala, dan jalan raya pun perlahan-lahan akan kembali sibuk. Kita pula masih ada satu jam lagi bersama sebelum Mira undur diri. Jadi sementara pagi belum betul-betul bermula, kita nikmati dulu waktu yang tenang ini. Dan seketika nanti akan disiarkan ulangan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Nur Azlinah Nordin yang bertajuk 7 Tipu Daya Syaitan Siri 2. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Empati sebagai budaya sosial.
2: Salah satu faktor utamanya kalau kita melihat bagaimana masyarakat kita sendiri memahami dan percaya tentang perkataan dan konsep kecacatan itu sendiri. Kalau kita sebut perkataan cacat, ya, secara otomatiknya masyarakat kita akan mempunyai satu kefahaman dan kepercayaan yang sangat-sangat negatif. Tapi dalam kalangan OKU sendiri pun, kalau kita sebut perkataan cacat, perkataan kecacatan, dia terus ada denotasi dan konotasi yang sangat negatif. Sebab itulah masyarakat kita suka hadir dengan menerbitkan perkataan-perkataan baru seperti orang istimewa, orang kelebihan upaya, sebab dia nak melembut ke sebenarnya berdasarkan macam mana kita melihat kecacatan itu sebagai satu kekurangan. Kalau kita tengok pada kamus pun, apa maksud cacat? Tidak sempurna, tidak lengkap. Jadi di situ sudah ada denotasi maksudnya negatif, membawa merebak kepada konotasi-konotasi lain yang juga negatif. Jadi kita boleh lihat masyarakat kita cenderung untuk berfikir tentang orang kurang upaya daripada perspektif banding beza. Bandingkan orang ni tidak sempurna, yang ni sempurna, yang ni normal, tidak normal. Itu antara faktor yang kita perlu faham secara mendalam dan kita tangani secara intellectual dan sebagainya lah.
1: Muhammad Nadir Abdul Nasir, Ahli Majlis Kebangsaan bagi Orang Kurang Upaya, Malaysia.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Pemboleh jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
2: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
1: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
2: Elakkan sebarang provokasi.
1: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
2: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
1: Elak jadi pemboleh. Amalkan sikap kompromi.
3: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.
4: Saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggahkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: terbebas, tuan-tuan. Tergesa-gesalah agar engkau cepat-cepat terbebas daripada ini dan itu, tuan-tuan. Ha. Jadi ini adalah tipu daya yang ketiga, bisikan daripada syaitan. Oh, kat masjid sana cepat sikit, masjid sini lambat, tuan-tuan. Itu adalah perkara yang selalu berlaku ketika kita melakukan amal ibadah, khususnya ibadah sunnah. Sebab tu kita digalakkan untuk berjemaah ke masjid. Ha, sebab solat berjemaah di masjid ni dia akan lebih sempurna. Ha, tuan, lebih sempurna kan. Dan kita dalam keadaan yang baik, suasananya baik. Kalau kita solat ke masjid, insya-Allah qobliyah ba'diyah kita buat. Ha, tapi kalau kita solat ke rumah seorang-seorang, kebanyakannya qobliyah ba'diyahnya tak buatlah, tuan. Ha. Walaupun hanya amal ibadah sunat, tapi amal ibadah sunat itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan nilai amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita datang ke masjid dan datang awal, kita solat qobliyah, kita solat ba'diyah, tuan. Kita ajak-ajak tuan, solat Jumaat saja tuan. Solat Jumaat kan yang sangat ditekankan adalah ba'diyah Jumaat. Tapi kita boleh solat qobliyah Jumaat, tapi ramai kadang-kadang yang tidak melaksanakan ba'diyah Jumaat. Tuan, kenapa? Tergesa-gesa untuk makan, tergesa-gesa untuk urusan-urusan yang lainnya. Tuan, sedangkan kita tahu hari Jumaat itu adalah hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Tapi apabila Allah melindungi si hamba dan ia menolaknya dengan mengatakan, dapat menolak tipu daya tersebut. Dalam hatinya mengatakan, amal yang sedikit tetapi sempurna adalah lebih baik daripada amal yang banyak tapi kurang sempurna. Maka kita kena menolak bisikan syaitan dengan cara apa? Kita kuatkan dalam hati kita bahawasanya amal yang sedikit yang kita buat dengan cara sempurna adalah lebih baik daripada amal yang banyak tapi kurang sempurna. Baca Quran nak cepat khatam, tuan-tuan kan. Laju je baca Quran, tuan. Tanpa memikirkan apa maknanya, apa nasihatnya, apa panduannya. Ini adalah apa-apa yang merupakan satu bisikan syaitan untuk kita supaya apa? Supaya amal ibadah kita tidak sempurna. Kan? Ini adalah tipu daya yang ketiga. Jadi kita kena tolak tipu daya ni dengan apa? Dengan mengatakan amal yang sedikit tetapi sempurna adalah lebih baik daripada amal yang banyak tetapi kurang sempurna. Maka kalau tak berjaya juga, tuan-tuan, seseorang itu, hamba itu dapat menolaknya, tipu daya syaitan tersebut, dia menolaknya dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan melanjutkan dengan menggunakan cara yang keempat. Kan kita hari-hari baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah Tuhan daripada kejahatan syaitan yang direjam. Bahkan Allah perintahkan kita wa idza quri'al Quran fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Apabila kamu baca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam, tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, kita nak baca Quran pun kita diperintahkan untuk mohon perlindungan kepada Allah daripada tipu daya syaitan, tuan-tuan. Kenapa? Bila kita baca laju, tergesa-gesa, maka satu, tidak dapat manfaat yang sempurna. Yang kedua, kadang-kadang bacaan kita tidak tepat, salah. Takut-takutnya kita risau wal Quran yal'anu. Bukannya Quran memberikan syafaat kepada kita, tapi Quran memberikan laknatnya kepada kita. Na'udzubillah. Kemudian, kalau syaitan tak berjaya dengan bisikan yang ketiga, maknanya hamba itu dapat menolak bisikan tersebut, maka dia akan membisikkan dengan cara yang keempat. Apa caranya? Syaitan akan membisikkan kepada hamba tersebut untuk mengerjakan ibadahnya sebagus mungkin. Dia akan bisikkan kepada orang tersebut, kau kena ibadah dengan cara yang baik, pakaian kena elok kan. Apa tujuannya? Dipalingkan sedikit daripada hati hamba tersebut. Apa dia? Supaya apa? niatnya diubah agar orang-orang tahu bahawa engkau adalah ahli ibadah. Dia pakai pakaian bagus, kemudian ibadahnya kemas, tapi dalam hati itu terselit. Bisikan syaitan apa dia? Supaya orang ingat engkau adalah ahli ibadah. Supaya orang menganggap engkau ahli ibadah. Kita berpakaian solat kan? Kita beribadah. Maka kadang-kadang dibisikkan oleh syaitan. Kau tengok. Pakaian kau ni macam ahli ibadah. Itulah bisikan syaitan. Maknanya dipalingkan niat hati kita ni. Yang sepatutnya amal ibadah itu adalah kerana Allah. Kita pakai pakaian kemas kerana Allah. Kita laksanakan solat secara yang terbaik itu dengan kerana Allah. Kita baca Quran dengan bagus itu kerana Allah. Tapi dipalingkan, dibisikkan oleh syaitan. Supaya apa? Supaya kita dipandang oleh orang lain sebagai ahli ibadah. Sehingga kita mengharapkan kedudukan di hati manusia. Ini adalah yang lebih halus sikit. Lebih halus lagi pada yang tadi. Maknanya ini berkaitan dengan hati. Kadang-kadang ini berlaku pada kita, tuan-tuan. Kan? Datang awal. Kemudian kita pakaian-pakaian elok, pakaian kemas. Kan? Kadang-kadang tujuannya adalah kadang-kadang iblis itu membisikkan kepada kita supaya apa? Supaya agar orang-orang lain tahu bahawa kita adalah ahli ibadah. Maknanya kita mengharapkan kedudukan di hati orang lain. Maka ia dah masuk penyakit riak. Dibuatkan ibadah kita itu riak. Bukan kerana Allah. Tapi kerana apa? Kerana pandangan manusia. Ini lebih halus sikit. Maka pengarang kitab mengatakan, apabila Allah melindungi hamba tersebut. Allah melindungi hamba tersebut. Dan dia berjaya menolak bisikan itu. Dengan mengatakan, dia berjaya tolak. Dia kata apa? Apakah perlunya aku beramal untuk dilihat manusia? Tidakkah cukup bagiku penglihatan Allah Ta'ala? Dia berjaya tolak. Kita ni beramal kalau kerana manusia Allah mengetahui. Dan kita ni beramal kalau kerana manusia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Maka dia dapat tolak. Sehingga syaitan pun kecewa. Maka bila syaitan dah kecewa, dia akan lanjutkan dengan menggunakan cara yang kelima. Halus lagi. Allahumma salli ala si Muhammad. Maka yang kelima apa dia? Yang kelima, syaitan akan menjerumuskan hamba pada perbuatan ujub. Jadi riak. Kemudian bila dah lepas riak, dia akan bisikkan pula untuk rasa ujub. Ujub ni apa? Dia kagum dengan amal diri sendiri ataupun kagum dengan diri sendiri. Kan, aku ni senang betul lah berjemaah kan. Subuh bangun awal. Kan? Kemudian berjemaah ke masjid. Kan? Jadi dia rasa kagum dengan amal dia sendiri. Kan? Dalam keadaan dia tak risau, dia tak bimbang kalau Allah tarik balik nikmat tu. Tapi kalau kita risau, bimbang, sebab apa tuan-tuan? Kita beramal ni mesti kita akan rasa lebih daripada orang lain. Cumanya, kita kena ada bimbang. Kena ada risau. Kalau Allah tarik balik nikmat hidayah ni, habis hilang. Kan? Kalau Allah tarik balik nikmat kesihatan ni, tak boleh ibadah lah. Allah tarik balik nikmat keamanan, tak boleh ibadah lah. Kita kena ada risau. Kena ada disiplin, bimbang. Jadi apa caranya? Maka kita kena tahu bahawasanya kita dapat beribadah ni kerana apa? Kerana kemudahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kurniakan kita hidayah, kan? Allah memudahkan urusan-urusan kita, kan? Pernah tak tuan-tuan kita nak beribadah tapi disibukkan dengan urusan, tak dapat ibadah, kan? Lambat juga sembahyang, lambat tak sempat baca Quran hari ni, kan? Kerana kesibukan. Ada juga kadang-kadang nak ibadah lah ni, dah planning dah, tiba-tiba sakit, kan? Kita nak ibadah, tiba-tiba ada virus COVID, tak boleh main Jumaat, tak boleh buat ni, tak boleh. Hanya ibadah kat rumah je. Jadi kita kagum dengan amal sendiri. Masuk kagum kat sini apa dia? Dia tak risau, tak bimbang Allah tarik balik hidayah tersebut. Tapi kalau dia masih bimbang, dia masih risau Allah tarik balik hidayah tersebut, maka itu tidak dianggap ujub. Dia bersyukur pada Allah. Sebab apa? Allah mudahkan solat awal waktu. Allah mudahkan dia pandai baca Quran. Allah mudahkan dia untuk pergi haji pada usia muda. Allah mudahkan dia untuk buat kebaikan. Dalam masa yang sama, hati dia risau, bimbang, takut-takut Allah tarik balik nikmat tu, maka tidak dipanggil ujub. Yang dipanggil ujub ni kalau tak ada bimbang langsung. Seakan-akan dialah yang buat sendiri, dialah yang berusaha sendiri, dialah yang planning dia. Ini adalah ujub. Dengan apa? Syaitan bisikkan macam mana? Syaitan bisikkan ujub ni macam mana? Dia bisikkan apa? Dia kata apa? Hebatnya engkau. Kau ni bersemangat betul lah. Kan? Engkau ni tengok rajin betul ibadah. Itu adalah bisikan syaitan. Apabila Allah Ta'ala melindungi hamba yang tersebut, hamba si hamba yang kemudian menolak pujian itu dengan mengatakan, jadi kalau Allah melindungi kita dengan kita menolak bisikan syaitan tu, tuan-tuan, bisikan syaitan ni akan sentiasa ada, tuan-tuan, dalam diri kita akan sentiasa ada. Sama ada kita ikutkan ataupun kita tolak dia. Jadi kalau hamba tersebut berjaya, Allah melindungi hamba tersebut, kemudian dia menolak pujian itu dengan mengatakan, anugerah itu adalah milik Allah, aku dapat beribadah ni sebab Allah mudahkan. Dan Allah berikan aku kesihatan, tuan-tuan, Allah berikan aku hidayah, Allah berikan aku kekuatan. Dia kata apa? Dialah yang menentukannya kepadaku dengan taufiknya. Allah lah yang mudahkan kita untuk beribadah dengan taufik pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahumma

سيدنا ومولانا.

Dalam suasana yang masih tenang, ada satu perkara yang Mira ingin kongsikan dengan anda pendengar Nasional FM Sentiasa di Hati. Kehilangan orang yang kita sayang memang bukan sesuatu yang mudah untuk kita biasakan. Mungkin antara perkara paling sukar untuk diterima ialah hidup tetap perlu diteruskan. Walaupun orang yang selama ini menjadi sebahagian daripada hidup kita sudah tiada. Rasa rindu tu mungkin tak akan hilang sepenuhnya. Kita cuma perlu perlahan-lahan belajar untuk hidup dengannya. Dan mungkin cara terbaik untuk terus membawa mereka bersama kita adalah dengan mengingati segala kebaikan, meneruskan perkara baik yang pernah mereka ajarkan dan tak pernah putus mengirimkan doa. Kerana ada insan yang sudah tiada di depan mata, tetapi kasih dan kenangannya tetap tinggal dalam hati kita. Terus bersama Mira di Nasional FM, Sentiasa di Hati.

Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 29 September 2026 Masihi bersamaan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu fardu subuh bagi kawasan berikut. Kota Kinabalu Sabah, waktu subuh ialah pada pukul 4.56 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 4.59, Kuching Sarawak 5.20, dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 5.54, Kuala Terengganu-Terengganu 5.48, Kuantan Pahang 5.48, Kota Baru Kelantan 5.52, Johor Baru Johor 5.45, Bandaraya Melaka Melaka 5.51, Seremban Negeri Sembilan 5.53, Shah Alam Selangor 5.54, Ipoh Perak 5.57, Georgetown Pulau Pinang 5.59, Alustar Kedah 5.58 dan Kangar Perlis 5.59. Dan kita sudah sampai ke penghujung segmen Gang Burung Hantu untuk pagi ini. 6 jam Mira temankan anda dari jam 12.30 malam, dan terima kasih buat yang terus bersama Mira dari awal hingga hujung. Dalam suasana yang lebih tenang pagi ini, kita sama-sama ditemani lagu, berkongsi sedikit renungan dan juga mengambil ruang untuk menghargai insan-insan yang pernah hadir dalam kehidupan kita. Sebelum Mira undur diri, semoga segala urusan anda pada hari ini dipermudahkan dan perjalanan anda sentiasa dalam lindungannya. Mira undur diri dulu, jaga diri dan teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ulul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semuanya? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut adab memuji tuan-tuan, hari ini kita nak bincangkan satu tajuk. Bagaimanakah pujian-pujian itu dibenarkan dalam agama kita? Nah, di sini terdapat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, celakalah kamu, kamu telah memenggal leher sahabatmu, kamu telah memenggal leher sahabatmu. Nabi sebut hal sedemikian kerana apa tuan-tuan, ada seorang sahabat ini memuji sahabatnya seorang lagi dengan berlebihan di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam agama kita tuan-tuan, bukan kita tidak boleh memuji, boleh memuji orang, tetapi ada had dan limit dia. Tidak boleh berlebihan tuan-tuan. Sampai orang kata apa istilah kita, macam nak jack dia kan. Terlalu puji-puji sampai kawan lupa dunia pula dah. Jangan kita buat sedemikian. Kerana dia akan membuatkan seseorang itu makin jauh daripada landasan yang sebenarnya. Maka hal yang dibolehkan dalam agama kita ialah memuji dengan secara sederhana, tidak terlalu mengagungkan dia. Maka pujian-pujian tersebut tidak membuatkan dia rasa bangga diri, pujian tersebut tidak membuatkan dia melambung tinggi dan sebagainya. Maka hal itu dibenarkan dalam agama kita, seperti mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga dipuji oleh para-para nabi ketika mana peristiwa Isra wal Mi'raj, yang mana dalam hadis menyebutkan marhaban bil akhi salih wan nabi salih, maksudnya selamat datang kepada saudaraku yang soleh dan juga nabi yang soleh. Maka hal inilah harus kita jaga adab kita. Nak memuji pun bukan tak boleh puji, tetapi kena ada batas-batasan yang dibenarkan oleh agama kita. Maka sama-sama kita amalkan. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyanyi.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita yang saya pernah baca. Kisah seorang miskin, nama dia Ahmad, kan. Ini zaman-zaman dulu kan. Cerita kat Arab ni, Arab lah tuan-tuan, bukan kat kita ni. Boleh ambil tiba. Miskinnya satu hari sampai tidak ada makanan dan minuman di rumah dia, menyebabkan anak isteri dia kelaparan. Dah 2-3 hari tak tahan dah. Lalu akhirnya dia pun nekat, apa-apa hal mesti makan anak bini aku ni, tak boleh. Walaupun menjual rumah, rumah boleh duduk mana-mana, tapi makan tak boleh kompromi. Dia pun keluar cari orang nak jual rumah. Jumpa kawan dia, tolong beli rumah aku. Kau apa hal? Kan, aku tak ada makanan dan minuman, dah berhari-hari anak isteri aku tak makan ni kan. Tak kisahlah, kau nak beli rumah aku berapa saja, aku asalkan aku boleh carikan makanan kepada keluarga aku. Kawan dia kata, oh, bagus, kawan dia pun bagus juga kan. Kawan dia kata, tak payah, ni aku ada roti, ada daging ni, kau balik bagi makan lu rezeki hari ni. Alhamdulillah kan, ada juga rezeki hari tu. Dia pun nak bawa balik. Tiba-tiba di tengah perjalanan, dia ditahan oleh seorang wanita ibu tunggal dengan anak yatim. Anak dia minta merayu-rayu, mengemis, dah berapa hari tak makan. Dia tengok anak tu dengan tengok roti, penuh harapan. Dia pun tak sampai hati, dia pun bagi kan, walaupun dia sendiri keluarga dia tak makan. Punyalah menangis perempuan tadi, punyalah suka anak tadi, menjadikan hati terhibur sikitlah. Rezeki apa pula, tak kisahlah, lillahi ta'ala saja. Akhirnya dia pun balik dengan tangan kosong. Tiba-tiba ada seorang sahabat dia, oi, kau apa lagi kat sini, baliklah cepat, ada orang nak jumpa bawa harta engkau. Harta apa yang dia ada? Cepat-cepat balik. Tiba-tiba ada seorang saudagar bagi tahu kat dia, ini harta kamu, harta mak datang daripada mana ni kan. Dulu aku dengan arwah ayah engkau ni bisnes kawan baik, ada share, tiba-tiba bankrupt aku lagi kan. Aku lagi, aku dapat bisnes balik, dapat kekayaan balik, aku rasa bersalah kerana bisnes dulu kita punya bisnes dengan ayah kau bankrupt. Maka inilah harta-harta yang apa benda aku dapat daripada bisnes aku, bagikan kau dah yang kau dah meninggal. Akhirnya berubah hidup dia jadi orang kaya, dan dia pun tanggung wanita ibu tunggal tadi, dia tanggung sepenuhnya. Kemudian sedekah dia banyak kan, daripada orang susah dia sedar kan, susahnya susah kan. Tetapi satu malam dia bermimpi dihadapkan amalan dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa dia bertimbun, sedekah dia lagi banyak daripada dosa, tapi bila ditimbang-timbang-timbang, sedekah dia satu habuk pun tidak menjadikan timbangannya berat. Dosa tetap naik kan, tetap berat dosa. Akhirnya tak ada harapan dah. Tiba-tiba malaikat kata, ada lagi. Air mata perempuan yang menangis kerana mengemis roti tadi, dan juga bunda roti dan daging tadi. Hanya sekadar itu sahaja pahala yang dia ada, amalan yang dia ada, sedangkan dosa menggunung dah. Tak ada harapan dah ni. Tiba-tiba bila letak saja di situ, Allahu Akbar, kan, timbangan jadi berat. Tersedar dia daripada mimpi. Dan rupa-rupanya sedekah dia apa semua tu selepas dia kaya mengandungi ria, ujub, sombong kan, belagak apa semua tu. Akhirnya yang apa benda, yang sedekah roti tadi, itulah yang lebih bernilai. Tuan-tuan, puan-puan yang rahmat Allah SWT, dalam hidup kita ini, apa yang kita lakukan kepada Allah SWT, banyak ke, sikit ke, yang penting Allah tengok nilai dia itu. Kerana itulah, lakukanlah apa juga kebaikan, yang banyak ke, yang sikit ke, asalkan kita sandarkan kepada Allah SWT sepenuhnya segala kebaikan itu. Mudah-mudahan di hadapan Allah Ta'ala nanti, Allah terima dia sebagai amalan untuknya. Sebab itulah jadi berat timbangan kita. Jadi tuan-tuan, beramallah, yang baik, yang kecil, yang banyak ke, yang sikit ke, asalkan kepada apa kita hadapkan, hati kita, tawajuh kita kepada Allah SWT. Aku qul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.

0: kita maksudnya untuk makna saat ni.
1: Hari ni perkataan khumum saya awak eh.
0: Khumum?
1: Ya. Kita nak terima pemanggil yang pertama ni. Silakan.
2: Aduh, sakit kepala bertemu tak ada duit kepala. Tak cerita.
1: Di mana perkataan khumum? Perkataan khumum kita nak uyi hari ni.
0: Dah mari lagi tu.
2: Aduh, sakit kepala bertemu tak ada duit kepala kata. Tak tengok cerita drama kepala siapa temu gitu. Tengok apa tu kali yang ada duit siapa temu kata.
0: Bukan tumuh, khumuh.
1: Khumuh.
2: Tak apa, saya cuba esok pula.

0: pagi semua.
1: Selamat pagi di mana jua anda berada.
0: Ya.
1: Hari ini pertemuan kita edisi hari Selasa.
0: Oh, Selasa.
1: 29 September 2026.
0: Kita sudah pun berganjak ke 17 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Okey. Suara ini AZRA, semangat kental.
1: Saya Farah Haji Fauzi, wajib ceria. Terima kasih untuk anda yang sekarang dengarkan Terengganu FM di awal pagi.
0: Ya, terus pilih kami ya. Kami bergerak 18 jam sehari menyampaikan informasi dan juga hiburan terbaik untuk anda. Ceria pagi
1: Terengganu FM. Let's go.

0: Coverage. Terengganu.
1: Sana sini.
2: Ini mengenai dengan majlis tilawah Al-Quran, bukan sekadar medan untuk persembahkan bacaan Al-Quran,
3: yeah,
2: tapi menjadi platform lah untuk dekatkan masyarakat dengan Al-Quran.
3: Semalam kan kita ada baca dalam akhbar tempatan lah, semalam ada dianjurkan satu majlis tilawah Al-Quran, ada pemenang dia Johan Qari dan juga Qari Alam untuk peringkat daerah Kuala Nerus. Alhamdulillah, ini kita harap sampailah bahawasanya kandungan Al-Quran yang diperlihatkan perkara-perkara yang mendahului zaman, apabila banyak yang diceritakan lebih 1400 tahun lalu tu berlaku dalam kehidupan kita hari ini.
2: Itulah Al-Quran, bukan rekat Rasulullah dan bukan ciptaan manusia, tapi kehebatan serta kandungan dia turut menarik perhatian sebahagian sejarah juga saintis barat,
3: yeah,
2: yang mendalami Islam sampai bawa mereka kepada Islam juga kan.
3: Sebut pasal majlis tilawah ni, kita dah tahulah siapa yang Johannya kan, Johan lelaki, Johan perempuan,
2: yeah,
3: dan tahniahlah untuk mereka, Muhammad Farhan Zul Akmal dan juga Sayuti Muhammad Adnan, sebab menjadi wakil kepada Qori dan juga Qariah kali ini.
2: Farhan untuk Johan lelaki, manakala Sayuti Muhammad Adnan Johan untuk kategori perempuan.
3: Itu yang kami bawakan dari
0: Terengganu.
1: Sana sini.
3: Lepas ni ada lagi yang kami nak kongsikan, terus dengarkan kami.
2: Ceria Pagi
3: Terengganu FM.

0: Kemaman 90.7. Semasa Luar Negara.
1: Okey, semasa luar negara kita nak cerita pasal Vietnam. Apa cerita ni Farah?
2: Ini sebuah mahkamah selatan di Vietnam lah Isnin lalu jatuhkan hukuman penjara 17 tahun secara keseluruhan kepada dua lelaki sebabnya atur perjalanan keluar secara haram. Seorang warga Malaysia ke Kemboja yang meninggal dunia selepas terjun dari kereta mereka di sebuah lebuh raya tahun lepas.
1: Okey.
2: Masya Allah.
1: Ini kira macam kira pemerdagangan manusia jugalah bawa keluar masuk ni kan. Jadi ada satu agensi berita Vietnam melaporkan bahawa Mahkamah Rakyat Wilayah 5 di wilayah Dong Thap menjatuhkan hukuman penjara 9 tahun kepada Ngo Huan Tan, 34 dari Ho Chi Minh, dan 8 tahun terhadap Nguyen Hong Hai daripada wilayah Tay Ninh atas kesalahan mengatur perjalanan keluar negara secara haram untuk orang lain. Jadi itulah ceritanya. Kita harapkan janganlah ada warga Malaysia yang masih lagi pada hari bulan ini terjebak dengan apa ni, pujukan pujuk rayu untuk kerja luar negara, gaji ribu-ribu
2: yang apa ni, di luar akal ke?
1: Betul.
2: Di luar fikiran.
1: Itulah sebab kita pernah dengar juga kan bahawasanya ada warga negara kita yang masih lagi terperangkap dekat Vietnam, dekat negara asing, sampai menyebabkan kesukaran untuk pulang ke tanah air.
2: Tak boleh balik kan?
1: Tak boleh balik. Jadi kita kesianlah. Kesian kepada keluarga, ibu ayah yang menanti. So, ingatkan anak pergi luar negara tu gaji betul-betul banyak kan. Rupanya kena tipu.
2: Hati-hatilah. Ini perjalanan secara haram. Kalau nak melancong, melancong betul. Nak bekerja, bekerja dengan cara betul. Okey?
1: Okey. Itu yang kami kongsikan dari...

0: Kembali lagi untuk anda menuju ke pukul 6.50 minit pagi. Sebelum kita ke utama 7 pagi, ada satu yang kami nak kongsikan lagi dari dalam negara.
1: Cerita dalam negara pula. Kisahnya?
0: Kisahnya pasal perjudian awak. Jadi apabila ada berjudi ni dekat Perak, cerita kat Ipoh. Jadi cerita kat Ipoh ni ada 33 premis.
1: Okey.
0: Yang disyaki menjalankan kegiatan perjudian loteri awam haram.
1: Masya Allah.
0: Dan judi dalam talian.
1: Ini menurut Ketua Polis Perak lah, tindakan tu dilaksanakan melalui operasi yang dijalankan oleh Jabatan Siasatan Jenayah ataupun JSJ, Kontinjen Perak bersama dengan TMP. Jadi pemotongan bekalan elektrik tu dilaksanakan ikut peruntukan seksyen lah.
0: Ya, peruntukan seksyen 21A Akta Rumah Judi Terbuka 1953 dalam kurungan Akta 289. Jadi ceritanya, kalau dah payah sangat nak mengikut peraturan, potong elektrik biar bergelap. Bergelap dalam tu. Tak boleh nak buat operasi.
1: Berjudinya dia.
0: Jadi kadang-kadang ini adalah sebagai satu alternatif lah yang dijalankan oleh pihak berkuasa
1: nak
0: kan.
1: Nak menjawab kita kan. Mempantras semua ni.
0: Okey, harap-harap perkara ni dapat dipantras dengan sebaik mungkin lah. Kita tak nak lagi anak-anak muda kita terjebak dengan benda-benda
1: betul
0: macam ni.
1: Benda adalah angan-angan semua ni.
0: Ya, itu yang kita risaukan. Okey. Baik, tiga perkara yang kami kongsikan untuk jam yang pertama. Selepas ini menyusul utama 7 dari Wisma Berita Radio RTM Angkasa Puri Kota Media.
1: Nah, tepat sekali 7 utama jam pagi menyusul dan keterus bertemankan kami berdua. Saya Farah Haji Fauzi.
0: Dan saya AZRA. Ceria pagi.
1: Terengganu FM.
0: Mesra ceria.

Sungai FM. Peralatan elektrik 5 bintang memberikan penjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.

Pemimpin dunia hargai ijazah legasi Tun Dr. Siti Hasmah. Pelarasan gaji minimum perlu imbang kepentingan pekerja, majikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

pemimpin dunia hargai ijazah legasi Tun Dr. Siti Hasmah. Pelarasan gaji minimum perlu imbang kepentingan pekerja majikan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ceria Pagi Tengah FM di mana juga anda berada. Terima kasih banyak-banyak kerana milih siaran Terengganu FM di awal pagi begini.
1: Ya, kami temani anda sampai pukul 10 pagi untuk Ceria Pagi lah. Dah seperti biasa lah untuk jam yang kedua ni kan. Sambil-sambil anda memandu, sambil-sambil anda masak. Mungkin ada suri rumah sekarang tengah goreng mihun, buat nasi lemak, nasi dagang.
0: Sedap tak sangat. Tapi suri rumah masa ni mungkin suri rumah bantu suami hantar anak ke sekolah.
1: Boleh jadi juga kan. Sebab suami tengah kejar sesuatu ni.
0: Ataupun masa dah siap semua, dah hantar anak sekolah, dah suami dah pergi kerja. Waktu yang paling ngam untuk ibu-ibu sedut kopi panas kat rumah santai. Dia kalau kopi ni minum tergesa-gesa tak ada nikmat.
1: Tak ada nikmat. Tak ada nikmat. Minum mana panas ni dia kena perlahan.
0: Berita nak habis. Berita nak habis. Itu kita.
1: Berita nak habis. Hai.
0: Berita nak habis. Ya Allah.
1: Hai tajuk lagi.
0: Hai macam mana ni?
1: Tak apa. Awak masuk dulu.
0: Ya. Allah bagi ruang untuk awak di rumah bersantai. Boleh rehat sekejap. Masanya untuk paling tepat lah untuk anda menikmati kopi panas, okay? Apa ni, tenang-tenang sahaja. Untuk cari mood semangat di waktu pagi ni.
1: Betul. Sambil-sambil tu kami bacakan kepada anda.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Okey, paparan utama akhbar sudah tiba. Sekarang ni kita nak tengok tajuk-tajuk yang terkini. Serangan pengganas pada malam Ramadan. Ini cerita mengimbau selebih sedekad lalu. Serangan letupan bom tangan di sebuah kelab malam di Puchong, Selangor menjadi sejarah hitam ya. Seterusnya, soroti berkenaan dengan sukan Asia yang diutamakan di sini, peluang skuad sepak takraw tambah emas. Harimau Malaya gagal manfaat peluang ini menurut Cheng Ho. Lagi squash lelaki wanita lolos ke suku akhir dan senyuman syahir senjata Golden Tigers. Di ruangan mutakhir, Lestari pacu sektor komunikasi mampan buat aduan secara rasmi lagi berkenaan dengan simpan burung tanpa lesen. Tiga ditahan tanpa lesen yang bernilai hampir RM710,000. Seterusnya, mahasiswa UPSI penerima pertama tajaan tokoh siswa luar negara. Menarik. Seterusnya, bekas CEO Felda Investment Corp didakwa di mahkamah esok. Seludup dadah dalam kasut, wanita antara 5 rakyat Malaysia ditahan di Jakarta. Seterusnya, terperangkap hampir sejam dalam lift, wanita ditemukan lemah. PAC Shore tambah baik tata kelola kewangan pengurusan pelaburan UITM Holdings pada 2024. Dan ini berkenaan dengan rabies JPVK. Kedah ingatkan orang ramai tidak ambil tindakan sendiri. Dan seterusnya, kita lewati sukan dari luar negara. Infantino sedia tingkat bayaran kepada ahli gabungan FIFA. Dan belum aksi wajib menang England lawan Czech. Ini menurut Tuchel, bala besar tunggu City dan peluang Harimau Malaya. Saya ulang, Harimau Malaya gagal manfaat peluang. Seterusnya, di ruangan global kita singgapi beberapa tajuk utama pagi ni. Di penjara kerana atur perjalanan keluar warga Malaysia, dan lelaki di penjara 12 tahun kerana bunuh isteri rupanya masih hidup di negeri lain. Akhir sekali, ini berkenaan dengan Bangkok ya, yang mengalami banjir besar. Pasar jadi terapung. Dan satu yang saya nak petik menerusi ruangan hiburan buat anda pagi ini. Pilih ni, tengah pilih ni.
0: Pilih-pilih.
1: Kita nak pilih. Kita pilih yang baik-baik sajalah ya. Arwah Tun Dr. Siti Hasmah sempat minta Kopratasa menyanyi bersamanya. Okey, ini mengenang beliau yang telah pun pergi semalam, meninggalkan kita, meninggalkan 1,000 duka untuk seluruh rakyat jelata. Okey, itu yang Azra kongsikan untuk akhbar yang pertama.
0: Kita beralih ke ruangan nasional. Saya rasa cakap mengenai dengan Allahyarhamah, seluruh Malaysia berduka, dan lebih lagi kalau kita dalam keluarga pernah mengalami kehilangan orang tersayang. Pasti kita baca berita ni pun kita akan rasa menangis bersama.
1: Ya, betul.
0: Saya pun rasa bila saya baca je, tengok gambar-gambar kan, saya boleh menitis air mata. Pagi ni pun sebelum on air terbaca lagi dan saya menangis lagi.
1: Kalau boleh kan, kita cuba nak mengelakkan kedukaan itu. Namun ini yang digembar-gemburkan sehari dua ni, kita tidak dapat mengelakkannya.
0: Masya Allah, hebatnya Allahyarhamah. Ini ibu beritahu sudah sedia meninggalkan kamu semua. Ini adalah kata-kata daripada Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali kepada anaknya Datuk Seri Mukhris Mahathir yang menziarahi beliau di Institut Jantung Negara malam tadi sebelum menghembuskan nafas terakhir pada 9.30 malam, pagi malam semalam. Dan kita lihat ruangan nasional lain ini memberi maklumat kartel akan dapat perlindungan dan juga ganjaran. Lagi satu dimuatkan mesti ruangan nasional, 5 rakyat Malaysia ditahan di Jakarta seludup dadah dalam kasut. Itu mesti ruangan nasional. Kita ke kolom sukan. Perancis menang di Belgium, Itali benam Turki 4-1. Penyokong Harimau Malaya ditahan lebih sejam sebab tak keluar jari tumpuan esok dan hukuman ke atas Man City ambil masa panjang. Ini pula Harimau Malaya gagal baham Indonesia beraksi 10 pemain. Lagi satu, kita ke ruangan raket. Ini Chong Hui kenang Tun Dr. Siti Hasmah sebagai pahlawan tempat menumpang kasih. Itu untuk sukan. Kita rentas ke luar negara. Di luar negara, kesannya amaran kecemasan diaktifkan seketika di barat daya Arab Saudi kerana risiko bahaya dan banjir mula surut di beberapa kawasan Bangkok usaha menerusi saliran di pertingkat. New Delhi pula perkenal langkah tangani pencemaran udara musim sejuk yang berulang. Jadi terima kasih untuk akhbar-akhbar pada hari. Nanti kabar pukul 7.30 pagi kita siaran Al-Fatihah dan juga doa untuk hari ini.

Ya Rahman, Ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu. Takut di hati ini nerakamu. Niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Jom dengarkan celoteh Farah dan Azra.
2: Marilah saya panaskan awak dengan cara saya. Okay, 3, 4. Sekebun cinta.
3: Panas. Memang panas.
2: Panas. Tak siap lagi.
3: Tak payah. Ni boleh mendatangkan panas dan kemarahan.

0: Mas Rachel, di mana juga anda berada?
1: Ya, 7.40 minit pagi. Sekejap lagi kami nak ajak anda main permainan makna saat ni pula lah. Main permainan makna saat ni, kita bina ayat guna perkataan. Oh, mudah-mudah je set awal.
0: Hari ni ayat kita adalah
1: Dok Sabah.
0: Dok Sabah. Boleh hantarkan kata-kata ataupun ayat-ayat anda menggunakan perkataan kena ada frasa Dok Sabah tu. Hantarkan ke 0103446632.
1: Awak masuk Dok dalam kamera ni ya?
0: Saya Dok masuk ke? Awak ni biar betul. Bawa ni dengan ayu kita kau peluh-peluh sekali. Saya duduk sana, saya duduk sini.
1: Masuk-masuk. Center lagi ya. Nak tengok Farah pakai baju hari ni. Dia pakai baju hari ni macam blackcurrant.
0: Blackcurrant. Berry-berry.
1: Warna berry-berry. Tapi nak minum? Nak minum sirap Bandung.
0: Tak kena-kena dengan berry-berry.
1: Itulah. Okey, anda boleh tonton kami menerusi live Facebook Terengganu FM. Kami komen dekat situ. WhatsApp pun boleh juga di 0103446632. Talian masih ready buka.
0: 6235330, 6238330.
1: Ini ayat selepas ini. Ceria pagi.
0: Terengganu FM.

0: tak ni. Cakap benda panjang-panjang.
1: Kena. Kena pagi di Terengganu FM.
2: Ya, jom main permainan manis ani bina ayat dalam logat Terengganu lah. Tak nak logat lain. Ya.
1: Logat Terengganu je. Dalam Terengganu kita. 0-2-3-5-3-3-0-6-2-3-8-3-3-0.
2: Ya, kita ada pemanggil di talian.
1: Halo, siapa tu?
3: Ada Zakaria daripada Kuantan.
1: Cik Zakaria kita.
2: Ya, hari ni dengan menggunakan perkataan Dok Sabah, Cik Zakaria.
3: Dok Sabah?
2: Ya, Dok Sabah.
3: Dok Sabah lah. Cuaca tak tahu hari ni hujan ke tu lah.
2: Dok Sabah, Dok
1: Sabah. Dok Sabah, Dok tahu.
2: Ya, sebelum ke 9 kita wih tahu. Baik, Cik Zakaria, terima kasih. Kita rasa risau dengan Cik Zakaria ni. Kalau lah kita duduk, kalau kita duduk depan ni, kita tak tahu kita nak senyum ke, kita nak macam mana.
1: Cik Zakaria serius sentiasa.
2: Tapi dia sporting pula masuk makna saat ni kan.
1: Siapa di sana?
2: Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam. Warahmatullah.
4: Yeah, di wanita cancung tu.
2: Okey, sedap dah
1: cung
2: dengar.
1: Cung tu dah hang tu.
2: Ada apa dah hari ni?
1: Okey, mak ayat dia.
4: Ayat dia ini dah sabar sikit mau pakai baju kali tu.
2: Kalau mana tu?
1: Lepas tu dah sabar.
2: Tudung pink baju biru ke ke mana?
1: Dah sabar dengan dia tau. Tudung lain, baju lain kan? Tak boleh tu kalau kepuan kita tu. Ha? Boleh murung kalau perempuan macam tu.
2: Zaman itu sudah berakhir. 10 tahun yang lalu tu.
4: Yelah, tapi sekarang ni kadang-kadang ada kira dah. Pakai baju kadang lain pun tuduh dah matching pun ada.
1: Yelah. Kalau blok dia panggil.
2: Baik, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi.
2: Ni dekat WhatsApp ni berjebak dah ni. Kita tengok bawah sekali siapa dia namanya.
1: Siapa
2: ni?
1: Siapa tu?
2: Sebelum tu terima kasihlah untuk Cikgu CKY yang mengirimkan hari ni tazkirah ya. Terima kasih, kami bacakan sekejap lagi ya. Tapi Tokek Akok ni dia kata ejahlah lagu Bon Jovi. Kita tengah nangis hari-hari ni sebab peristiwa semalam. Dia minta lagu Bon Jovi pula. Tapi tak apa lah, kita tengok dulu lagu ni pesen runner eh.
1: Kita tengok-tengok dengar-dengar dulu. Baik, ada lagi dekat Facebook kita. Boleh komen dekat Facebook sekarang.
2: Betul.
1: Ataupun dekat WhatsApp kita ni. Ayat dia daripada siapa ni?
2: Azman Syarik.
1: Azman Syarik kata benda.
2: Tak sabar langsung dengan mu. Gitu je ayat dia.
1: Pasangan ke ganda kira?
2: Kau tahulah pasangan ke.
1: Ada orang je. Kawan tu bukan main pergi bercinta. Kawan lain pula kata gini, duk sabar ngemur, duk sabar.
2: Dah lah kawan tu baru je nak rukah pelamin.
1: Dia pula bahagian duk sabar. Zara Ipahka, duk sabar kalau Farah kau tinggal di je lain. Duk ceri mana? Azra juga baru sabar.
2: Dah makan dah lagi benda yang ni. Nak nasi dagang ke nasi lemak lagi ni?
1: Nasi biryani bijak sikit.
2: Berani dia.
1: Mastura, salam bidadari berdua. Bidadari ke bidu wanita ni?
2: Boleh belaka. Boleh belaka.
1: Hak molek-molek tu we kami. Dah sabar sikit abok. Mu pakai baju dengan luar. Lagi tema teru.
2: Ni dia pakai macam Syakur Rahman. Jadi dia pakai.
1: Syakur Rahman tu kan?
2: Syakur Rahman ni watak dalam filem.
1: Filem apa?
2: Filem adalah filem tu kan. Jadi bila tak boleh lagi sebab filem tu masih dijual. Filem tersebut itu. Jadi watak dia tu watak orang apa ni, orang Bangladesh.
1: Saya pernah tengok.
2: Jadi dia pakai baju
1: dah pula kan. Dah ada dekat TV tu.
2: Adalah.
1: Tapi sekarang berbayar.
2: Berbayar lagi.
1: Ya.
2: Pok B pula kata kenapa Pok B?
1: Saya dah tengok dah.
2: Pok B dia winota suara ke kita hari ni Farah? Jadi kita dengarlah ayat daripada Pak Abir
5: Dok sabah mu dok gi makan gula rumah Pak Mak. Kata kawan baik.
2: Ada ni ada sakoh lah.
1: Masa tu MC.
2: MC yo. MC dekat situ.
1: MC kat situ. Bukan MC Demang.
2: MC Demang dok nak gi.
1: Muhammad Tajuddin dekat Facebook kita dok sabah langsung dresak dia. Dresak dah sabar.
2: Dresak dah sabar. Ni mesti pakai baju kurung sahut kuk ni.
1: Tak pun pakai baju kurung, ambil baju saja pakai long track.
2: You kalau tahu baca lagi eh.
1: Okay.
2: Apa ni dia kata gini. Ya dok mu ni mak, dok sabar seket dengan mu. Dulu semak.
1: Semak jetak lah ni.
2: Gini. Ya dok mu ni mak, dok sabar seket dengan mu. Dulu semak.
1: Dok sabar sikit tu.
2: Ni saya jeng lalu kalau orang wi koma di pertengahan-pertengahan ayat ni.
1: Dok sabar sikit ngamu.
2: Cu tolong kat cikgu.
1: Cikgu mana kita ni tak ada cikgu ni. Cikgu CKY masuk kelas dah. Okey, ni hati pada meeting. Dok sabar sikit mu pakai baju tu. Sikat gatung.
2: Oh ya. Yeah. Sikat gatung. Janganlah baju adik tu.
1: Dan ni jarang dah kau pakai baju adik. Sebab ni style baggy-baggy kan.
2: Betul.
1: Kalau zaman-zaman kita dulu, style pakai baju adik. Orang kata pakai baju adik ke? Maknanya kecil.
2: Baju saya dulu. Kecil tau. Ain Fatihah dia kata.
1: Okay.
2: Dok sabar, segawak. Pandai aku kan.
1: Khabar pula. Dok sabar langsung mu pakai baju sama kain biru. Tak ada arus dah.
2: Farid Ali ayat dia gini.
1: Ya. Yeah.
2: Dah sabar aku dok comel hari ni.
1: Biasa comel sombong tau. Berat juga ni. Abang
2: Jay. Serba baru dah pakai ni
1: kata. Serba baru dok comel lagi dah aku.
2: Abang Jay kabon apa?
1: Abang Jay kata dok sabar langsung mu pakai baju kong kedok.
2: Ya. Yeah. Dah sabar lah. Dengan Abang Jay memang dah sabar.
1: Abang Jay mana boleh pakai juku kong. Mak marah.
2: Hello.
6: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Sarah dengan Azhar.
1: Ya, saya.
6: Tak sabar langsung mu nak pakai baju gitu, nak pergi makan gula. Kurang-kurang baju saya ataupun baju kurung. Takkan nak pakai baju sikat tunggeng gitu tu.
1: Dia pakai baju pinjik ke mana?
6: Tahulah nampak perut.
2: Jenis ni pergi makan gula pakai luar jing amok. Kalau luar jing je t-shirt
1: Letih-letih gini.
2: Pakai top piket pula.
1: Macam nak pergi rock and roll kan.
2: Betul kata.
1: Rock and roll.
2: Ibaratnya lah.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dah sabar pakai kereta baru sabar. Dah sabar pakai motor baru sabar kereta. UPS kata.
2: Alaikumsalam. Pakai kenapa? UPS.
1: Ya. Yeah.
2: Tak sabar dia kata tau. Lagi ayat ni daripada Kak Mona.
1: Kak Mona.
2: Mu pakai baju kebaya tak sabar sikit bab mu tu. Ada je.
1: Ada baju untuk loose-loose gitu.
2: Ada baju untuk orang-orang yang saya SSSSL ni kebaya ni. Kalau tengok filem-filem Pramli tu kan. Cik Ani. Tu kan.
1: Betul juga boleh ada kebaya cekik.
2: Boleh ada cekik.
1: Nanti gemuk kuru. Gemuk cara gemuk aku pakai cara kuru.
2: Makna saat ni.
1: Ada kawan saya dia kata gini. Biar nak pakai gold nak tunggu kuru dah bila.
2: Jadi dia menikmati kehidupan dia.
1: Jangan susah-susah.
2: Cik No.
1: Cik No kata benda.
7: Assalamualaikum. Cik Farah nak.
2: Laju.
7: Cik Nabi Maman. Nak buat ayat daripada perkataan Dok Sabo.
1: Okay.
7: Allah. Dok Sabo sikit tengok. Dokkanlah macu gitu hati tisu.
1: Tengok filem Dustang kot. Tiga tisu, tiga kotak tisu dah habis lagi.
7: Okey. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa orang lelaki boleh nangis ke?
2: Boleh nangis.
1: Tak ada masalah.
2: Cuma mungkinlah Cik Noh ni keju. Sebab kita kih apa ni tengok cerita K-drama je.
1: Badak katang. Katang. Pun nangis esok.
2: Tu lah.
1: Hari ni Farah dengan Azra. Dok sabah mu tahu dok. Saja menyuntik ni.
2: Dia kata kita dah sabah.
1: Dah sabah. Mari lah. Kita lagi lah.
2: Tak sabar.
1: Kita lagi. Aris Mama. Lepas tu nak suruh siapa?
2: Tak sabar. Mu tak tahu.
1: Tak sabar.
2: Ya. Yeah. Ali pada media ya kabar.
1: Mengundang dia ni.
2: Tak sabar. Tak ambuh dengar bidu wanita negara berceloteh.
1: Ambil tu.
2: Dewi negara lalu.
1: Tukang balah. Mu tak sabar lagi bini. Ailahaillallah. Bapa pula. Pausu. Orang kata laki bini dah. Kalailah kalau kawan tu baru bercinta. Tak sabar.
2: Nyanyi kawan tu.
1: Aduh.
2: Tiga hari dah makan gula.
1: Jangan Pak Usuk. Jangan.
2: Muhammad pada nenah.
1: Ya.
2: Orang pada nenah ni.
1: Tak sabar Pak Mak makan suping.
2: Alah, hari tu kita tengok bola. Apa ni, Piala Dunia itu. Set-set atas padang bola tu. Kasut pink belaka.
1: Leh kawan saya dia buat baju ketul lelaki. Dia pakai baju ni Hello Kitty. Boleh ada.
2: Allah, Hello Kitty dah setengah baru.
1: Apa kata baju pink?
2: Oh, kucing misal.
1: Hello Kitty dekat poket baju. Hello Kitty.
2: Jamilah ni, hong.
1: Jamilah apa ni, Jamilah?
2: Tak sabar pun Milah comel sikit hari ni.
1: Nak kamu dia comel lah tu. Dia kata cara halus puji diri sendiri.
2: Itulah. Kalau orang lain tak puji, siapa dia nak puji?
1: Oh, panggil cara halus ni. Nak kata dia comel. Halah. Ambillah bomi ini. Milah comel.
2: Biar kami ke planet lain lah. Abang Musa pula.
1: Ya.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
8: Kamu ni pakai baju tu. Tak sabar langsung. Tak ingat ke umur tu berapa?
2: Nasihat ni.
1: Nasihat bukan marah.
2: Tak marah. Jadi kita ni baca belaka dah ni.
1: Tajam menikah mayat tu dah ingat ke umur berapa?
2: WhatsApp baca dah. Dekat Facebook baca dah.
1: Boleh belaka. Terima kasih banyak untuk anda yang hantar WhatsApp.
2: Jadi,
1: yang telefon.
2: Kita nak pergi tepuk tangan lah. Sebab ayat hari ni sedap-sedap belaka. Macam biasalah kita pukul 8 pula kat gini.
1: 8 pagi macam biasa. Kita ada buletin pagi Terengganu FM.
0: Makna tak ni. Cakap dia panjang-panjang.
1: Sekali pagi di Terengganu FM. Terengganu FM.

0: Pukul 8 pagi.
1: Antara paparan buletin pagi, syarikat telekomunikasi digesa nilai semula set penjana disel, dan 60 sangka dan spesies burung dilindungi dirampas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Taufik Haji Adnan dalam buletin Terengganu FM, buletin sepenuhnya. Syarikat telekomunikasi digesa menilai semula kebergantungan kepada set penjana diesel bagi mengoperasi 60,000 penara telekomunikasi di seluruh negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata, penggunaan bahan api fosil berskala besar perlu dikurangkan secara berperingkat. Bagaimanapun, mereka boleh beralih pada sumber tenaga boleh baru selaras pelan hala tuju peralihan tenaga negara NETR. Pelarasan gaji minimum perlu mengambil kira keseimbangan antara usaha meningkatkan kesejahteraan pekerja